0: Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan ya Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuan Ibu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik ya. Laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
0: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
0: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, Sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah SAW sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Sarifullah Alam. Alam.
8: Oke, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rocky, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak, karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Oke, mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifullah, PD Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani, berusia 60 tahun, yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi GD6TB. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2026, jemaah mengalami
10: dilakukan pemeriksaan yang kita dan mengikuti pasien. Oleh hasil pemeriksaan, pasien dibawa ke KKI HI untuk pemeriksaan laboratorium dan foto barang. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI, pasien dengan saturasi 0.2 dan pasien bertambah sesak nafas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU, besok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak nafas. Kemudian dilakukan transfusi 2 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 4 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
12: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfanadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasang jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
13: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis IS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawah jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Kiprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kita sama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, okay, so far.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG, yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
3: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
2: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
4: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bangdara. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: would be his.
1: Info film minggu ini.
2: Gilang, kamu kemana? Aku rindu.
3: Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.
4: Di setiap angkatan, selalu ada yang namanya pohon terkenal. Hei, taruna-taruni yang gemar membuat masalah.
5: Loh, buset, dia lima kepalanya. Lihat-lihat dulu dong. Maaf, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong.
6: Bisnis yang sudah lama ada dan masih tetap akan ada.
7: Hai Nadia, kamu tuh mirip kayak Abel, adikku. Dia juga punya mata batin yang terbuka seperti kamu.

Pendengar, kami masih bersama Anda tentunya dalam Makassar pagi ini. Pagi ini kami hadirkan informasi terkait dengan rekomendasi film untuk Anda yang suka dengan film bergenre thriller horror. Film ini baru saja tayang, pendengar, di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Ada Colony. Film ini berkisah tentang seorang profesor yang diperankan oleh Giana Chun menghadiri konferensi pers bioteknologi yang berubah menjadi kekacauan akibat pelepasan virus yang bermutasi dengan cepat. Wabah ini mengakibatkan transformasi kepada orang yang terinfeksi, membuat pihak berwenang harus menutup fasilitas tersebut dan menjebak para penyintas di dalamnya dengan ancaman yang semakin meningkat. Diproduksi oleh Charlie Sin, Yang Yumin Haley dan Sung Jun Ho, disutradari oleh Yoon Sang Ho dan ditulis oleh Yoon Sang Ho dan Choi Gyu Sok. Diproduksi oleh Showbox. Film ini kami rekomendasikan untuk Anda yang suka dengan horror thriller.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, siaran langsung

kembali pertandingan Piala Dunia untuk fase grup D, Amerika Serikat versus Paraguay dari Pro 3 RRI. Dan pertandingan ini berlokasi, pendengar, di Stadion Los Angeles. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan kembali klasifikasi grup D pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat melawan Paraguay, kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: dari Belanda. Dan kita lihat, saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Rem, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enciso menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan, yakni Christian Pulisic. Ya baik, saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik, saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara, berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami, yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih, Bung Yanto? Skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih, oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya, Bu.
1: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu serius.
0: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat. Namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan. Masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri, namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries. Masih memainkan bola Fries. Ya, Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
2: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
1: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Terhentikan jilak menggiring bola, merasuk di kantung pertahanan Paraguay. Gerak tibus sejenak dia, angkat ke gerak nanti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke gerak kotak penalti Masuda, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampaknya, saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan. Darce sendiri sudah lempar ke depan, yang dituju adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau melempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Price, menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten tim Rem. Tim Ream sudah set, pedes sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus sejenak dia, dorong sejenak bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Price. Kuasa bola sebelumnya berikan pendek kepada Chris Richard, Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Price lagi, umpan pendek Chris ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tibus sejenak dia mencoba mengiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron, masih kuasa sepenuhnya pemain-pemain melihat 3.5 sudah mencari kawan yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga demikian gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama, dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri, sudah lakukan panik saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul menjul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit, saudara, saatnya memberikan unggul, kini boleh tekan, kali ini terjadi pelanggaran, ternyata tidak, umpan ke depan, membangun serangan Paraguay, mencoba melakukan tekanan melihat 3.5 sudah, merobek sektor kiri perakanan mereka, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain, umpan terobosan ke depan, yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana, umpan ke depan, dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain mereka dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampak untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri, setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsungkan ke tengah, yang dituju adalah Alex Freeman di sana. Terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, gerak tibus sejenak dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan daerah tengah pertahanan Amerika, masih Paraguay membantu membangun serang dari sana, umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Sambrella di sana, umpan ke berbahaya serangan Paraguay. Ternyata di sana ada Sergio, langsung kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman, gerak tibus sejenak ini Amerika mencoba menekan kutak tadi sementara, melihat 3.5 sudah, berikan umpan pendek kita ke Dapati, masuk mencari ruang tembak, umpan ke ruang, lepas tembakan tidak jadi, kutalan, masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi, pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah, dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay, dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat, dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala, didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memadati stadion Los Angeles ini, akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama ini lahir, tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
2: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia, yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina, yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti, kemudian mengumpan kepada Weston McKennie, dan 1-0.
0: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic, mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
2: Iya.
0: Kemudian terjadi gol bunuh diri. Ya baik, saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Sasere setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit McKelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay, yakni Sasseres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4, Adams, melebar ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing masih ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja, namun kaki kembali jatuh di kaki, bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola, namun terjadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay. Mendekati kotak penalti dari Paraguay, pemain dengan nomor punggung 2, umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7, dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
2: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul, karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
0: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay, yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic, pasti Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawironegoro, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7? di babak yang pertama tadi?
1: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggolah. Karena yang tentu sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tetapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini. Karena kita melihat dua kali, beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan pun kedua kesebelasan, karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan yang dibangun dari kedua kesebelasan, baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu penonton saat ini sudah begitu padat, terutama pada pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron. Untuk ya, ternyata 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti. Lalu lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Denny Macri dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard kuasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio setambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah, mencoba mengirim bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi, namun kini Amerika berhasil menguasai bola sepenuhnya, kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Gue menggiring bola dia, umpan ke belakang, berbahaya, lepas tembakan ke belakang oleh bebas Zerto, lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendifun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika dan tendangan pemain Amerika.

0: Terangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dalam segmen Ruang Disabilitas. Dan pendengar, kami masih menghadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan salah satunya, di bulan Juni ini, Organisasi Bala Inklusi Sulawesi Selatan kembali mengingatkan pentingnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara nyata. Mereka menilai implementasi berbagai regulasi masih perlu diperkuat, terutama dalam bidang pendidikan, layanan kesehatan, akses fasilitas publik, hingga pengalokasian anggaran yang lebih berpihak pada kelompok disabilitas. Harapannya pembangunan di Sulawesi Selatan benar-benar menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dan pendengar, pembangunan yang inklusif memang bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga memastikan tidak ada satupun warga yang tertinggal karena keterbatasan fisik maupun sensorik. Dan pendengar, informasi lainnya dalam segmen Ruang Disabilitas, Sulawesi Selatan terus perkuat kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Nah pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mendorong perusahaan untuk memenuhi kuota tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai ketentuan. Perusahaan swasta didorong merekrut minimal 1% pekerja disabilitas, sementara BUMD diwajibkan memenuhi kuota 2%. Selain membuka akses kerja, pemerintah juga menyediakan pelatihan, keterampilan, dan program magang agar penyandang disabilitas semakin siap memasuki dunia kerja. Dan kesempatan kerja yang setara tentu akan membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan kemampuan dan berkontribusi secara maksimal bagi masyarakat. Informasi-informasi terkini lainnya pendengar, kami masih akan hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Makassar.

0: milik negara dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 53 ayat 2 menyatakan, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Kewajiban pemerintah dan perusahaan swasta tersebut sampai saat ini belum terpenuhi. Tidak ada aturan turunan yang mengatur sanksi bagi perusahaan. Terlebih lagi, belum ada data pasti mengenai jumlah instansi dan perusahaan yang mematuhi peraturan itu. Pemerintah seharusnya tegas dalam memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 guna memudahkan penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Sejumlah komunitas disabilitas berinisiatif sendiri untuk memberikan pembekalan keterampilan kepada anggota. Pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan formal seperti menyiapkan pegawai perkantoran dan pelatihan informal, misalnya menjadi pemijat dan petugas kebersihan. Kreativitas dan inisiatif mereka yang akhirnya menentukan nasib mereka sehingga menjadi individu yang mandiri. Hargai perbedaan, bangun kesetaraan.
1: Akhirnya kita kuliah perdana ya setelah satu semester daring.
2: Iya, kelas kita di mana, Nak?
1: Kelas kita ada di ruangan 139.
2: Astaga, kelas kita ada di lantai 2, Li. Kamu naiknya bagaimana?
1: Kamu naik saja, Nak. Saya izin dulu deh.
2: Jangan gitu dong. Kita naik ke depan aula dulu yuk.
1: Kamu naik saja, Nak.
2: Ya, terus kamu bagaimana? Begini aja deh, saya panggil teman-teman aja buat bantu kamu naik.
3: Ada apa ini?
2: Pagi, Pak. Kami ada kelas di lantai 2, tapi tidak ada akses untuk naik ke sana.
3: Oh, iya, Nak. Akses kursi roda hanya ada di depan fakultas dan depan aula ini ya. Sudah, Bapak akan usahakan untuk membicarakan akses kursi roda bersama para kepala departemen serta rektor. Nah, kamu temani temanmu saja di sini. Bapak akan ke kelasmu untuk meminta perpindahan kelas yang mudah dijangkau.
2: Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ya, sama-sama, Nak. Semangat ya.
4: Mewujudkan aksesibilitas lingkungan ramah disabilitas.

dengan informasi yang kami hadirkan di ruang disabilitas hari ini, dan berbagai perkembangan menunjukkan bahwa upaya mewujudkan Sulawesi Selatan yang inklusif terus berjalan. Namun keberhasilan tentu tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga membutuhkan dukungan dunia usaha, komunitas, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah, setara, dan menghargai potensi setiap individu tanpa memandang kondisi disabilitasnya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak ruang disabilitas kali ini, dan sampai jumpa di ruang disabilitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, pukul 12 selanjutnya kami akan bergabung sesaat lagi dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rawat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. We did that in the second
1: half and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni. Sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit di Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis Pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19. Namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3. Namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8. Dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geekfam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geekfam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geekfam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSI EWC 2000 26.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Whoa.

0: nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa. Nggak apa-apa, Nak, sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia sudah kami hadirkan Tulus dengan Tukar Jiwa, menemani kebersamaan kita masih di Makassar siang ini. Dan pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda ini update informasi mengenai Piala Dunia FIFA 2026 yang tengah berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Untuk Anda yang terlewat hasil pertandingan yang menjadi sorotan hari ini, pendengar, datang dari grup D, tuan rumah Amerika Serikat yang berhasil mengawali langkahnya dengan kemenangan meyakinkan setelah menundukkan Paraguay dengan skor telak 4 gol berbanding 1. Dan kemenangan ini membuat Amerika Serikat langsung memuncaki klasemen sementara grup D dengan raihan 3 poin dan tentu menjadi modal berharga untuk menghadapi laga-laga berikutnya ya. Dan pendengar, itu dia sudah kami hadirkan info terkini Piala Dunia untuk hari ini. Dan informasi lainnya pendengar, untuk pertandingan Piala Dunia dini hari tadi, laga antara Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina berakhir imbang 1-1 dan kedua tim harus puas berbagi 1 poin pada laga perdana grup B. Dan untuk pagi tadi pendengar, tuan rumah Amerika Serikat tampil sangat meyakinkan dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di grup D. Dan jangan lewatkan tentunya untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia lainnya, akan dihadirkan tentunya di Pro 3 dan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Dan sesuai jadwal besok, pertandingan antara Qatar melawan Swiss, kemudian juga duel antara Brazil melawan Maroko di grup C. Termasuk Anda juga bisa menyimak tentunya pertandingan Haiti yang akan berhadapan dengan Skotlandia dalam laga yang tentu tidak kalah menarik. Dan perkara, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, karya James Clear, mengajarkan bahwa perubahan besar dalam hidup kita tidak harus dimulai dari tindakan-tindakan heroik yang besar. Sebaliknya, perubahan yang paling efektif justru datang dari akumulasi perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Inilah yang disebut The Compound Effect atau efek penggabungan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, James Clear mengajak kita untuk lebih memperhatikan sistem yang kita bangun untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem adalah serangkaian kebiasaan dan rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Dengan membangun sistem yang baik, maka kita akan secara otomatis bergerak menuju tujuan kita, bahkan tanpa harus terus-menerus memikirkannya. Dalam bukunya, James Clear memperkenalkan 4 hukum perubahan perilaku yang dapat kita gunakan sebagai panduan praktis untuk membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Yang pertama, jadikan terlihat, make it obvious. Ciptakan isyarat yang jelas untuk memicu kebiasaan yang ingin kita bangun. Misalnya, jika kita ingin membaca buku sebelum tidur, letakkan buku di atas bantal kita. Kedua, jadikan menarik, make it attractive. Kaitkan kebiasaan yang ingin kita bangun dengan sesuatu yang kita sukai. Misalnya, jika kita ingin berolahraga, dengarkan musik favorit kita saat berolahraga. Ketiga, jadikan mudah, make it easy. Sederhanakan kebiasaan yang ingin kita bangun. Misalkan, jika kita ingin memulai untuk menulis, siapkan laptop dan dokumen kosong di meja kita setiap harinya. Dan yang keempat, jadikan memuaskan, make it satisfying. Berikan hadiah atau imbalan setelah kita melakukan kebiasaan yang kita bangun. Misalnya, jika kita berhasil menyelesaikan target menulis kita, beri diri kita hadiah secangkir kopi atau makanan kesukaan kita. Selain 4 hukum perubahan perilaku tersebut, James Clear juga menekankan pentingnya identitas diri dalam membangun kebiasaan yang langgeng. Kebiasaan yang kita lakukan seharusnya selaras dengan identitas diri yang ingin kita miliki. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai membiasakan diri menulis setiap hari, meskipun hanya beberapa kalimat saja. Nah, dengan demikian, kebiasaan menulis akan menjadi bagian dari identitas diri kita sebagai seorang penulis. Atomic Habits adalah buku yang sangat inspiratif dan praktis. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini, maka kita akan dapat mengubah hidup

0: kita menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Esensi buku untuk Indonesia.
1: Makassar siang ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat.
1: Eh?
2: Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Senang sekali saya Idam kembali menjumpai Anda dalam program Obsesi Obrolan Seru siang ini, dan kita akan berbincang pendengar dengan sosok inspiratif di balik salah satu kuliner yang sering FYP juga begitu ya di media sosial. Saya melihatnya bahkan ada salah seorang selebgram atau apa gitu yang kemudian menempatkan kuliner ini di urutan teratasnya dari 5 besar dan katanya sering repeat order. Makanya saya penasaran. Terus hari ini beliau datang begitu ya, padahal saya belum mencobanya sama sekali. Tapi sudah dari beberapa pekan yang lalu sangat ingin untuk mencobanya ya, pisang goreng madu Candu Makassar. Dan ini tentu olahan pisang begitu ya, yang kira-kira apakah ada madunya? Di mana madunya? Nanti kita akan coba tanya-tanya. Dan seperti apa sih kemudian perjalanan usaha ini, tantangannya, terus bagaimana strategi bisa belajar juga ya untuk UMKM yang lain membangun brand yang akhirnya dicintai pelanggan dan sampai repeat order. Dan sudah bersama kita di studio Pro 1 RRI Makassar ada Kak Ami Gita. Halo Kak Ami.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Panggilnya Kak Ami ya?
1: Gimana Kak?
0: Panggilnya? Biasanya siapa?
1: Ami.
0: Ami?
1: Ami.
0: Oke. Okay. Nah, kami ini betul, saya termasuk yang sering lihat juga seliweran begitu. Dan di kepala tuh sudah ada, mau pesen. Terus tempo hari ini udah coba cari di online gitu kan.
1: Iya,
0: tapi belum, candunya tuh belum ada, jadi madu saja. Terus gak kesampaian tempo hari. Ternyata...
1: dibawain langsung ini.
0: Dibawain sama teman datang langsung begitu ya.
1: Iya.
0: Dan itu kalau lihat dari apa postingan di media sosial, memang dari tampilannya, orang pada saat memakannya itu saya membayangkan tuh yang renyah di luar terus
1: lembut di dalam.
0: Emang kayak gitu ya?
1: Alhamdulillah testinya sih seperti itu. Kalau saya yang ngomong sih, saya jualan iya pasti saya terus mempromosikan produk. Tapi alhamdulillah notisnya dari apa reviewnya dari customer sama teman-teman seperti itu.
0: Seperti itu. Iya. Dan memang di awal kan katanya kami ini awalnya pengen makan pisang madu tapi bukan yang kayak pisang biasa pakai topping. Memang dibayangkan seperti itu akhirnya.
1: Iya, betul. Jujur itu dulu pas makan pisang madu itu saya di daerah Surabaya awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Bukan malah di Jakarta yang famous dengan pisang madunya Bu Mbak apa Bu Tir gitu ya. Itu kan ya yang duluan famous, tapi saya malah coba awalnya tuh di Surabaya, sering dibeliin tante. Nah, pada saat ke Surabaya orang nyari rawon, nyari apa, saya malah nyari harus Kak dibelikan ini pisang madu ini gitu.
0: Yeah.
1: Nah, terus udah lama enggak main Surabaya, terus pengen, terus cari-cari, tapi bukan yang ini saya mau. Nah, iseng bikin, tapi tampilannya masih looknya masih belum estetik, belum bagus lah.
0: Yeah.
1: Tapi alhamdulillah nemu nih ini yang saya mau. Terus ngobrol sama suami, kayaknya enak ini jualan ini di karena kan belum ada.
0: Yeah.
1: Siapa tahu ada yang seleranya sama kayak kita, mau makan pisang goreng tapi tanpa topping. Kan kebetulan pisangnya Sulawesi itu terkenal salah satu penghasil pisang yang terbaik lah di Indonesia kan Kak.
0: Yeah.
1: Jadi gitu, kita sekalian kenalin apa produknya Makassar, Sulawesi lah, Sulawesi Selatan. Mikir-mikir ya udah coba jualan. Kita coba apa mulai dulu coba-coba ke testernya ke saudara dulu. Ke saudara dulu, teman-teman alhamdulillah di lingkungan kami tuh pada doyan makan. Jadi untuk jadikan tester nge-review tuh kita yakin lah kalau misalnya ini udah layak jual enggak sih, seperti itu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi awalnya suka memang kuliner begitu ya?
1: Iya, suka. Sukanya mencoba yang baru di Makassar apalagi ya. Yeah. Gitu.
0: Waktu itu pisang goreng madu pas di Makassar yang ngidam pengen makan itu bukan karena hamil ya?
1: Iya, pengen aja ya Kak ya.
0: Itu bikin sendiri atau gimana
1: bikin
0: waktu itu?
1: Bikin sendiri. Soalnya nyoba kemarin, bukan ini yang saya mau Kak lagi yang lain gitu. Tapi udah jual deh, ya udah. Apa coba. Ini ada trial dengan errornya juga kan, kan nggak satu kali dua kali, ini mungkin percobaan yang kelima kali baru oh ya sudah mantep ini. Gitu awalnya untuk konsumsi sendiri, tapi dicobain ke kerabat, saudara, jual muka enak nih gitu. Jadi spiritnya sebetulnya dari lingkungan seperti itu sih kak.
0: Oh jadi awal-awal nggak langsung sempurna gitu ya?
1: Oh nggak ada kak.
0: Ada komen gak sih, maksudnya kok ini pisangnya hangus gitu, mungkin karena warnanya coklat misalnya?
1: Banyak, malah awalnya sebelum di launching di online food juga ada sempet suami saya juga nyoba di apa kasih coba temennya gitu, terus nggak lain ih pisang apa ini kenapa hangus, terus sempet katanya itu ya jadi motivasi buat kita, buat saya juga jadi ya, dia sempet katanya sempet dilepek apa ini pisang apa sih gitu, itu mungkin karena mungkin belum sempurna, tapi dari kritik-kritik seperti itu dari mungkin dari teksturnya atau apa, kita coba trial and error lagi, kita coba lagi bikin gimana ini biar bisa keterima ini produk gitu, baru kita mulai jalan lagi di, kita mulai launching lagi di online food seperti itu.
0: Tapi memang warnanya
1: memang lebih gitu pekat ya? Daripada pisang biasa.
0: Oh, dibanding pisang biasa lebih pekat warnanya.
1: Lebih pekat warnanya. Mungkin karena memang kami pakai madu. Iya, madu memang kalau untuk yang di dasar madunya saja sudah pekat. Jadi kalau di dalam adonan atau seperti apa juga akan pekat seperti itu.
0: Oke, dan ada caramelize
1: Iya, ada caramelize-nya.
0: Itu gimana sih, Kak? Iya. Di luarnya atau pas
1: itu
0: adonannya?
1: Itu kita nyampur di pisangnya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh, jadi menghasilkan akhirnya warna keemasan itu ya?
1: Iya, betul.
0: Renyah-renyah itu?
1: Iya. Gitu.
0: Oke, baru bisa membayangkannya.
1: Tunggu, sebentar lagi tiba.
0: Oke, jadi Kak mau tanya kami, ini pisang goreng madu apakah khas daerah tertentu kah? Atau gimana sih? Udah coba searching-searching gak sih? Atau memang kekinian saja begitu?
1: Untuk khas daerah kayaknya belum ada yang klaim ya. Ini kayak seperti jalang kote itu dari Makassar, itu dari Semarang. Kayaknya pisang madu belum ada satu daerah kayaknya kak yang mengklaim itu mengaku itu produkku itu khas daerahku. Belum ada. Cuman sepertinya saya lihat sekarang lagi booming pisang madu. Jadi tiap kota kayaknya udah ada seperti itu.
0: Oh jadi tiap kota sudah ada
1: sudah
0: begitu
1: ada.
0: Ya.
1: Jadi nggak usah jastip ke Jawa, ada candu di Makassar.
0: Ada dong, candu di Makassar. Candu, kenapa kemudian kepikiran waktu itu di awal candu namanya?
1: Awalnya itu karena kayaknya kalau misalnya kita pikirkan call name untuk brand enak kayaknya kalau madu terus kayak seirama gitu kak, kosa kata kayak huruf vokal akhirnya apa ya, awalnya sih untuk yang pikiran-pikiran yang gampang aja apa di candu, terus tanya suami candu aja kali ya, tahu terserah kita gimana gitu, kenapa candu ibu? Iya candu biar orang makannya itu nggak sekali pengen nyomot terus jadi nyandu gitu, ya alhamdulillah reviewnya juga positif dan memang katanya banyak yang kecanduan sih.
0: Tapi iya sih baca ini juga di testimoninya gitu kan, betul. Yang sudah coba dan bahkan yang saya lihat di salah satu postingan tuh yang menempatkan di urutan teratas katanya nggak tahu sudah berapa kali repeat order
1: terima kasih
0: begitu. Dan ternyata dari nama candu itu jadi doa juga begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul betul.
0: Nagih begitu candu gitu ya bikin ketagihan.
1: Alhamdulillah yang makan jadi candu katanya. Bukan kita nggak boleh ngeklaim, kalau menurut saya kita nggak boleh ngeklaim produk kita.
0: Iya.
1: Pisang paling enak apa pisang paling apa, biar aja yang customer yang klaim produk kita seperti apa.
0: Seperti itu. Dan sih, termasuk Kak Ami juga. Apa tipe pengusaha yang ketika ada testimoni atau masukan dari pelanggan itu nerima banget dan berusaha untuk perbaikin
1: ini? Pasti kak. Soalnya kalau misalnya dia saya selalu, karena saya kalau makan sama suami ya balik ke kita lagi kan. Kalau misalnya kita makan coto, asin gak sih baba? Kan aku panggilnya baba ke suami. Asin gak sih baba? Iya, tapi kita ngomong gak ya? ngomong aja deh, takutnya kan orang jadi nggak datang lagi. Jangan kok deh makan coto di situ, asin sekali kan. Kita kan doanya kak biar repeat terus, repeat order terus. Jadi kalau misalnya ada yang koreksi, jangan tersinggung, itu jadi jadi apa, jadi bahan koreksi buat kita, seperti itu. Jadi harus betul-betul jangan dicuekin kalau misalnya ada apa, kalau ada notice dari atau review di ojol, itu betul-betul untuk apa, jadi obat lah, obat kayak suplemen lah untuk kita, untuk gimana biar bisa lebih baik lagi, seperti itu. Jangan baper lah, intinya kalau misalnya mau bisnis jangan namanya ada baper-baperan dengan customer. Kalau misalnya jualan makanan itu kayak jualan-jualan gampang sih, bukan seperti itu. Tapi kita harus menerima apa, legowo enggak sih dengan apa, kritikan dari orang customer, seperti itu.
0: Dan dari awal berdiri sampai sekarang akhirnya banyak perbaikan di sana sini begitu ya.
1: Banyak-banyak semua. Walaupun dibilang cuman pisang goreng, semua juga mungkin orang bilang, "Saya Dede bisa jeka goreng juga pisang."
0: Iya.
1: Boleh, silakan. Tapi nyatanya ada adik saya yang satu tim dengan kami yang goreng.
0: Iya.
1: Hari pertama, hari kedua harus berulang kali diajarkan sampai gorengannya bentuknya seperti itu. Maksudnya yang layak jual itu harus kita edukasi sampai mungkin sekitar 7 sampai 8 kali baru mantep gorengannya, seperti itu kak. Betul.
0: Dan kalau lihat sampai 2 kali penggorengan ya?
1: Iya betul. Betul.
0: Oke. Okay. Apalagi keunggulan dibandingkan pisang goreng lainnya begitu, pisang goreng madu ini?
1: Apa ya kak? Mungkin dari kemasan orang jadi.
0: Oh iya.
1: Bisa, iya.
0: Kemasannya juga keren loh. Pisang goreng tapi kemasannya menarik gitu.
1: Iya.
0: Ada yang dus, terus ada yang besek juga.
1: Iya ada yang besek. Itu apa, jadi boleh buat oleh-oleh. Jadi alhamdulillah sekarang apa, banyak yang jadiin oleh-oleh kak. Alhamdulillah. Jadi kak saya mau bawa terbang, boleh enggak? Oh boleh, kalau misalnya mau disiapkan jam berapa info dulu kak, seperti itu. Jadi sekarang apa, dijadikan oleh-oleh, terus dijadikan hampers juga. Tapi kita notice dulu di awal kak, ini nanti kalau dibawa terbang tingkat kerenyahannya nggak mungkin sama ya pada saat kakak terima ya. Oh nggak apa-apa, nanti aku angetin di air fryer lagi. Oke monggo silahkan.
0: Wah seperti jadi itu. Sudah keluar kota juga?
1: Iya alhamdulillah, udah keliling. Info kemarin udah sampai Bali, udah sampai Balikpapan, udah keliling pisangnya alhamdulillah. Walaupun teksturnya pasti tidak sama pada saat keterima ya kak. Semalam juga ada ngorder mau dibawa ke Manado katanya.
0: Dan pas lihat juga, wah kepikiran banget nih ownernya, kemasannya sebagus ini, wah pisang goreng begitu, tetapi naik kelas tadi begitu. Termasuk pas ini lagi, oh ada tas-tasnya juga begitu.
1: Iya
0: tas
1: kak.
0: Spoonbone ya?
1: Iya spoonbone, sepertinya itu kemarin ala-ala kak, cuman banyak yang minta kak, saya mau bawa ini buat temanku, ada enggak kantongannya. Kan mungkin kresekan kurang menarik ya kak, dalamnya sudah bagus tapi cuman kresekan. Jadi itu juga kayak seperti itu, yang feedback seperti itu jadi masukan buat kami nyetak lagi walaupun cuman spoonbone biasa, tapi seenggaknya looks-nya lebih rapih lah dibandingkan kantong plastik.
0: Pede gitu dibawa ya, sebagai oleh-oleh.
1: Awalnya buat lucu-lucuan tapi akhirnya useful, jadi berguna seperti itu.
0: Ini kali pertama enggak sih atau udah pengalaman sebelumnya dengan bisnis kuliner kami?
1: Gak ada sih kak, kalau misalnya
0: wah serius?
1: Iya ini pertama kali malah kita, saya betul-betul buta di bidang kuliner. Tapi apa, karena mungkin kita nanya sana sini, baca lihat pengalaman orang. Jadi apa, jangan malas scrolling lah. Sekarang saya lihat kan kalau makan dari radio, dari internet, semuanya kan informasi seperti itu. Kita nge-update-nya di situ. Jalan di mobil nge-update info dari radio, apa nih yang apa, intinya kalau saran saya bikin, kalau mau launching makanan, cobain dulu ke keluarga dan searching apa yang gak ada di sekitar kita. Kalau terlalu banyak juga, tapi kita gak punya kelebihan juga, takutnya malah melempem, ya kan kak, seperti itu. Kita mau satu usaha ini berjalan terus, gak hanya satu pesan suami saya, ibu jangan kok cuman mau viral gitu. Itu satu selalu diingetin saya, kalau bagus reviewnya baba, saya setiap hari pasti alhamdulillah bagus reviewnya baba. Iya ingat, jangan viral saja, usahakan dengar lagi, tanya kak apa kendalanya. Kalau viral kan intinya cepat hilang kak. Gitu, kita mau yang continue terus. Jangan, kalau mau usaha jangan cari viralnya, tapi cari yang continue terus menerus, repeat order, repeat order, repeat order. Caranya gimana? Ya sudah, dengar saja, jangan baper kalau ada kan konsumen yang, kak kenapa gini pisangnya. Itu bukan satu dua orang, kita bangun ini sampai seperti ini, itu mungkin ada puluhan orang yang kita tanya reviewnya, kak ini terlalu hitam gak? Kak kayaknya gosong, gak apa-apa. Jadi sampai nanya ke saya, kak jangan kik marah nah gitu. Oh gak apa-apa, saya ini yang tanya kik, berarti saya yang mau dikoreksi. Akhirnya kasih catatan banyak, dan itu betul. Jadi kita koreksi, alhamdulillah memang jadi lebih baik sebelumnya, seperti itu.
0: Dari tahun berapa sih Kak Ami usaha ini?
1: 2024 baru kak. Baru.
0: Dan wow, nyangka gak sih bisa sekarang ada 4 outlet.
1: Oh iya, di Surabaya. Awalnya dari iseng-iseng ya.
0: Iya. Sampai termasuk yang viral juga begitu.
1: Iya,
0: banyak yang repeat order.
1: Iya.
0: Outletnya juga wah menarik begitu.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau lihat juga outletnya kayak ada tema tertentu, bersih juga, rapi juga gitu.
1: Saya outletnya kenapa juga agak warna-warni, saya memang suka dengan warna-warni sebetulnya. Cuman harus ada yang eye catching lah dibandingkan dengan yang lain. Tapi iya, kan untuk nyangka tidaknya setiap orang sih punya mimpi ya kak. Tapi ya pelan-pelan saja, jangan ngoyo lah seperti itu. Kita produk udah apa, kita aja goreng misalnya goreng telur terus dipuji sama anak, sudah seneng, apalagi orang lain ya kak, yang gak satu rumah terus kita gak kenal siapa, itu siapa sangka mereka bisa seneng dengan produk kita seperti itu. Gak nyangka sih ya, alhamdulillah feedback masyarakat juga alhamdulillah.
0: Dan sekarang berawal dari rumah ya kami ya?
1: Iya, berawal dari dapur rumah.
0: Di Baruga. Di Baruga. Waktu itu gimana sih kami?
1: Awalnya itu jualan sebetulnya di Baruga Market ya dek. Baruga Market. Saya suka temenin. Iya, pertama itu jualan sama ibu. Iya ayo dek. Waktu itu suami bilang PDG jualannya, belum lengkap peralatannya, enggak apa-apa baba, coba aja iseng-iseng, orang ibu-ibu tetangga lain pada ikut kok, ya ayo. Alhamdulillah terus ada datang kan, mungkin sebagian besar di Baruga juga orang yang ada yang dinas, atau orang dari luar Sulawesi seperti itu, jadi kayak kaget, ih ada pisang madu di Makassar, kayak gitu. Pasti orang yang lewat pada saat 2024 lalu, kalau kita jualan, ih ada di Makassar gitu. Jadi bukan cuman saya berarti ya kak yang nyari pisang kayak gini, mungkin beberapa masyarakat juga nyari, ya alhamdulillah ketemu seperti itu. Awalnya dari situ, dari Baruga Market, dari rumah, ojol,
0: okay,
1: sampai sekarang.
0: Okay. Kemudian Baruga, setelah dari Baruga, dengar-dengar tadi katanya buka dong di kota gitu, yang lebih deket.
1: Itu mungkin kejauhan. Jadi doa juga ya kak. Jadi gini, alhamdulillah apa karena antusias customer juga, jadi doa juga buat kami. Gimana dia bilang apa, kak kejauhan kayaknya ini, buka dong agak tengah-tengah kota. Oh iya kak, doakan kok dong. Aku kan kalau di apa disampaikan kayak gitu, itu bukan satu dua orang yang minta, jadi kak doakan ya mudah-mudahan bisa lebih deket, kata gue. Iya alhamdulillah Allah jabah, udah pertama outlet luar rumah itu di Todopuli.
0: Dan sekarang orang pada kenalnya di situ malah ya lebih.
1: Iya
0: lebih,
1: betul. Itu alhamdulillah outlet paling rame. Okay. Sampai ojolnya ngomel. Nah itu juga tantangan juga kak, yang usaha makanan dengan driver ojol harus betul-betul memperhatikan waktu, karena menurut kita itu waktunya sudah cukup, tapi mereka juga punya tanggung jawab pada aplikasi, jadi ya sering ada protes atau apa, padahal kita juga ada waktu persiapan. Tapi itu juga jadi koreksi waktu untuk kami sama-sama lah, seperti itu.
0: Selain outlet di Baruga, kemudian di Todopuli,
1: Cendrawasi.
0: Oh, Cendrawasi Open English Saju ya?
1: Iya, betul.
0: Yang bungsu siapa?
1: Cendrawasi.
0: Okay.
1: Itu paling terakhir kita buka. Banyak yang minta di apa daerah Perintis, Alhamdulillah tempat ada kak.
0: Ya.
1: Tapi tenaga yang belum ada. Hmm. Ada juga sempat banyak yang minta franchise.
0: Ya.
1: Wah. Gitu, alhamdulillah. Tapi saya takut mereka kecewa. Kecewa dalam arti apa ya kak? Ke mereka nanti mereka malah protes, ih kok pas saya franchise malah nggak laku. Mm-hmm. malah ini quality controlnya juga saya belum bisa seperti itu. Jadi kak mohon maaf, kan yang lain pada saat nanya franchise itu mereka kiranya yang di Surabaya itu franchise.
0: Yeah.
1: Kenapa yang di Surabaya, kok kota Surabaya dikasih gitu. Mm-hmm. Alhamdulillah yang sudah minta itu Jakarta. Terus saya nanya, kak di Jakarta kan banyak pisang madu terkenal.
0: Yeah.
1: Iya, tapi saya sering bawa pulang ini ke Jakarta gitu. Oh.
0: Wih.
1: Saya bilang, ya Allah sampai segitu. Ini kayak, kak mohon maaf, bukannya ini saya masih belum bisa kalau misalnya keluar kota. Soalnya tepungnya saya masih ngadon sendiri kak. Belum pede lah kasih adik atau siapa buat ngadon tepungnya itu, belum bisa.
0: Oh jadi itu racikannya kak.
1: Iya,
0: betul. Adonannya.
1: Iya, ngadon sendiri berdua suami uh-huh. yang ini uh-huh. bantuin.
0: Hmm.
1: Berdua lah.
0: Wah luar biasa. Jadi peran Baba tuh
1: iya.
0: luar biasa juga begitu ya, mendampingi usaha ini merintis.
1: Iya betul.
0: Beliau di depan.
1: Iya beliau di okay. depan. Yang selalu bantu. Mm-mm. Katanya sih pegawai yang tanpa seumur hidup tidak digaji.
0: Yeah.
1: Nah suami itu.
0: Kak boleh diceritain gak sih haru-harunya di awal merintis tuh, flashback gimana sih?
1: Ya itu sih paling untuk yang komen-komen hmm. orang yang memang ya memang ini produk baru lah di Makassar.
0: Yeah.
1: Kita yang biasa dengan penuh pisang yang pisang kepok atau yang crispy aja dengan topping segala macam dengan sambal. Nah pada saat kita hadir mungkin ini jadi yang baru. Jadi ya doanya mudah-mudahan ini bisa memaniskan hidup anak-anak gitu. Itu sih doanya. Jadi suka dukanya sebetulnya review orang-orang
0: ya.
1: Terus menghadapi yang memang customer ada kita di layanan ini kan masuk layanan ya kak. Kalau misalnya kita usaha kuliner ya, ini kan kita layanan serve ya. Ada yang gak mau lama, baru dicemplung baru 5 menit udah nanya, kak selesai mie. Saya bilang, kakak baru kak cemplung pisang entah. Dia ketawa, iya sorry sayang gitu. Kak jangan kemarin, tunggu baru dicemplung pisang, tunggu 15 menit lagi. Terus saya siapkan kayak okay, gitu.
0: Wah.
1: Itu paling itu. Ada juga yang mungkin customer yang agak ketus, gak apa-apa, gak masalah. Gak masalah kak, cuman maksudnya kan kita layanan, jadi intinya kalau kita udah mulai terjun di dunia usaha, buang jauh-jauh gengsi, buang jauh-jauh baper, seperti itu.
0: Wah, ilmu lagi nih ya, gitu. Dan wah, sekarang bangga begitu yang hasil resep racikan sendiri, kemudian sampai ada yang tertarik mau di Jakarta, mau franchise, berarti keren banget. Wah.
1: Alhamdulillah, barakallah.
0: Dan semoga kejadian begitu sih, maksudnya lebih luas lagi, lebih banyak lagi, dan bisa di berbagai kota juga begitu. Dan tetap terkontrol tentunya ya kualitasnya.
1: Betul, makanya kalau misalnya ada yang mau tambah cabang, siapa sih kak yang gak mau cabangnya banyak. Cuman saya takut malah gak kekontrol. Okay lah, kita fans gara-gara cabangnya di setiap sudut ada. Tapi apakah kualitas di situ sama tidak dengan yang dia makan misalnya lagi jalan di sini di Tolokuli, Cendrawasih, dan beberapa seperti itu kita review lagi. Kak, kenapa Cendrawasih seperti ini? Enggak sama di Tolokuli, selalu customer compare. Pasti ada compare, Kak. Customer saya awal-awal di Baruga, kok enggak sama di Tolokuli, lebih enak di Baruga padahal ini tepungnya saya yang bikin. Nah, itu lagi yang tadi saya bilang mungkin teknik goreng adik-adik di sana itu beda-beda kak.
0: Wow.
1: Saya yang goreng dengan mereka yang goreng dengan tepung dan pisang yang sama, hasilnya beda. Itu bisa beda. Nah itu lagi, nah harus diedukasi. Edukasinya tidak satu kali dua kali langsung bisa, itu tidak. Harus berulang kali sampai oh iya kak, dia harus seperti ini. Nah bagian quality controlnya itu suami saya kebetulan yang sering warawiri cek. Biasa tiba-tiba anak goreng, pasti kalau datang pasti ada misalnya gitu. Jadi biasa gue kayak, kakak ada Baba, yo siap-siap kok sudah gitu. Itu jadi kalau bisa juga kita dengan yang bantu kita juga jangan ada terlalu ada gap lah Kak. Jadi mereka juga nyaman seperti itu. Kan biasa saya lihat juga ada yang bikin gap. Ko yang kerja di saya ownernya. Kalau untuk saya pribadi sih jangan pernah seperti itu. Karena mereka yang bantu kita, walaupun kita punya modal, punya skill, tapi kalau kita nggak mungkin, kita cuma punya dua tangan. Seperti itu, kapan mereka nggak merasa nyaman, pasti mereka pergi. Itu aja.
0: Baik. Jadi awalnya Kak Ami saja nih sama Baba yang ngerjain. Sekarang iya. Sudah di 2026 sudah punya karyawan buka lapangan pekerjaan begitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Alhamdulillah.
0: Wah, keren. Nah, ini buat Anda pendengar yang juga mungkin mau tanya-tanya begitu, yang penasaran ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan. Kita juga nanti mau dengar ceritanya Mbak Ami, gimana sih awalnya yang tadinya tidak dikenal sampai dikenal, sampai kemudian viral dan banyak yang repeat order sampai mau jadikan franchise, itu gimana sih? Termasuk juga apakah peran media sosial gimana? Apakah ada strategi endorse misalnya itu efektifkah begitu? Termasuk juga enggak pelit ilmu kan, Mbak Ami?
1: Enggak dong.
0: Termasuk juga bagaimana biar laris manis begitu? Pengaruhnya online untuk pemesanan seperti apa? Ya. Kita jawab nanti Mbak Ami ya. Pendengar tetap bersama kami dalam program Obsesi Obrolan Seru siang ini. Dan untuk yang penasaran gimana sih tampilannya dari pisang goreng madu, Dede udah ada ya?
1: Coba cek.
0: Adek udah ada ya? Oh ada kata oh, adeknya. Nanti adeknya.
1: Bagus tuh.
0: Oke. Ternyata ada fungsinya adeknya di dalam
1: iya,
0: sini.
1: Iya, dia yang suka nganterin orderan ojol Kak keluar.
0: Namanya siapa Kak?
1: Namanya Taila.
0: Oh, Taila. Oke, baiklah pendengar, kita jeda dulu sejenak, tetaplah di Obsesi Obrolan Seru siang ini.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di obrolan seru siang ini. Dan kami masih bersama dengan owner Pisang Goreng Madu Candu. Ada Kak Ami Gita yang tadi banyak hal, kisah, inspirasi dari usaha yang beliau dirikan dari 2024 sampai sekarang. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus menyimak juga. Kita mau tanya-tanya lagi nih ke Kak Ami. Kak Ami, yang penasaran produknya mungkin boleh diperlihatkan warna.
1: Ini adalah yang kemasan besek. Bawahnya yang besek. Tidak, okay. Ala-ala review warna.
0: Jadi kayak gini nih. Ya. Jadi ini kemasan besek.
1: Kemasan besek. Ini okay. Awalnya karena biar buat lucu-lucuan aja biar beda dari yang lain, tapi alhamdulillah malah terus kelucuan mau. Inilah yang bikin otentik katanya.
0: Oke, boleh diintip nggak sih dalamnya?
1: Boleh dong. Nah ini kak, looknya kan memang kayak gosong ya. Seperti itu.
0: Oke, jadi ini. Nah, terus ada juga kemasan dus ya?
1: Kemasan dus, mana dedek? Ntar asisten dua dulu. Tolong ambil di bawah dek.
0: Oke, terus kalau mau buat oleh-oleh atau apa gitu, ada yang kayak spoon-bun juga begitu kayaknya.
1: Iya, betul. Ini kemarin juga ini karena dari sarannya dari customer-customer yang sering repeat order. Kak, lucu mi tempat tak, tapi mau kak ada kantongannya gitu. Akhirnya ini kayak gini kak. Ini buat besek. Jadi kalau misalnya dia hand carry juga di bandara jadi lebih enak nentengnya. Bukan kresekan.
0: Dan kemasannya menarik juga begitu ya. Ada kayak ilustrasinya begitu di depannya.
1: Iya, ini biar ketahuan saya sengaja ada gambar-gambar baju bodohnya biar ketahuan ini bukan dari Jawa, ini dari Makassar nah gitu.
0: Wah, iya benar.
1: Iya. Seperti itu.
0: Oke, jadi ada yang kemasan dusnya juga begitu.
1: Iya, ini untuk yang kemasan dusnya ada ilustrasi.
0: Bikin kemasannya.
1: Gini, Kak. Jadi ada yang pakai baju bodoh, terus pakai beskap ala-ala. Jadi kekinian tapi pisang goreng bukan pisang cuman buat orang tua tapi segala usia sih.
0: Jadi pisang goreng naik kelas benar-benar begitu ya. Pisang goreng madu yang naik kelas dan sekarang sudah jadi buah tangan juga.
1: Iya.
0: Oleh-oleh juga.
1: Iya. Jadi mungkin orang juga kalau misalnya bawa buat kerabat atau apa jadi enak seperti itu, jadi pede, oh lucunya apa itu gitu seperti itu.
0: Kalau lihat kak ada yang personal, ada medium, ada yang paket.
1: Iya. Itu yang personal itu yang isinya 10, medium 20. Nah kalau kita bilangnya candu ramean itu yang buat makan rame-rame, jadi isinya 2 medium, 1 personal. Nah ini lebih gede lagi tempatnya kak.
0: Oke. Oh ini yang medium kak nih.
1: Iya, ini yang medium.
0: Oh yang tadi personal.
1: Iya, ini personal. Ini medium, isinya 20. Terus kalau yang personal itu boxnya seperti ini. Ini sudah ada desain ketiga. Dulu kita masih pakai stempel yang betul-betul starter kit itu stamp. Tapi orang juga bilang, kak, kok gak mau cetak box? Gitu. Itu memang agak nyelekit, tapi itu jadi saran yang bagus kayak, kak, kok gak mau kah cetak box? Saya belum tahu, kodong. Kau itu expert gitu.
0: Kalau harganya kak Ami.
1: Kalau harganya ini yang personal itu di 25. Ini yang medium itu di 40.000. Nah ini juga kak, selalu ada yang kan nomor admin saya yang pegang, atau kalau misalnya lagi gak kepegang sama ini sama anak-anak di outlet. Pasti selalu ngomel, kak kenapa itu di ojol kak, mahal sekali. Selalu yang memang belum tahu pasti selalu ngomel kak, bukan ngomel dalam artian apa, bertanya-tanya kenapa kak mahal sekali di ojol. Jadi kita edukasi lagi kak, itu memang bukan sengaja dimahalkan karena kita, saya juga pengguna jasa seperti itu, win-win solution lah. istilahnya mereka penyedia jasa, jadi otomatis ada tax and service di dalamnya. Nah, jadi untuk menyiasatinya saya biasa capturekan yang promo-promonya, Kak, ada promo ini, boleh mungkin kita pakai. Dan sebetulnya sama, Kak, karena kita juga untuk, kecuali untuk pick up-nya, dengan pick up sendiri dengan jasa driver online pun sebetulnya sama dengan yang saya hitung dari platform-platform yang saya pakai. Itu sebetulnya sama kok, malah mereka juga promo-promonya banyak disubsidi ke customer.
0: Okay. Jadi sama saja sebenarnya begitu ya.
1: Sama saja.
0: Bahkan pemesanan online ya enggak mesti harus ngantri begitu.
1: Iya, bisa dilacak juga ini.
0: Betul, kapan?
1: Apa restonya sudah goreng kan atau belum ya? Ya. Kan ada di sekarang kan sudah tiap platform juga sudah upgrade sistem. Semuanya sudah ada waktunya.
0: Dan dua-duanya ramai kan, offline online?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi untuk online-nya sih sekarang persentasenya 60-40 untuk ininya. Alhamdulillah sekarang juga outlet-nya sudah lebih besar daripada yang kemarin. Bukan sangat besar, agak besar lah, agak lowong lah daripada yang kemarin. Jadi volume untuk yang online-nya, offline-nya sekarang sudah lebih banyak seperti itu.
0: Oke. Kami kita jawab komentar juga. Kalau ada pelanggan dari luar Makassar mau beli, adakah layanan pengiriman atau rencana buka cabang di kota lain?
1: Nah, yang tadi saya bilang untuk kota lain sepertinya belum untuk saat ini, tapi kota lainnya kita baru ada di Surabaya, Kakak. Boleh mungkin coba yang di Surabaya, tapi untuk kota lain untuk sampai saat ini mungkin belum, tapi nggak tahu kan. Kita nggak tahu besok-besok ya, Kak.
0: Tapi kalau dari luar kota mau pesen gimana caranya, Kak?
1: Nah, itu sering juga di DM, Kak, itu mau bawa apa, mau dikirimin. Saya nggak berani, bukan nggak berani dalam arti apa ya, saya takut produknya mereka terima dalam keadaan yang sudah tidak bagus seperti itu. Dalam artian pengiriman sekarang kalau bukan makanan yang di packing dengan betul, dengan baik, pasti akan rusak. Seperti kecuali seperti bolu atau apa, kan itu daya tahannya sampai 5-6 hari. Saya cuma bisa menjamin 1 kali 24 jam sih kalau untuk pisang seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya mau bawa dari Makassar nih, jadiin oleh-oleh.
1: Boleh.
0: Banyak yang kayak gitu.
1: Iya, alhamdulillah banyak. Semalam aja sampai WA, Kak, buka, Kak, masih buka. Ini baru, ini sudah mau tutup. Sampai, Kak, saya flight subuh, bisa dibantu. Kebetulan anak-anak baru mau nyuci wajah. Jadi telepon masih ada enggak, masih mau flight ke Manado katanya.
0: Okay.
1: Gitu. Nah, jadi oleh-oleh.
0: Kami ini ceritain juga dong bagaimana caranya dari 2024 sampai dikenal sekarang, caranya agar produk bisa dikenal luas dari pengalaman pisang goreng madu Candu.
1: Pertama itu memang betul dari media sosial. Saya awalnya dari teman saudara posting. Awalnya dari IG.
0: Iya.
1: Kan ini promosi dari mulut ke mulut dulu. Promosi dari mulut ke mulut dulu. Awalnya dari tag-tag Instagram, repost. Kalau ada produk, kalau pandangan saya sendiri harus ada akun khusus sih, Kak. Itu. Jadi di situ orang bisa kepo. Ih, apa itu? Pasti kita kalau lihat postingan teman, dia nge-tag satu brand, bukan ownernya yang dicari, brandnya kan, apa itu kayak enak. Pasti diklik. Oh, pisang madu, dikepoin lah Instagramnya, seperti itu. Jadi saran saya kalau misalnya mau bikin satu brand, buat satu akun khusus nama brand gitu. Kalau misalnya mau ini, karena pasti kita akan kepo. Sekarang zamannya scrolling dengan hearing. Kalau bukan dari internet, seperti itu aja.
0: Oke. Dan kalau media sosialnya pisang goreng madu Candu?
1: Iya, ada, Kak.
0: Di
1: TikTok dengan Instagram.
0: Di TikTok dan Instagram. Kalau yang Instagram, pengen kepoin di Instagram, apa nama
1: boleh,
0: akunnya?
1: Pisang Madu Candu. Langsung pisang ada search, ada. Langsung muncul.
0: Terus kalau TikTok?
1: Kalau TikTok sama Pisang Madu Candu.
0: Pisang Madu Candu. Okay. Dan harus aktif begitu juga ya?
1: Harus aktif, betul. Itu sebetulnya di notice juga sama adik kan ya. Kak, kok rajin posting? Soalnya biasa kita juga kalau misalnya walaupun produknya terkenal, tapi kayak dilihat postingan, ih, terakhir posting 2025, udah enggak jualan kali ya. Padahal masih jualan. Gitu. Jadi betul, itu eksistensi brand itu dilihat sekarang dari medsosnya, ngupdate kapan. Itu betul, Kak. Itu betul, walaupun produknya masih ini masih ada, masih eksis, tapi kalau medsosnya sudah tidak eksis, orang jadi bertanya-tanya seperti itu.
0: Yang ini kak ya?
1: Iya.
0: Pisang madu candu. Wah, pisang madu besek pertama di Makassar.
1: Iya.
0: Dan memang seperti itu.
1: Alhamdulillah kayaknya seperti itu kak. Iya. Belum ada kayaknya yang packing besek.
0: Oke, okay, jadi
1: nasi kayaknya sempat. Saya pasti sebelum mengklaim diri, kalau itu mengklaim diri, kayaknya belum ada. Oh ya, coba deh. Tapi ya kenotis sama yang lain.
0: Buka setiap hari 10 sampai 20 Terapuli Raya Utara, Cendrawasih, Bukit Baruga dan Surabaya. Oke, wah lengkap nih di sini.
1: Gitu, kan.
0: Sampai postingan-postingannya juga menarik begitu ya. Wah, ada Ustadz Dasat juga.
1: Itu kemarin waktu beliau jalan-jalan ke Surabaya, kebetulan adiknya teman sama saudara yang buka di Surabaya kak.
0: Itu. Tapi nggak ada wajah ownernya di sini ya.
1: Gak pede pisangnya.
0: Strategi lainnya gimana? Apakah memanfaatkan endorse dan influencer juga ini gimana kak?
1: Biar iya, jadi itu pelajaran untuk, juga. Sekarang kita kalau misalnya itu ngaruh banget sih kak. Pengaruh. Jadi terima kasih buat semua influencer, terus food reviewer, Surugaki gitu. Jadi mereka betul-betul mereka eksis itu juga karena produk-produk yang direview dan alhamdulillah kalau misalnya mereka review orang jadi tahu. Teman saya aja kak, kalau misalnya dinas ke Makassar pasti yuk lihat ini dulu, lihat apa IG-IG dulu misalnya kuliner Makassar itu apa aja. Jadi memang betul-betul itu kalau kita produk makanan untuk endorsement itu sangat berpengaruh menurut saya pribadi ya kak. Seperti itu.
0: Jadi tapi ada tipsnya nggak sih kak Ami, maksudnya penting misalnya pilih influencer ada yang sesuai target atau gimana pilih target influencer ini untuk endorse itu gimana?
1: Oh awalnya
0: dari
1: pengalaman nggak sih kak, malah ada yang ada yang tiba-tiba nge WA terus saya lihat logonya dia betul-betul order, mau order. Terus pas saya lihat, reviewer kak, jangan, saya cuma mau tahu kan, seenggaknya mereka lebih expert lah daripada saya, ya kak, mereka sudah mengklaim, mereka berani mengklaim

0: sama orang banyak, menurut saya itu sia-sia sih kak.
1: Okay.
0: Iya, dan apa dan untuk zaman sekarang yang zaman medsos, yeah, anak Gen Z itu semuanya serba medsos ya kak, apa-apa posting seperti itu. Jadi betul-betul fruit reviewer, terus kita di tag, dibantu tag dengan orang-orang, itu sangat berpengaruh seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya memanfaatkan platform online dari pengalamannya Kak Ami sendiri gimana sejauh ini?
0: Online food.
1: Apakah efektif juga untuk yang baru mau memulai ini, ingin belajar dari Kak Ami juga?
0: Iya. Kalau untuk menurut saya pribadi itu sangat efektif sih. Mm-hmm. Tapi memang kita harus benar-benar menghitung.
1: Iya.
0: Di situ ada jasa harus memang, kan biasanya kalau misalnya sharing-sharing dengan yang punya usaha juga,
1: yeah,
0: saya nggak mau masukin platform online mahal gitu. Terus aku bilang, kita nggak bayar ke mereka kak, tapi mereka bantu, walaupun memang ada spare harga, itu namanya service, tapi yang penting kita nggak rugi, HPP-nya masuk, seperti itu. Iya kak, karena orang sekarang online food, apalagi anak-anak yang mageran kan ya kak, scroll nge-scroll, klik, ojol datang, ngemil. Saya sih maksudnya pengalaman pribadi ya, tim mageran. Kok biasa ngemil apa ya dek, gitu kan kak. Maksudnya saya lihat juga teman-teman saya biasanya di kantor, apalagi di cakma-cakma ini, kalau orang Makassar apalagi di cakma-cakma ini. Jadi menurut saya pribadi, kalau misalnya punya brand dan sudah yakin itu layak jual, harus masuk di aplikasi online sih kak. Dan di situ bisa kita gunakan untuk tempat saran, gitu. Kita bangun produknya itu apa plus minusnya apa lagi. Dari situ kita bisa koreksi produk kita kan. Kalau misalnya nggak ada wadah, nggak tahu mau kemana. Dan kalau misalnya ada WA atau WA admin, walaupun slow respon, pastikan dibalas. Dan IG juga harus aktif terus. Jadi customer tahu, oh brand ini masih aktif jualan seperti itu.
1: Oke. Jadi buat yang mau pesan nih, karena kita sudah kita sudah ternyata 2 menit akhir kebersamaan kita ya.
0: Tidak dirasa.
1: 1 menit ternyata. Mungkin harapan ke depan deh dari Pisang Goreng Madu Candu seperti apa?
0: Harapannya lah, insya Allah tetap eksis.
1: Amin.
0: Dan bisa terus menjadi cemilan anak Makassar dan di luar Makassar. Terus insya Allah lebih berkah aja kak. Intinya doanya kalau mau jualan mah berkah. Intinya minta berkah aja, biar semuanya berkah. Seperti itu sih harapannya.
1: Baik, dan bisa memperkerjakan banyak orang, bisa lagi lebih bermanfaat, betul, membantu banyak orang.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Baik, seperti itu menjadi sih, salah satu ikon kuliner khas di Makassar. Nanti kalau misalnya orang datang ke Makassar tuh gak lengkap rasanya. Apa ya yang lupa?
0: Nah, selain pisang epe, ada pisang cendol.
1: Jadi yang mau pesan, gimana caranya lagi kak? Bisa disampaikan, WA?
0: WA ada di 0821-99917, ya. Atau kalau langsung di Instagramnya, di situ lengkap. Kita juga tersedia di aplikasi online, GrabFood, ya, GoFood, dan Shopee Food.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu.
1: Dan termasuk tadi di Instagramnya, pisang
0: Madu
1: Candu.
0: Oh iya, kita sudah kalau mau datang langsung boleh di Baruga, boleh datang langsung, tapi WA dulu takutnya nunggu. Tapi yang ready setiap hari itu di Todopuli Raya Utara, samping Warkop 115, dan ada di Cendrawasi di samping IPDN lama. Itu titiknya. Kalau kebingungan nanti boleh dibantu dengan admin.
1: Nah, mendengar untuk Anda yang mungkin ingin menyimak kembali, baru saja menyimak tapi sepotong gitu ya, bisa menyaksikan kembali tayangan ulangnya, podcastnya di channel YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Baba juga terima kasih. Dan
0: terima kasih,
1: semoga sukses terus tentunya. Amin. Untuk pisang goreng Madu Candu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Obsesi Obrolan Seru siang ini. Saya Idam dan Isfa undur diri. Assalamualaikum.
2: Obsesi Obrolan Seru siang ini.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. Ketua PGRI Kabupaten Maros membantah ada paksaan iuran kepada Pekanpor Seni, para guru dan kepala sekolah. DPRD Makassar siapkan pansus tata bangunan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Ketua PGRI Kabupaten Maros membantah ada paksaan iuran Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar kepada para guru dan kepala sekolah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Ketua PGRI Kabupaten Maros Andi Patiro menegaskan kontribusi untuk mendukung keikutsertaan kontingen Maros pada Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Sulawesi Selatan 2026 di Sidra bersifat sukarela. Menurutnya kontribusi sebesar Rp150.000 bagi guru ASN bersertifikasi dan Rp50.000 bagi guru non-sertifikasi merupakan hasil kesepakatan bersama pengurus PGRI tingkat kecamatan yang memastikan tidak ada tekanan maupun sanksi bagi guru yang tidak ikut memberikan sumbangan.
3: Bukan juga keharusan, artinya saya sebagai ketua PGRI hasil rapat. Jadi itu ada namanya ketua PGRI cabang kecamatan itu yang hadir dan semua menyetujui sekian. 150 untuk setiap guru yang sertifikasi, 50 yang non sertifikasi. Guru yang tidak mau bayar enggak apa-apa juga. Kalau ada siapa yang mau tekan, tekan di mana? Selama ini kita di Maros tidak ada begitu. Ada penekanan-penekanan bahwa ada nanti resikonya kalau tidak ada, enggak masalah.
2: Andi Patiro mengatakan biaya pemberangkatan sekitar 250 atlet dan panitia cukup besar karena mencakup transportasi, konsumsi dan perlengkapan peserta.
1: Polda Sulawesi Selatan menangkap spesialis pencurian dengan kerugian 4,6 miliar rupiah, disampaikan Sarifuddin.
4: Tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan bekerja sama dengan beberapa polres jajarannya berhasil menangkap spesialis pelaku tindak pidana pencurian di rumah-rumah warga di Sulawesi Selatan. Spesialis pencurian yang ditangkap tim Resmob Polda Sulawesi Selatan tersebut yakni lelaki JR 36 tahun ditangkap di rumahnya Mas Angkasa, Mandai, Kabupaten Maros. Tidak hanya menangkap lelaki JR sebagai pelaku utama pencuri lintas daerah di Sulawesi Selatan, tim Resmob Polda Sulawesi Selatan juga berhasil menangkap salah satu pelaku penadah barang curian yang dilakukan pelaku JR, yakni lelaki HA di Kabupaten Goa. Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan bahwa tersangka lelaki JR tercatat sudah 33 kali melakukan tindak pidana pencurian di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan. Tindak pidana pencurian dilakukan JR sudah berlangsung sejak tahun 2018 dengan total kerugian mencapai 4 miliar 600 juta rupiah. Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan selain menangkap gembong pencurian yang sudah 8 tahun buron, tim Resmob Polda Sulawesi Selatan juga berhasil mengamankan barang bukti 9 unit sepeda motor, 2 mobil, uang tunai 394 juta rupiah, dan berbagai barang berharga lainnya milik korbannya.
5: Tersangka telah melakukan 33 TKP. Kemudian barang bukti yang telah kita amankan, yang pertama adalah 2 unit mobil, kemudian 9 unit motor, uang tunai sebesar 394 juta, kemudian 1 buah keping emas 25 gram, kemudian 1 buah keping leburan emas 11 gram, 1 rangkap akte hibah, komputer, HP, BPKB, dan juga lain-lainnya.
4: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, tersangka lelaki JR 8 tahun melakukan pencurian di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Bone 7 kejadian, di Kabupaten Baru juga 7 kejadian, di Kabupaten Wajo 5 kejadian, Kabupaten Pangkep, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Tanah Toraja, dan Toraja Utara juga ada tempat kejadiannya. Penyidik menerapkan pasal untuk tersangka JR dengan pasal 477 KUHP, ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda 500 juta rupiah. Sementara tersangka HA sebagai penadah hasil tindak kejahatan jerat pasal 591 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda 500 juta rupiah.
1: Tim Sat Resmob Polres Bone bekerja sama dengan unit reaksi cepat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel menangkap terduga pelaku pencurian brankas milik YouTuber asal Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
6: Tim Sat Resmob Polres Bone bekerja sama dengan unit reaksi cepat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel menangkap terduga pelaku berinisial JR 36 tahun, warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan sempat menjadi buronan kasus pencurian brankas milik YouTuber asal Kabupaten Bone baru-baru ini. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, penangkapan tersebut mengakhiri pelarian JR yang diduga menjadi otak dibalik sejumlah aksi pencurian rumah kosong di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. Dikatakan, JR merupakan pelaku spesialis pembobolan rumah yang telah bereaksi selama bertahun-tahun. Lanjut Rayendra, untuk wilayah Sulsel, sementara teridentifikasi sebanyak 33 tempat kejadian perkara TKP, termasuk 7 TKP di Kabupaten Bone yang diduga dilakukan oleh pelaku. Menurut Rayendra, dari hasil pemeriksaan sementara, JR mengaku telah menjalankan aksi pencurian sejak tahun 2018 hingga 2026 dengan sasaran utama rumah-rumah yang ditinggal pemiliknya. Selain itu, selama 8 tahun terakhir pelaku diduga berpindah-pindah daerah untuk melancarkan aksinya dan menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Olehnya itu, pihaknya masih terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya lokasi pencurian lain yang belum teridentifikasi.
7: Penangkapan tersebut mengakhiri pelarian JR yang diduga menjadi otak di balik sejumlah aksi pencurian rumah kosong di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. JR merupakan pelaku spesialis pembobolan rumah yang telah beraksi selama bertahun-tahun untuk wilayah Sulsel, sementara teridentifikasi sebanyak 33 tempat kejadian perkara, termasuk 7 TKP di Kabupaten Bone yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku.
6: Rayendra mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terutama saat meninggalkan rumah dalam waktu lama. Pengamanan tambahan seperti pemasangan kamera pengawas dan sistem keamanan yang memadai dinilai penting guna mencegah terjadinya aksi pencurian serupa di masa mendatang.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Bone memberikan edukasi kepada pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan plat nomor kendaraan. Reporter Firdaus Gafar kembali menyampaikan laporannya.
6: Satuan Lalu Lintas Polres Bone memberikan edukasi kepada pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan plat nomor kendaraan di Jalan MT Haryono, Polres Bone Maros, Kabupaten Bone. Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan, edukasi tersebut dilakukan secara humanis serta sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Dikatakan, pendekatan persuasif dilakukan agar pengendara memahami pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Lanjut Sasram, edukasi simpatik dan humanis bertujuan menumbuhkan kesadaran pengendara agar lebih patuh terhadap aturan lalu lintas. Menurut Sasram, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB merupakan kewajiban bagi setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, plat nomor kendaraan memiliki fungsi penting sebagai identitas kendaraan sekaligus syarat kendaraan bisa digunakan di jalan. Olehnya itu, selain sebagai identitas, keberadaan plat nomor juga memudahkan aparat kepolisian dalam proses identifikasi kendaraan apabila terjadi pelanggaran maupun tindak pidana.
8: Edukasi tersebut dilakukan secara humanis merupakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Pendekatan persuasif dilakukan agar pengendara memahami pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Edukasi simpatik dan humanis ini bertujuan menumbuhkan kesadaran pengendara agar lebih patuh terhadap aturan lalu lintas.
6: Ditambahkan, Satlantas Polres Bone berharap melalui edukasi tersebut, masyarakat semakin sadar pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: DPRD Kota Makassar siapkan pansus tata bangunan. Informasinya bersama Herudin Ibrahim.
9: DPRD Kota Makassar segera membentuk panitia khusus atau pansus untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang tata bangunan kota. Persetujuan untuk melangkah ke tahap ini telah disepakati dalam rapat paripurna Kamis 11 Juni 2026 lalu. Wakil Ketua 1 DPRD Makassar Andi Suharmika menyampaikan Ramperda ini merupakan inisiatif Komisi C dan sudah melalui pembahasan di Bamperda sebelum disetujui sidang. Dikatakan setelah disetujui paripurna, Ramperda ini segera dibawa ke pansus pembentukannya akan dilakukan dalam waktu dekat dengan susunan anggota yang mewakili seluruh fraksi secara proporsional. Lanjut politisi Golkar ini bahwa aturan ini disiapkan untuk menyelesaikan berbagai polemik terkait izin bangunan dan memberikan kepastian hukum bagi warga serta selaku usaha. Pembahasan akan dilakukan secara mendalam dan terbuka terhadap masukan masyarakat.
10: Ini bagian daripada inisiator Komisi C yang kita akan ditandatangani ke dalam pansus tadi karena meminta persetujuan. Ini sudah dibahas di tingkat Bamperda, sudah meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini dan setelah disetujui ini akan ditindaklanjuti ke tingkat pansus. Karena ini kan sudah disetujui, mungkin dalam waktu dekat langsung dibentuk pansusnya dan akan langsung berproses.
9: Selain itu, DPRD juga mengingatkan seluruh ASN agar tetap disiplin dan menjaga kualitas pelayanan publik meski sedang berlangsung ajang Piala Dunia. Pihaknya juga mengapresiasi rencana pemerintah kota meluncurkan layanan transportasi laut antar pulau guna mempermudah mobilitas warga.
1: Menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah, umat muslim diminta untuk muhasabah, bersedekah dan juga silaturahim. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusliah.
11: Menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah, Ketua DPP IMIM Ishak Samad mengajak umat Islam menjadikan pergantian tahun Hijriah sebagai momentum untuk melakukan transformasi diri menuju kehidupan yang lebih baik. Ishak Samad menjelaskan tahun baru Islam mengingatkan umat pada peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Perjalanan tersebut menjadi titik balik lahirnya peradaban Islam yang dibangun di atas fondasi iman, ilmu pengetahuan, persaudaraan, dan pengorbanan demi menegakkan nilai-nilai kebaikan. Menurutnya, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat, tetapi juga perubahan perilaku, pola pikir, dan kualitas keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan terdapat beberapa amalan yang bisa dilakukan selama bulan Muharram atau saat memasuki awal tahun baru Islam. Di antaranya beristighfar, mengaji, hingga bersedekah.
12: Berpuasa Asyura dan Tasu'a. Puasa Tasu'a itu 9 Muharram dan puasa Asyura 10 Muharram. Sebagaimana Rasulullah bersabda puasa hari Asyura itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Nah, selain itu juga penting untuk memperbanyak sedekah, membantu sesama, supaya memberi keberkahan dalam harta kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Ya, dalam harta kita ada hak fakir miskin. Ya, kalau tidak dikeluarkan, paling tidak konsekuensinya menurut ulama, ya mungkin doa tidak diterima. Kedua, nanti di akhirat harusnya masuk surga tertunda dulu, karena ada hak fakir miskin yang tidak dikeluarkan. Yang ketiga, bisa saja harta itu keluar sendiri. Ya, tiba-tiba ada ban mobil kempes, ya, dan seterusnya. Dan yang terakhir tentu memperbanyak silaturahim, ya, kepada keluarga, tetangga, dan juga pada masyarakat.
11: Ishak mengajak umat Islam hendaknya melakukan muhasabah atau introspeksi diri untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia.
1: Tim Judo Banteng persiapkan sejumlah atletnya untuk mengikuti kejurnas Piala Kasat yang akan berlangsung di Jakarta akhir Juni mendatang. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
13: Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI Kabupaten Banteng terus mengintensifkan latihan bagi seluruh atletnya. Selain dalam rangka persiapan menghadapi Papua Sulsel yang akan berlangsung di Bone dan Wajo pada Oktober 2026 mendatang, latihan ini juga dijalankan untuk mempersiapkan para atlet mengikuti sejumlah kejuaraan baik di tingkat regional hingga di tingkat nasional. Salah satunya kejuaraan Judo Nasional Piala Kasat yang akan berlangsung di Kota Depok, Jawa Barat pada akhir bulan Juni ini. Ismail, selaku Sekretaris Umum PJSI Kabupaten Banteng, saat dihubungi pada Kamis menyampaikan pihaknya memang sedang mempersiapkan sejumlah atletnya untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Namun, belum ada kepastian apakah akan ada pemanggilan bagi para atletnya atau tidak.
14: menurut saya pertandingan antara Amerika dan Paraguay itu Amerika lebih mendominasi sejak awal. Ini karena mungkin Amerika adalah salah satu tuan rumah di kompetisi ini dan disaksikan langsung oleh para pendukungnya di stadion kebanggaan yaitu Los Angeles. Amerika sudah bermain dengan baik dan ini juga sudah awal yang baik untuk pertandingan selanjutnya.
15: Ismail menambahkan, ada atau tidaknya pemanggilan atletnya untuk menjadi perwakilan Sulawesi Selatan tidak akan mengubah intensitas latihan yang ditetapkan oleh pihaknya. Hal itu dikarenakan intensitas latihan saat ini telah disesuaikan dengan target dan peringkat yang dipasang tim judo Kabupaten Bantaeng dalam ajang Papua mendatang. Ia berharap pihak KONE dan Dispora dapat segera melakukan komunikasi lebih lanjut terkait pengiriman atlet tersebut agar pihaknya dapat memilih atlet terbaiknya yang akan diberangkatkan nantinya mengingat waktu pelaksanaan kejurnas tersebut yang semakin mendekat. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
16: Informasi Haji 1000.

0: Kloter 15 Jemaah Haji Embarkasi Makassar tiba tadi malam. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
1: Jemaah Haji Embarkasi Makassar Kloter 15 yang sebagian besar asal daerah Maluku Utara, 10 orang jemaah haji dari Kabupaten Goa, 1 jemaah haji Kabupaten Bone, dan 1 dari Provinsi Maluku yang merupakan jemaah mutasi tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Mandai pukul 22.24 WITA tadi malam atau terlambat hanya 11 menit dari jadwal awal. Jemaah Haji Kloter 15 tersebut menjalani proses penerimaan dan penyerahan di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar pukul 00.25 WITA. Sekretaris PPIH Embarkasi Makassar Haji Asa'afid Bahri menerima jemaah haji kloter 15 tersebut, kemudian diserahkan kepada pihak pemerintah Provinsi Maluku Utara, diterima asisten 2 Pemprov Maluku Utara, Insinyur Sri Haryati Hatari. Asa'afid Bahri menyampaikan kepada jemaah haji kloter 15 bahwa perjuangan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci telah selesai dan sukses. Namun perjuangan selanjutnya adalah perjuangan meraih haji mabrur. Asa'afid Bahri menyatakan kepada jemaah kloter 15 bahwa untuk menjadi haji yang mabrur adalah senantiasa menjaga ibadah sebagaimana melaksanakan ibadah-ibadah selama 41 hari di Tanah Suci dan memelihara silaturahmi serta menjaga nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari.
2: Pada saat kita pulang kembali ke tanah air, setelah meninggalkan tanah suci Mekah, kembali ke daerah kita masing-masing, disitulah sesungguhnya bagaimana bisa terlihat apakah kita menjadi haji yang mabrur atau tidak. Bagaimana perilaku-perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan baik yang sebelumnya kita laksanakan, yang kita biasakan pada saat di Tanah Suci Mekah.
1: Jemaah Haji Kloter 15 tiba di tanah air sebanyak 391 karena 2 jemaah haji asal Maluku Utara wafat di Madinah sebelum melaksanakan ibadah haji dan 1 jemaah wafat di Jeddah Tanah Suci setelah menunaikan ibadah haji. Sementara 1 petugas haji masih mengalami sakit di rumah sakit Arab Saudi.
0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan ikuti laporan langsung reporter RRI Sarifuddin. PPIH Debarkasi Makassar memulangkan jemaah haji kloter 16, jemaah haji gabungan dari 5 daerah. Rekan Sarifuddin, silakan laporan Anda.
3: Iya, hari ini tidak ada haji Sudiang Makassar setelah jemaah haji Debarkasi Makassar yang tergabung dalam kloter 16 asal daerah Kabupaten Pinrang, Goa, Maros, Takalar, dan Maluku Utara dipulangkan dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji musim haji 1447 Hijriah. Tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Mandai pukul 2.32, lebih cepat 28 menit dari jadwal awal. Kemudian dibawa ke Asrama Haji Sudiang Makassar untuk menjalani proses penerimaan. Jemaah haji kloter 16 yang didominasi jemaah haji asal Kabupaten Pinrang yang ini 132 orang jemaah diterima Kabak Kesra Pemkab Pinrang Rusli Gapar dari pihak PPIH Embarkasi Makassar. Usai menerima jemaah haji kloter 16, Rusli Gapar mengatakan 132 jemaah haji asal Kabupaten Pinrang tiba di tanah air dengan selamat. Walaupun ada yang kurang sehat, namun hanya batuk biasa dan pada umumnya semuanya sehat. Rusli Gapar mengatakan pihaknya menitip pesan kepada warganya yang baru pulang dari Tanah Suci menunaikan ibadah haji agar selalu menjaga silaturahmi sepulang dari Tanah Suci agar nilai ibadah haji mereka menjadi haji yang mabrur.
4: Apa pendapat keluarga tetap yang baru tiba dari Tanah Suci? Kami menyampaikan untuk tetap menjaga tali silaturahmi, tetap kompak selama kita di daerah, dan tetap menjaga hajinya sebagai haji yang mabrur dan mabrurah, sebagaimana bahwa tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan tali silaturahmi di khususnya di masyarakat Kabupaten Pinrang. Untuk kloter 16 ini, alhamdulillah sudah kembali dan selamat. Dan untuk Kabupaten Pinrang ini, masih ada 3 kloter yang belum tiba di tanah air. Itu yang tergabung di kloter 29, 31, dengan 32.
3: Dan jemaah haji kloter 16 berjumlah 393 jemaah termasuk petugas kloter. Jemaah haji dari Kabupaten Goa 111, Maros 74 dan Takalar 69 dijemput keluarganya di asrama haji Sudiang. Sementara jemaah haji asal daerah Kabupaten Pinrang dijemput pemerintah daerah di asrama haji. Sedangkan 7 orang jemaah asal Maluku Utara yang tergabung juga dalam kloter 16 ini akan dipulangkan ke daerahnya esok hari bersama jemaah haji kloter 15 yang sudah terlebih dahulu tiba di tanah air pukul 22.42 tadi malam. Dari asrama haji Sudiang, Embarkasi Makassar, kembali ke studio.
5: Baik. Sesi pemanggilan.
6: Demikian informasi haji 1447 Hijriah debarkasi.

Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Wow.

Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Masih saya Idam dan juga Isfa. Yang menemani Anda di 100% Indonesia. Dan hari ini saya bertanya dulu ke Isfa, apa topiknya Isfa? Saat kondisi darurat, barang apa yang Anda selamatkan? Nah, pendengar, oh, barang apa yang Anda selamatkan pertama? Oke, jadi silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, mau request lagu juga boleh, mau kasih jawaban juga boleh ya. Silakan di 082133339440. Saya punya beberapa lagu juga yang bisa Anda request. Ada satu yang tak bisa lepas dari Reza, ada Separuh Aku dari Noah yang kami akan putarkan, juga ada Marion Jola dengan Jangan. Dan pendengar, silakan yang mau bergabung 082133339440. Sambil boleh cerita-cerita untuk Anda, ya paling tidak ini semoga gak kejadian sih ya. Misalnya nih ada kondisi darurat, kebakaran, gempa bumi, banjir, atau keadaan yang mengharuskan kita untuk menyelamatkan diri. Nah, dalam kondisi seperti itu, waktu yang tersedia biasanya terbatas nih, sehingga kita harus menentukan prioritas dengan cepat. Nah, kalau Anda sendiri pendengar, kami ingin mengajak Anda untuk berbagi cerita dan pendapat biasanya, atau kalau ada nih tiba-tiba kejadian darurat dan Anda hanya memiliki waktu beberapa detik untuk menyelamatkan satu atau beberapa barang penting, barang apa yang Anda selamatkan terlebih dahulu pendengar ya. Boleh komentar silakan di 082133339440. Apakah Anda memilih dokumen penting, atau ada yang pilih langsung ambil ponselnya, atau mungkin langsung ambil emasnya, atau mungkin foto kenangan berharga, atau mungkin hewan peliharaan kesayangan. Saya yakin kalau rekan saya Mori sih, dia langsung kucingnya, Isfa ya. Dia tidak selamatkan dirinya dulu, tapi kucingnya dulu yang dia selamatkan. Kalau kita Isfa, satu barang penting, ayo Isfa. Satu barang penting yang pertama kita mau selamatkan kalau ada kejadian. Bukan kita Isfa, barang Isfa. Apa Isfa? Oh, HP. Isfa HP pendengar ya. Kalau saya dokumen penting sih yang langsung coba saya ambil ya. Termasuk surat-surat berharga yang tidak ada itu. Baik, silakan pendengar yang ingin bergabung 082133339440. Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia. Oh, saya lupa ya. Saya baru 3 tahap, ini ternyata 5 tahap untuk menerima telepon. Halo. Masih ada yang saya lupa? Oh, saya melupakan lagi tahap selanjutnya. Mix C telepon 2. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Bung Idam.
0: Pak Abdullah Sewang.
1: Iya.
0: Wah, suaranya sudah kembali normal Pak Abdullah Sewang.
1: Iya.
0: Semangatnya, perasaannya?
1: Ya, sudah normal, akuntan.
0: Alhamdulillah. Nafsu makannya?
1: Barang tidak ada.
0: Hah?
1: Makanan tidak ada, makanan apa saja saya.
0: Oh, alhamdulillah sudah ada mie nafsu makan.
1: Iya, sudah ada nafsu makan.
0: Alhamdulillah, semoga selalu seperti itu Pak Abdullah. Senang mendengarnya Pak Abdullah, sehat kembali.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Abdullah. Nah Pak Abdullah, komentar, berarti bisa mikir komentar topik atau belum bisa? Terlalu banyak bisa bicara.
1: Bisa ji.
0: Oke, saya tidak paksakan Pak Abdullah ya.
1: Iya.
0: Oke Pak Abdullah, kalau misalnya keadaan darurat tidak diminta terjadi, tapi paling tidak ada kesiapan begitu, apa barang yang kita mau selamatkan pertama kali?
1: Ya, kalau Tuhan mengizinkan, dokumen-dokumen penting dulu.
0: Dokumen penting, kenapa itu yang kita pilih daripada HP tak?
1: Karena kenapa? Itu dokumen itu yang menjadi barang bukti.
0: Oh, barang bukti.
1: Iya. Jadi kita selamatkan dulu. Ya, terutama dulu. Pertama kita bergerak itu ya memang kita harus santun cepat itu HP. Karena itu alat komunikasi.
0: Tapi kalau satu G yang bisa diselamatkan dalam waktu beberapa detik, dokumen penting langsung kita cari.
1: Dokumen penting ya.
0: Oh, jadi barang bukti di. Oke, iya. Siap. Mau Ki dengar lagu apa Pak Abdullah Sewang?
1: Reza.
0: Reza, satu yang tak bisa lepas. Kirim salam Ki.
1: Buat Cesku Pak Gapur, Pak Lupu sama Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Pendatu Indah Isa, Bunda Sopi Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Wadi, Dipoman, Asri Diwoto, Cinedi, Cika di Sabang, Arpa di Senayar, Ismail, Yuda, Mustahan, Arjabar, Bima, Sumarni, di Kota Pasar Bantayan, Tio, di Sidan, dan Sarsia Mahibar, Ibu Dewi di Takalar, Nurintan di Takalar, sama Haji Tokopian di Bantaeng. Semua-semuanya nih tanpa kecuali. Buat Bang Idam, sehat selalu, lanjut juga, sukses.
0: Amin, kita juga Pak Abdullah. Sehat-sehat terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung. Saya ke Samsia Maisar di Bantaeng. Halo Kak Samsia.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, 100% Indonesia.
2: Indonesia, ekspis kanker ya, banggakan Indonesia.
0: Banggakan Indonesia ya. Kak Samsia sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi apa Ki, sore-sore begini?
2: Ya, lagi di sini, lagi hujan sebentar ya. Sebentar berhenti hujan lagi.
0: Tapi enggak masalah Ji?
2: Cuma jemuran tidak kering.
0: Oh, cuma jemuran saja yang tidak kering. Tapi kalau saya sih hujan lebih saya suka malah ya, setelah lama panas begitu dan gerah. Kak Samsia, komentar topik kita dulu Kak Samsia. Kalau misalnya nih ada kejadian kondisi darurat yang tidak ya kita tidak mau begitu, tapi misalkan ada kesiapan lah paling tidak begitu, apa barang pertama yang kita mau selamatkan Kak Samsia?
2: Dokumen penting.
0: Dokumen penting.
2: Ya, kayak kakak. Kayak kelahiran. Sertifikat.
0: Oh, jadi kalau satu cibaran HP enggak usah, dompet enggak usah.
2: Ya, dompet kan biasanya apa ya?
0: Masa ada mie mami pas tidur.

0: putus. Mungkin dengar lagu apa Kak Samsia?
1: Lagunya apa yang diformat?
0: Ada separuh aku Noah, jangan Marion Jola, satu yang tak bisa lepas dari Reza.
1: Yang pertama saja.
0: Yang pertama. Apa itu?
1: Yang pertama disebut apa dari Noah?
0: Dari Noah, separuh aku ya. Kirim salam buat siapa Kak Samsia?
1: Ya. Iya, buat Pak Abdullah Sewa, ada Rusdiana Yasir di Maros, Buki Didaya, Bunda Wartawati, Dimas, ada Pak Arjuna, Bunda Sopi, Inak Kristalara, Rustan Prahara di Enrekang, ada Riko di Kendari, Ama di Kalimantan, Uli Api di Sinjai, dan SD Nompo di Jeneponto, dan SPD di Takalar, dan semua fans saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung ya untuk Samsia Maisar di Bantaeng. Dan ini kita juga live Isfaya. Kita live-nya di TikTok. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di TikTok, boleh kita tunggu di TikTok ya. Saat kondisi darurat, barang apa yang Anda selamatkan pertama? Boleh join, boleh tap-tap layar, boleh di-share-share, boleh komen-komen juga pendengar ya. Kita terima telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Sri Sinta di Minasau, Pamakasar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ketutusan Indonesia.
0: Ekspresikan.
2: Ekspresikan karya kita, banggakan.
0: Ciptakan Indonesia. Apa? Ciptakan lapangan kerja. Kak Sri Sinta di MU, komentar topik dulu. Kalau ada kondisi darurat, saat kondisi darurat, barang apa yang kita selamatkan pertama kali?
2: Ini surat-surat penting.
0: Surat-surat penting juga?
2: Seperti yang semuanya itu seperti.
0: Wah, semua pendengar kita yang bergabung ini rata-rata yang pertama kali dokumen penting. Kenapa kita pilih itu, lebih pilih itu? Karena?
2: Iya, ketika nanti dicari KTP, KK, yang surat-surat yang lain.
0: Tapi kalau kita dokumen penting itu di satu tempat, di rumah tak?
2: Dikasih satu, iya. Satu memang jadi diangkat.
0: Oh, betul ya. Ini tips juga pendengar. Jadi dokumen penting itu harus ada di satu tempat begitu.
2: Iya, begitu. Dikasih satu semua di dekat. Kalau ada anak-anak langsung diambil.
0: Dibawa bantal tak?
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Dekat-dekat sama kamar.
0: Jangki bilang nih, nanti ada yang dengar terus mencuri ke rumah. Oke. Dengar lagu apa? Ada separuh aku Noah, jangan Marion Jola, satu yang tak bisa lepas dari Reza.
2: Satu yang tak bisa lepas.
0: Satu yang tak bisa lepas. Kirim salam Ki buat siapa?
2: Ada Samsia Maisar, Karosya Nayasin, Bapak Sopi, Kirtena Kisara. Terus ada apalagi, ada Dimas, ada Pak Juna, ada Ama, ada Ukin, Yungina Emnor, Siswa Ida Matawati, Mbak Indah, Uli Ape, apalagi Angga Zaputra, Tantri, dan semua-semua yang lagi sangat yang semuanya sehat semuanya dan selalu bersyukur.
0: Amin.
2: Makasih saya dan selalu terdam.
0: Amin. Doa yang sama.
2: Keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Sri Sinta yang ada di MU. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa di mana?
3: Aldi di Lembang Pinrang.
0: Aldi Pangaparang. Di Pinrang Pangaparang. Hujan di situ?
3: Tadi malam, tadi pagi, tadi siang.
0: Hujan.
3: Tadi ini baru-baru juga gerimis.
0: Wah, hujan ya ternyata ya, sama seperti di Makassar kurang lebih.
3: Iya.
0: Kaldi, komentar topik kita dulu, kalau misalnya ada

0: saat kondisi darurat, barang apa yang Pak Aldi selamatkan pertama kali?
1: Kebetulan beberapa minggu yang lalu.
0: Oh, pernah kejadian?
1: Sepupu.
0: Oh, sepupu. Kenapa itu?
1: Ini kalau kejadian seperti serba panik.
0: Serba panik.
1: Apa yang saya sempat lihat itu ya, masih terselamatkan motornya.
0: Ada
1: beberapa kartu-kartu apa surat-surat penting lainnya. Jadi
0: kebakaran rumahnya sepupu tak?
1: Ini kan motor kan ada bahan bakar dalam.
0: Iya.
1: Ini diupayakan supaya terhindar dari situ.
0: Oh, betul tahu. Betul. Nah, oh.
1: Iya. Jadi yang lainnya hangus terbakar.
0: Ya Allah.
1: Alhamdulillah pemerintah daerah membantu. Dalam hal ini badan penanggulangan bencana dari RW, yeah, dari Basnas, banyak sekali bantuan-bantuan dari komunitas dan juga dari masyarakat. Alhamdulillah sudah dibangun kembali. Namun ada beberapa dokumen penting yang terbakar ya, apa boleh buat.
0: Jadi ini benar-benar walaupun dalam kondisi panik harus benar-benar cepat berpikir ya, begitu juga, ya.
1: Tapi kita kalau berkata seperti itu kan memang, tapi kalau kita sudah mengalami bagaimana kondisinya, karena pemadam juga tidak sempat hadir sih, tapi sudah terlambat karena jauh kan. Jika itu baru telepon kiri kanan itu keluarga termasuk saya, terus apa yang masih terselamatkan, kau lihat di sini bagaimana,
0: apa yang berhasil dia selamatkan, motornya, kendaraannya.
1: Kendaraan kayaknya masih terselamatkan ya, mas.
0: Oke.
1: Karena memang api, tidak tahu kenapa katanya itu cepat sekali.
0: Cepat ya, menyebar ya, begitu.
1: Seperti itu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Okay. Oh, terima kasih ceritanya. Ternyata pengalaman langsung ini sepupunya ya. Mungkin ya, dengar lagu apa?
1: Tadi ada Anjola apa?
0: Marion Jola, jangan judulnya.
1: Iya.
0: Itu? Kirim salam Ki buat siapa, Pak Aldi?
1: Untuk Anu Rikma, Anu.
0: Iya.
1: Aljabar. Terus untuk Pika di Pulau Sabang, Enompo, Dimas, Hendro Ali, Ina di Selayar, Bu Anissa, Pak Arjuna, Pak Junaidi, Nabil, Rosdiana, Wahida, Bu Dewi, Pak Yani, Hesti, Pak Mustah, Pak Taeng, terus Pak Bu Nur, Pak Tan Anaska. Alhamdulillah RRI bisa dipantau siaran bolanya, tapi yang TPRI banyak menurut di sini karena tidak bisa dipantau dari antena parabola.
0: Tapi RRI aman Ji.
1: Aman tiap subuh itu mulai 3:30.
0: Ada.
1: Lebih seru kayaknya kalau di radio karena reporternya itu luar biasa.
0: Detail menjelaskan ya. Dan semangat begitu.
1: Ini baru RRI kalau begini. Jempol 10 kali.
0: Terima kasih. Ditunggu, diinformasikan ke yang lain.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung juga di 100% Indonesia. Dan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung 0821-33-33-9440. Kita terima penelpon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa Ki, di mana?
2: Dari Arfa Selayar.
0: Arfa di Selayar. Saat ada kondisi darurat, barang apa yang Arfa akan selamatkan pertama?
2: Pertama itu yang surat-surat yang penting yang di lemari di si anukan, Mbak. Akte apa dan sebagainya.
0: Itu yang pertama kan. Kedua,
2: nyawa kita selamatkan.
0: Nyawa dulu pertama, baru itu dokumen penting. Kedua itu.
2: Balik dia dong.
0: Oke, mau kirim salam buat siapa Arfa?
2: Lagu apa dulu Kak Ida?
0: Oh, lagunya tahu. Ada lagunya satu yang tak bisa lepas dari Reza, sama ada lagunya Marion Jola, jangan.
2: Tak bisa lepas.
0: Oke. Okay. Siap. Kirim salam buat siapa Arfa?
2: Yang baru lewat, Pak Aldi, apa kabar? Juga ada pendatuk di sana.
0: Iya.
2: Siapa lagi? Ada Yuda Tika di Sabang.
0: Iya.
2: Bobby Tau di Polman. Ada juga Maulana, Ira di Majene.
0: Iya.
2: Lupus, ada Asri. Pak Mayani Tasmon bersama Nur Aminah, juga Ibu Rosdiana, Yasir di Maros, ada Indah juga di sana. Pak Sewan sama Bunda Sopi, semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Ada Pak Wadin, ada Pak Gapur, Ulandari yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Juga Putra Kelana, ada Pak Samad, Erni, ada Putra Wabau. Siapa lagi? Andi Anissa tahu di Bantai, hampir kelupaan di Anissa juga, Ibu Samsia. Sama Nur Intan dan Ibu Dewi di Takalar, ada juga di Saputra di sana. Umar, Pak Umar tahu bar Ibu Nursia sama Ibu Sumi. Yuki, yeah. Hidaya.
0: Iya.
2: Yeah. Semuanya gaidang.
0: Terima kasih Arfa.
2: Kecuali terakhir Raja Nayum Baru, Junedi. Terima kasih Pak Idam.
0: Iya. Yeah.
2: Lanjut. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Jadi ini ada yang jawab, selain dokumen penting katanya selamatkan handphone terlebih dahulu, karena di situ lebih mudah hubungi keluarga. Terus juga ada yang dompet dulu katanya, karena di situ ada kartu identitas sama ATM dan juga uang untuk kebutuhan mendesak. Terima kasih pendengar. Namun yang paling banyak di sesi pertama ini, sebagian besar pendengar memilih menyelamatkan dokumen penting karena ya itu dia tadi, katanya sebagai bukti susah untuk urus lagi, ada banyak identitas dan kebutuhan administrasi di situ ya. Jadi tadi pendengar juga sampaikan tips penting simpan dokumen di satu tempat, di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Tapi kalau misalnya kondisi darurat, keselamatan diri dan keluarga tentu harus jadi prioritas utama. Nah, pendengar, saya Idam dan Isfa, untuk sesi pertama ini undur diri. Sebentar ada rekan saya Irsan dan juga Iqbal yang akan melanjutkan menemani Anda di sesi kedua 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Hujan beberapa hari di wilayah Makassar sayangnya membuat Irsan langsung gak enak badan. Emang gak bisa ini anaknya ya kali ya. Biasanya kan sering kena panas, udah terbiasa sama panasnya, tiba-tiba hujan malah gak enak badan nih tiba-tiba. Jadi tolong dimaklumi dengan suaranya Irsan yang agak bindeng-bindeng dikit ya. Karena kondisi cuaca memang Makassar dan sekitarnya emang lagi agak aneh nih cuacanya. Irsan bilang aneh kenapa? Karena pekan lalu Masya Allah panasnya ya, panas terik di luar sana, abis itu dalam rumah juga gerah gitu. Irsan ingat bahkan tidur tuh harus buka jendela sama kipasnya harus kencang biar sirkulasi udara dalam kamar tuh bisa bergerak begitu. Karena kalau enggak itu panas banget gitu. Tidur bahkan sampai berkeringat walaupun udah ada kipas gitu saking panasnya. Tiga hari ya atau beberapa hari ini di Makassar hujannya cukup deras yang kadang tiba-tiba ya, tadi siang masih panas, tiba-tiba sorenya mendung dan langsung hujan deras. Yah, membuat kondisi Irsan jadi agak kurang oke di hari ini pendengar. Tapi tolong didoain, semoga aman-aman aja, gak sampai sakit-sakit kayak gimana, biar tetap setia menemani pendengar-pendengar Pro 1. Untuk Anda pendengar, boleh langsung deringkan layar telepon kami di 100% Indonesia bareng Irsan di 0821-3333-9440. Untuk Anda ingin gabung, boleh ya. Ada Ibu Rosdiana nih, saya lihat. Dan juga ada Kak Muhlis Uli ya. Dari panggilan tidak terjawab. Boleh dicoba kembali? 0821-3333-9440. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Uli Ape di Sinjai, Kak Irsa.
0: Bagaimana karebanya ini?
1: Cari nama Deceng. Kalau kita kak bagaimana?
0: Ayah agak tersumbat hidungnya Irsan hari ini.
1: Iya, mudah-mudahan aku akan mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
1: Dan beraktivitas kembali dengan baik dan lancar.
0: Amin, terima kasih. Bang Uli.
1: Ya.
0: Bagaimana Sinjai, hujan juga kak atau panas ke di sana?
1: Lagi mendung kak Irsan.
0: Oh lagi mendung, tapi memang cenderung hujan juga di sana.
1: Ya?
0: Kalau kemarin sempat hujan.
1: Iya, sempat hujan. Tadi lagi, tadi pagi hujan. Saya ke kantor, dia hujan.
0: Iya. Iya. Cuacanya agak ini ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Cuacanya apa? Iya, mendung hujan. Begitu, sebentar hujan lagi.
0: Betul sekali. Bang Uli, kalau misalnya tidak diminta-minta ini ada bencana. Benda apa yang pertama diselamatkan oleh Bang Uli ini?
1: Kalau saya yang berharga seperti ijazah dan dokumen penting lah.
0: Oh iya benar.
1: Iya kayak sertifikat. Iya. Ini pokoknya yang itu ya, sertifikat tanah, ya surat-surat pokoknya yang inilah ijazah.
0: Ya. Surat dokumen-dokumen penting itu semuanya langsung diamankan ya.
1: Iya, betul.
0: Okay. Bang Uli, lagunya ini ada beberapa. Saya bacakan kayak dulu, Di.
1: Iya.
0: Ada lagunya Afgan dengan Bukan Cinta Biasa, ada Bunga Cinta Lestari, Aku Tak Mau Sendiri, ada Sherin dengan Cinta Pertama dan Terakhir.
1: Bukan Cinta Biasa.
0: Bukan Cinta Biasa.
1: Bukan Cinta Biasa.
0: Okay, Irsan siapkan. Menyapa kayak dulu untuk siapa ini?
1: Iya, menyapa buat kami menagani di telepon tu sama santai naik tadi bantai ada terus Jenny Asir, Nani Tosno, Nurmina Enor, Nunu Nur, ada Kasem Cibaco di Nebang Bajo, ada Miko, di Pangkep, ada Ade Putri, ada Angga Prasetya, ada Ibu Lina, ada Nasriani Amsir, Wahida Martawati, ada Rustam Prahara, Romario, Arjuna, Dimas, Bang Renol, ada Puan Gatut dan Pak Hamsa dan semua-semuanya yang lagi monitor. Spesial buat OPI, selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Oke deh.
1: Makasih banyak,
0: selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Uli LP tadi baru saja bergabung. Ada Ibu Rosdiana nih kembali. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Super ke Indonesia.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, yang lagi di kampung ini.
0: Ih, di kampung mana, Ki?
2: Kabupaten Wajo.
0: Oh, di Wajo. Ada acara apa di sana?
2: Bosting.
0: Ada di banyak lagi undangan. Ibu Ros. Lagunya siapa diputarkan ke ini tabe?
2: Ikutan saja deh.
0: Ikutan mikir di. Oke. Ih, lagi ngobrol ke ini tentang kalau tidak diminta-minta ada bencana. Benda apa yang pertama kali diselamatkan sama Ibu Ros?
2: Kena bencana banjir setiap tahun.
0: Jadi apa biasa diselamatkan kalau banjir itu?
2: Ya, bertas lah, diangkut naik cepat.
0: Langsung dikasih naik cepat di lantai 2, di, biar aman. Oke, kalau gitu Ibu Ros, lagunya saya ikutkan. Ki, menyapa Ki dulu untuk siapa ini, Tabe?
2: Buat melewat Tuliape di Sinjai, ada Yasar Yudin juga di sana, terus Santri, Hesti, apalagi di Samsia Maisar, Wahida Martawati, Bunda Sofi, Inak Rita Lara, Dimas, Parjuna, Abdul Salam, terus Riko di Kendari, terus di Tanah Grogot, apalagi
0: Lodi
2: 575, Sri di Wot, PDP Polman, Adi di Pinggang.
0: Dan terakhir untuk siapa? Ayo,
2: semuanya. Makasih Bang Pramanto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nanti teleponnya Irsan angkat dulu, Di, karena sudah azan asar mini, waktunya Irsan hadirkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

100% Indonesia. Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tak mau sendiri pendengar. Irsan hadirkan untuk Anda menemani waktu sore hari Anda di hari ini, hari Sabtu 13 Juni 2026. Pendengar, selama di bulan Juni atau selama pelaksanaan FIFA World Cup 2026, kami akan menyiarkan beberapa rangkaian-rangkaian siaran sepak bola ya, di jam-jam tertentu nih pendengar. Untuk besok tepat di pukul, maksud Irsan di hari Minggu 14 Juni 2026, itu jam 3 dini hari akan kami siarkan secara langsung, ada Qatar versus Swiss. Dan juga jam 6 pagi besok akan kami siarkan Brazil melawan Maroko yang akan memasuki fase grup ya pendengar ya. Qatar melawan Swiss di grup B dan juga Brazil versus Maroko di grup C. Anda tentunya dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Hanya ada di terestrial pendengar ya. Untuk siaran sepak bola kami tidak siarkan secara digital karena adanya regulasi yang mengatur penyiaran secara digital untuk siaran sepak bola dunia nih pendengar. Jadi untuk tolong dimaklumi karena memang aturan dari FIFA-nya demikian. Jadi kita nggak boleh melanggar tuh pendengar. Bareng Irsan Saputra menemani Anda. Wah, ada Pak Ahmad Yani Tasmun. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yani.
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Yani.
1: Iya.
0: Kalau ada bencana yang tidak diminta-minta, benda apa yang paling pertama diselamatkan?
1: Surat-surat penting.
0: Surat-surat penting.
1: Berkas-berkas penting.
0: Oh iya betul, itu harus segera diselamatkan. Iya, itu.
1: Iya.
0: Pak Yani, Sopeng hari ini bagaimana, hujan kah atau bagaimana?
1: Hujan juga.
0: Oh, hujan
1: dari
0: juga.
1: Dari kemarin.
0: Iya, sama ini Makassar sudah. Iya. Kurang lebih 3 hari ini hujannya seperti ini.
1: Baru berhenti ini.
0: Waduh.
1: Nah, mendung lagi selia ini.
0: Mendung lah. Kayaknya akan ada babak berikutnya itu.
1: Mungkin kemungkinan.
0: Pak Yani, lagunya siapa diputarkan, Ki?
1: Ada tadi yang Afgan.
0: Lagunya siapa? Afgan.
1: Afgan.
0: Afgan sudah Mi Irsan putar. Saya bacakan Ki dulu yang Irsan punya, Di.
1: Oh, sudah.
0: Iya, baru-baru tadi. Ada lagunya Sherina. Lagunya Sherina, Cinta ya, Pertama dan Terakhir. Sherina. Oke deh, Sherina saya siapkan. Jadi menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
1: Ya, buat Rosdiana Yasir, ada Tika.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Nur Dimarus, ada Bunda Sofi, Pak Radip Arjuna, ada Sati Bone. Ada Yang Indrawa, Maimunda Dani, Maidza Matawati, Ina Kristalara, ada Uki, ada Putri, Arpan di Selayar, ada Ina juga di Selayar, Ama, Abdul Rain di Kalimantan, dan semua-semuanya
0: okay di Sumedang. Yeah.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yani baru saja gabung, berikutnya ada Kak Uki ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya.
2: Karya banggakan Indonesia.
0: Kak Uki, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Ini di Dayak, di Sopeng atau lagi di mana?
2: Di Dayak.
0: Lagi Dayak. Masih hujan gak? Tadi jam 12 itu hujannya deras banget.
2: Sudah berhenti.
0: Oh, udah berhenti, alhamdulillah.
2: Cerah ini.
0: Oh, udah cerah di sana.
2: Iya.
0: Ah, syukurlah kalau begitu. Kak Uki, kalau ngomong-ngomong, kalau tidak diminta-minta ada bencana yang terjadi, dokumen hal apa yang paling pertama diselamatkan?

0: Iya, ada Kak Yani tadi, terima kasih sapanya, ada Kak Mumina, Bunda Sofi, Mbak Tantri, ada Pak Aldi, Sangsya Maisar, Pak Bobi, Pak Gafur, ada Arfa juga di Selayar, terus Dena Yasir yang sementara di Pare, ada Mas Rian Yansir, Waida Martawati, ada Dimas, Pak Arjuna, Sri Sinta, buat warga Bone, Tante Hasna, bareng Yara Biru, ada Mayang Putri Bone, dan teman-temannya yang
1: Dan
0: lagi
1: semua-semuanya.
0: monitor.
1: Oke
0: Iya,
1: deh.
0: buat ada Irsan, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tika baru gabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo,
0: Halo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Halo Kak Tika, lama banget baru dengar suaranya lagi.
0: Biasa digabung, tapi bukan Irsan.
1: Oh, bagaimana siarannya Irsan di sana? Bagus Ji, ada mi terdengar atau sempat hilang? Katanya sempat hilang daerah sana ya?
0: Masih hilang terus.
1: Oh begitu.
0: Di RRI di kita lihat, didengar.
1: Oh begitu. Iya. Tunggu dulu, saya penasaran sama fotonya. Ini Gavi atau adiknya Gavi lagi ini?
0: Adiknya.
1: Adiknya.
0: Itu Gavi.
1: Oh itu Gavi.
0: Waktu kecil dulu.
1: Oh itu masih kecil. Saya kira ada lagi adiknya. Atau ada memang adiknya?
0: Nggak ada.
1: Oh. Kak Tika.
0: Yeay.
1: Kalau ada bencana yang tidak diminta-minta, tiba-tiba bencana begitu, hal apa paling pertama diselamatkan?
0: Sama sih sama kakak-kakak yang sebelumnya, tahu.
1: Dokumen-dokumen
0: karena yang
1: penting.
0: Paling penting itu, karena mengurusnya itu susah.
1: Bener ya, iya. Susah sekali tuh urus-urusnya begituan.
0: Makanya harus disiapin memang satu tempat, kalau ada nggak diminta-minta sih salah diangkat aja.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke, kalau gitu Kak Tika, lagunya siapa? Tinggal ikutan Mami nih lagunya, karena udah lewat 55, Mi. Halo Kak Tika. Ya, agak jelek jaringannya nih kayaknya. Halo Kak Tika. Nah, ada Mi. Kak Tika, lagunya tinggal ikutan aja, nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa, Ji.
1: Oke deh, menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
0: Iya, menyapa buat Pak Ahmad Yanita semen tadi, Pak Istri, Pak Kak Uki juga tadi.
1: Iya.
0: Ada Pak Arjuna, ada Bunda Sopi, ada Kak Bobi di Polman, ada Kak Tantri, Kak Esti. Pokoknya semuanya dia tak terkecuali sama suara kita semua. Sehat selalu, jaga kesehatan karena kayaknya lagi musim hujan sama musim durian.
1: Semoga lancar-lancar panen-panennya.
0: Wah, insya Allah. Kalau di sini Irsan sudah lama musim hujan.
1: Iya, kalau di sini justru baru 3 hari terakhir hujan, sebelumnya panas banget.
0: Sudah lama. Kalau di sini sudah lama. Bahkan kalau saya ngitung nggak ada matahari sama sekali.
1: Waduh, emang cuacanya lagi ini ya, agak aneh-aneh ya.
0: Ya, sekarang itu zamannya cuacanya tuh nggak bisa ditebak.
1: Iya,
0: kadang
1: gak bisa
0: dibilang
1: diprediksi.
0: Musim kemarau tiba-tiba hujan.
1: Betul sekali.
0: Kadang dibilang musim hujan tiba-tiba kemarau lagi.
1: Ya, kita harus pintar-pintar jaga kesehatan.
0: Apapun itu harus kita syukuri.
1: Amin,
0: dan
1: betul.
0: Kita harus selalu jaga kesehatan.
1: Oke,
0: kita
1: Kak Tika.
0: Semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oke, Kak Tika.
0: Iya, makasih. Kan.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda. Saya ke TikTok nih, ada Bugis Wajo yang mention kita dengan bintang-bintangnya ya. Makasih banyak. Yang di TikTok juga ada Bugis Wajo 21. Terima kasih untuk pendengar-pendengar juga yang mendengarkan siaran kami, baik itu di terestrial, di RRI

digital atau mungkin di media sosial. Kami ucapkan terima kasih. Irsan sudah harus pamit nih, undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya ada Green Radio, bukan ya. Kalau hari Sabtu itu jam 4 sore ada ekonomi digital. Kita ngobrol-ngobrol banyak nanti ya seputar tentang ekonomi digital, ada apa aja. Bareng Irsan Saputra menemani Anda sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Lagunya Sherina menutup perjumpaan kita di 100% Indonesia untuk edisi hari ini.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Harus Pro 1 Makassar mendengar bareng Irsan Saputra menemani Anda di hari ini Sabtu 13 Juni 2026 dalam program acara kami di Ekonomi Digital. Nah pendengar, di era serba online seperti sekarang, hampir nih semua aktivitas kita meninggalkan jejak digital. Mulai dari berbelanja, memesan transportasi, membayar tagihan, hingga mengajukan pinjaman itu dilakukan lewat internet semua pendengar. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan besar. Seberapa aman sih sebenarnya data pribadi kita? Ayo, bagaimana? Pernah kepikiran nggak? Nah, pendengar, karena faktanya, kasus penipuan digital di Indonesia terus meningkat. Bahkan kerugian masyarakat akibat berbagai modus scam dan penipuan digital telah mencapai triliunan rupiah hingga Agustus 2025. Ini disampaikan oleh Indonesia Anti-Scam Center atau IASC mencatat kerugian masyarakat mencapai sekitar dalam catatannya, ini tercatat sekitar 4,8 triliun rupiah akibat penipuan online pendengar. Lalu bagaimana caranya agar ancaman yang mengintai masyarakat saat ini itu bisa dihindari dan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi dan juga tidak menambahnya korban berikutnya? Ada cara-caranya, nanti Irsan bocorin buat Anda.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.
2: Makassar sore ini.

Dengar bareng Irsan kembali menemani Anda masih di Makassar sore ini, ngobrol seputar tentang ekonomi digital. Nah, mengobrol tentang ekonomi digital, pendengar, dulu orang mencari uang itu, dulu tuh orang mencuri uang ya. Jadi kenapa sekarang itu data menjadi aset yang paling berharga? Karena begini, pendengar. Dulu itu orang mencuri uang. Jadi yang dicuri itu berbentuk uang. Nah, sekarang penjahat cyber atau penjahat digital itu lebih dulu mencari data. Siapa nama lengkap tak, nomor telepon tak, alamat email tak, NIK tak, hingga kebiasaan berbelanja dapat menjadi bahan bakar bagi mereka yang menjadi pelaku kejahatan digital, pendengar. Semakin banyak layanan digital yang kita gunakan, semakin banyak pula data yang kita bagikan. Nah, data ini yang kemudian dimanfaatkan untuk penipuan online, pengambil alihan akun, pencurian identitas, penawaran investasi palsu, pinjaman online ilegal, dan sebagainya. Nah, dalam ekonomi digital, data bahkan sering disebut sebagai minyak baru, pendengar, atau the new oil, karena nilainya yang sangat besar. Nah, pendengar, kalau dulu penipuan datang melalui SMS berhadiah ya, atau mama minta pulsa, nah hari ini modusnya jauh lebih canggih, pendengar. Data OJK menunjukkan sejak Indonesia Anti-Scam Center beroperasi pada November 2024 hingga pertengahan 2025, seluruh puluhan ribu rekening yang terindikasi penipuan telah diblokir dan laporan korban mencapai lebih dari 100 ribu kasus, pendengar. Beberapa modus yang paling sering terjadi itu seperti phishing, fake call, investasi palsu, penipuan belanja online, social engineering, APK berbahaya untuk WhatsApp, dan bahkan OJK mencatat penipuan transaksi belanja online menjadi salah satu modus yang paling banyak dilaporkan masyarakat dengan kerugian lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, yang paling menarik, pendengar, sebagian besar korban sebelumnya bukan karena sistem keamanan yang lemah, tetapi karena berhasil dimanipulasi secara psikologis oleh pelaku. Inilah yang disebut sebagai social engineering, pendengar. Bahaya kan ya?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Tahukah kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang.
4: Hah? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
5: Balik lagi bareng Irsan Saputra, ngobrol-ngobrol lagi nih pendengar seputar tentang ekonomi digital yang masih akan Irsan hadirkan untuk Anda. Nah, tadi udah Irsan singgung sedikit seputar tentang social engineer. Nah, Irsan kasih contoh deh. Social engineering itu seperti ini nih contoh kasusnya. Bayangkan Anda menerima telepon, terus pelaku mengaku dari bank misalnya. Ia mengetahui nama lengkap Anda, terus ia juga mengetahui 4 digit terakhir rekening Anda. Ia berbicara sangat meyakinkan pendengar, lalu meminta kode OTP. Nah, dalam hitungan menit, rekening Anda itu bisa terkuras. Padahal, yang dibobol itu bukan sistem banknya, melainkan kepercayaan Anda, pendengar. Nah, makanya Anda harus hati-hati juga. Pokoknya semuanya jangan langsung main share-share aja. Mau itu mengaku pegawai bank kek, mau itu mengaku penyiarnya Pro1 kek, mau itu mengaku sebagai presiden kek. Pokoknya nggak boleh dibocorin ya. Nggak boleh dibocorin hal-hal penting seperti kode OTP, terus juga kode penting di belakang dari kartu kredit Anda itu nggak boleh ya pendengar ya. Dan terus mendengar, harus berhati-hati juga yang namanya deepfake, AI dan juga deepfake. Perkembangan artificial intelligence atau AI ini membawa manfaat besar, besar banget. Namun teknologi yang sama itu juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Saat ini mulai muncul ancaman seperti suara palsu yang meniru anggota keluarga Anda. Video deepfake juga, chatbot penipu otomatis, email phishing berbasis AI. Yang artinya masyarakat tidak hanya perlu melek digital nih pendengar, tetapi juga harus melek keamanan digital. Karena di masa depan, membedakan mana informasi asli dan juga palsu ini akan menjadi semakin sulit. Para peneliti keamanan digital bahkan mulai mengembangkan sistem AI khusus untuk mendeteksi pola scam yang makin kompleks sekarang pendengar. Jadi memang harus sangat berhati-hati. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Sederhana pendengar. Ada beberapa langkah sederhana namun penting. Nah, pertama, jangan pernah membagikan kode OTP kepada siapapun. Itu pertama. Kedua, aktifkan autentifikasi dua faktor. Ketiga, periksa ulang setiap tautan yang diterima. Keempat, jangan mudah percaya pada tawaran investasi dengan keuntungan yang tidak masuk akal. Kelima, perbarui aplikasi secara berkala. Dan yang terakhir, gunakan kata sandi yang berbeda di setiap akun penting pendengar. Jadi ini penting banget untuk bisa dihafal, dimengerti, karena kalau tidak, waduh gawat, bisa kebobolan nanti rekening Anda.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Hurrah, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
5: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
4: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
5: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
4: Hah, kosong gimana?
5: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
4: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
5: Enggak.
4: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.
3: Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa ya sudah di ujung perjumpaan kita di Ekonomi Digital untuk edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Nah pendengar, ekonomi digital memberikan peluang yang luar biasa. Namun semakin tinggi aktivitas digital kita, semakin besar pula resiko yang harus dihadapi. Karena di era sekarang, menjaga keamanan data pribadi bukan lagi sekedar urusan teknologi, melainkan bagian dari literasi ekonomi digital yang harus dimiliki setiap warga. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah penipuan digital bisa terjadi, tetapi apakah kita sudah cukup siap menghadapinya. Baik pendengar, Irsan Saputra pamit undur diri. Sampai jumpa di perbincangan ekonomi digital berikutnya di setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
2: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini.
1: Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
3: Bentar-bentar, masa ini? Iya sih, sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan. Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih. Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi di Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil Nusantara 4, langsung dari RRI Kendari. Menantikan partisipasi bersama dengan rekan kami yang ada di RRI Kendari, kami akan hadirkan untuk Anda Gema Saripati Maju.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Dengar saatnya kami hadirkan untuk Anda Gemah Saripati Maju, liputan berita Sakorwil 4 langsung dari RRI Kendari.
1: Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi sore ini untuk Gemah Saripati Maju edisi Sabtu 13 Juni 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama dengan saya Yuda. Gemah Saripati Maju sore ini kita awali dari Kendari. Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan ratusan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
3: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
4: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
3: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
4: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026 periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei sebanyak 9.602 situs judi online.
3: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
2: Dari Kendari, kita ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati.
5: Baik, terima kasih rekan Yuda dari RRI Kendari. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, rekan Yuda dan pendengar pemirsa mengenai penanaman kedelai. Lanal Buol Toli-Toli melaksanakan kegiatan penanaman benih kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Selengkapnya, Sardono melaporkan.

0: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Bual Tolitoli melaksanakan kegiatan penanaman benih kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari astacita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Tontoyong, Kelurahan Liok 1, Kecamatan Bio, Kabupaten Bual. Kegiatan penanaman benih kedelai dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Bual Tolitoli, Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghasali, didampingi Ketua Cabang 6 Daerah Jala Senastri Armada 8 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Mega Ghasali. Dan Lanal menyebut penanaman benih kedelai ini merupakan wujud sinergi antara TNI Angkatan Laut, Pemerintah Kabupaten Bual, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian produktif. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Komandan Lanal Bual Tolitoli menyampaikan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Laut dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
1: Terkhusus kepada para petani yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Semoga benih kedelai yang kita tanam hari ini dapat tumbuh dengan baik, menghasilkan panen yang melimpah, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Saya mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan, meningkatkan semangat kerja keras, dan menjaga sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan demi terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.
0: Lebih lanjut, dan Lanal mengatakan melalui kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tercipta kemitraan yang semakin kuat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Kegiatan penanaman kedelai menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung visi pembangunan nasional yang berfokus pada penguatan sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bual Dr. Nasir DJ Daimaroto bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bual.
2: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Tolitoli mengenai penanaman kedelai di Kabupaten Bual. Demikian rekan Yuda bersama saya Jasmine mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kiki dan Darwis kembali ke RRI Kendari dan kembali ke Yuda.
3: Terima kasih rekan dari RRI Tolitoli Jasmine, dan dari RRI Tolitoli kita ke RRI Makassar bersama dengan penyiar Irsan Syaputra.
4: Ya, selamat sore rekan Yuda.
3: Selamat sore, silakan.
4: Baik, dari Kota Makassar menginformasikan untuk Anda, Ketua PGRI Kabupaten Maros membantah ada paksaan iuran Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran atau Porsenjar kepada para guru dan kepala sekolah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Ketua PGRI Kabupaten Maros Andi Patiro menegaskan kontribusi untuk mendukung keikutsertaan kontingen Maros pada Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenjar PGRI Sulawesi Selatan 2026 di Sidrap bersifat sukarela. Menurutnya kontribusi sebesar Rp150.000 bagi guru ASN bersertifikasi dan Rp50.000 bagi guru non-sertifikasi merupakan hasil kesepakatan bersama pengurus PGRI tingkat kecamatan yang memastikan tidak ada tekanan maupun sanksi bagi guru yang tidak ikut memberikan sumbangan.
6: Bukan juga keharusan, artinya saya sebagai ketua PGRI hasil rapat. Jadi kalau hasil rapat itu ada namanya ketua PGRI cabang kecamatan itu yang hadir dan semua menyetujui sekian. 150 untuk setiap guru yang sertifikasi, 50 yang non sertifikasi. Guru yang tidak mau bayar enggak apa-apa juga. Kalau ada siapa yang mau tekan, tekan di mana? Selama ini kita di Maros tidak ada begitu. Ada penekanan-penekanan bahwa ada nanti resikonya kalau tidak ada, enggak masalah.
5: Andi Patiro mengatakan biaya pemberangkatan sekitar 250 atlet dan panitia cukup besar karena mencakup transportasi, konsumsi, konsumsi dan perlengkapan peserta.
4: Demikian rekan Yuda, kami hadirkan dari Kota Ngimamiri Makassar kembali ke RRI Kendari bersama dengan rekan Yuda di sana. Silakan.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone dan Baubau.
3: Dari Makassar kita ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan penyiar Yanti. Silakan rekan Yanti.
8: Baik, terima kasih kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau. Komitmen berantas premanisme Polres Bau-Bau tahan pelaku pengeroyokan bersenjata tajam. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
9: Jadi ada dua kasus yang bergulir di mana saudara Asmar menjadi korban dan juga saudara Asmar menjadi tersangka. Untuk terkait kasus di mana saudara Asmar menjadi korban,
10: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bau-Bau resmi melakukan penahanan terhadap seorang pria berinisial AZ tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum atau pengeroyokan. Penahanan dilakukan pada Kamis malam 10 Juni 2026. Akibat kejadian tersebut, korban bernama Aswin mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam jenis parang dan harus mendapatkan perawatan medis di UGD RSUD Kota Bau-Bau. Kasatreskrim Polres Bau-Bau melalui Kanit Ibda Fati mengatakan setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian telah menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan status perkara dan mengamankan tersangka AZ.
9: Ada korban bernama saudara Aswin sedang berkumpul bersama teman-temannya. Mereka duduk di pinggir jalan di dekat sekitar jembatan tengah. Lalu saudara Asmar datang bersama satu rekan lainnya dan menyerang saudara Asu. Itu yang kasus di mana saudara Asmar ini kami tetapkan sebagai tersangka.
10: Kanit menjelaskan tindakan tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen Polres Bau-Bau dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat dari segala bentuk aksi premanisme atau kekerasan jalanan. Saat ini tersangka AZ telah mendekam di rumah tahanan Polres Bau-Bau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga konduktivitas lingkungan dan segera melaporkan ke layanan kepolisian 110 jika melihat atau mengalami tindakan kriminal. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 262 KUH Pidana. Wani Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
8: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke Pro 1 RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Yanti di RRI Bau-Bau.

0: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Ampana bersama dengan Kana Sutianto. Silakan rekan.
1: Baik, terima kasih rekan Yuda. Dari RRI Ampana diinformasikan pendengar, kemampuan berbahasa yang baik menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Namun berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi peserta didik. Karena itu, penguatan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah menjadi salah satu langkah strategis yang terus didorong untuk mengetahui berbagai program dan upaya yang dilakukan di lingkungan sekolah. Berikut kita ikuti perbincangan Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Ampana Kota, Jane Manumasa.
2: Ya, Ibu Jane, ini terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia khususnya. Ini bagaimana kondisi kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia para siswa di sekolah saat ini, Bu?
3: Kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa di sekolah kami di SDN Negeri 1 Ampana Kota, alhamdulillah saat ini secara umum telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar peserta didik kami telah mampu memahami teks bacaan sesuai dengan tingkatannya. Kemudian juga dalam beberapa kegiatan pembelajaran mampu mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Juga minat membaca yang semakin meningkat. Kemudian perkembangan yang signifikan ini juga terlihat pada hasil tes kemampuan akademik untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di tahun 2026 yang baru saja kami terima. Alhamdulillah, rata-rata murid kami memperoleh nilai tertinggi di Kecamatan Ampana Kota. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat beberapa siswa yang memerlukan pendampingan lebih lanjut, terutama dalam aspek memahami bacaan, kemudian keterampilan menulis. Ini juga ada beberapa masih butuh pendampingan dan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang mereka baca.
2: Ya, Ibu Jane, ini sejauh mana budaya literasi seperti kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai ini diterapkan di sekolah?
3: Budaya literasi telah menjadi salah satu program prioritas di sekolah kami. Yaitu misalnya kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dilaksanakan. Ini rutin dilakukan setiap hari. Kemudian di setiap kelas juga memiliki pojok-pojok bacaan yang berisi bahan bacaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan murid. Jadi ada level-level atau tingkatan buku yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Kami juga melibatkan orang tua, komite sekolah, dan pihak-pihak lainnya, misalnya dinas perpustakaan atau forum taman baca masyarakat yang ada di sekitar sekolah kami untuk mendukung penyediaan bahan bacaan yang lebih beragam. Meskipun implementasi terus kami tingkatkan, budaya literasi mulai tumbuh dan menjadi kebiasaan positif bagi peserta didik.
1: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Gemba Saripati Maju sore hari ini. Dari RRI Ampana, saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Arthur. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Kendari bersama rekan Yuda. Yuda.
0: Terima kasih rekan Kona Sutianto. Dari RRI Ampana pendengar, kita menuju ke RRI Palu bersama dengan Joko Nurcahyo.
4: Baik, terima kasih rekan di RRI Kendari. Pendengar, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah menghadirkan Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kita ikuti laporan bersama Muhammad Sidik.
5: Sebagai bagian dalam menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah kembali menghadirkan kegiatan Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut terbagi dari berbagai kategori yakni off-road jelajah Lembah Palu, trail adventure, Vespa Touring, RC Adventure, hingga drag bike dan race Bayangkara. Beragam rangkaian kegiatan tersebut secara resmi mulai dilaksanakan usai dilakukan pelepasan secara langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Nasri pagi tadi di Mako Polda Sulawesi Tengah dan akan berlangsung hingga 28 Juni 2026 mendatang. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Nasri menyebut kegiatan olahraga otomotif ini bukan hanya sekadar menguji ketangkasan, melainkan sebagai wadah silaturahmi serta menjadi bagian dalam upaya promosi wisata di Sulawesi Tengah. Melalui Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 ini juga diharapkan mampu melahirkan regenerasi untuk disiapkan mengikuti event baik di tingkat nasional maupun internasional.
6: Saya secara pribadi sangat mengapresiasi kegiatan ini karena selain sebagai ajang untuk meningkatkan dan memperkenalkan olahraga otomotif dalam menguji ketangkasan mengemudi dan berkendara, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan tali silaturahmi dan persahabatan antara sesama pecinta otomotif di wilayah Sulawesi Tengah dan sekitarnya, serta memiliki manfaat ekonomi berupa promosi tempat-tempat wisata di Sulawesi Tengah dan juga kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat. Saya berharap melalui event ini kita dapat mengangkat olahraga otomotif di Provinsi Sulawesi Tengah dan menghasilkan bibit-bibit yang handal guna mengikuti event-event selanjutnya, baik di tingkat nasional, regional maupun di tingkat internasional.
5: Brigjen Pol Nasri menambahkan, selain kegiatan otomotif, para peserta juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial mulai dari penyaluran bantuan sosial, bakti lingkungan, serta memberikan makan bergizi gratis. Hal itu menurutnya sebagai wujud kepedulian dan kontribusi nyata kepolisian untuk masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan masyarakat melalui olahraga, hiburan, kepedulian sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4: Laporan terkini dari RRI Palu, selanjutnya kami kembali ke rekan di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih. Menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa.

0: Ya, selanjutnya untuk menutup perjumpaan kita di sore ini, kita menuju ke rekan Sri Ulfa, RRI Bone.
1: Ya, rekan Yuda, terima kasih. Untuk hari ini dari RRI Bone kami akan menyampaikan feature bertajuk Menghidupkan Asa dari Desa Jalan Mandiri Koperasi Merah Putih di Bumi Arung Palaka. Akan disampaikan Suryani Arifin.
2: Pemerintah Kabupaten Bone terus berkomitmen memperkuat fondasi perekonomian masyarakat melalui program strategis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Kehadiran KDKMP diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dirancang untuk memutus rantai distribusi, menghidupkan pelaku usaha mikro, sekaligus mendekatkan kesejahteraan ke pekarangan rumah warga di wilayah pelosok. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone Hamsa Sunusi mengungkapkan bahwa pemetaan dan pembangunan koperasi ini dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Bone. Dari 82 koperasi yang rampung, tercatat 26 koperasi merah putih dinyatakan mampu beroperasi secara mandiri dengan unit usaha yang mendominasi meliputi penyediaan sembako untuk kebutuhan warga serta layanan simpan pinjam. Beberapa koperasi yang diketahui telah beroperasi secara mandiri diantaranya tersebar di wilayah Kecamatan Barebo, Tanetere Atang Barat, Libureng hingga Kecamatan Kajuara.
3: Secara umum belum ada, tapi secara anunya ada yang berjasa mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Ini yang melakukan usaha seperti sembakonya, mandiri ya. Secara anu kan gedungnya sudah selesai nih. Sekarang gedung yang anu pembangunan 26 sekarang deh ada pertambahan. Belum jalan duluan tadi bangunannya selesai nih. Barebo, Awangpone, Libureng, Tanetere Atang Barat, Kajuara. Mandiri ya. Belum ada turun dari sembako, bank pinjam juga ada.
2: Kendati infrastruktur fisik banyak yang telah rampung dan siap menjadi pusat pengelolaan komoditas lokal, Pemkab Bone memilih tidak gegabah. Pengembangan fasilitas tetap dilakukan secara bertahap demi memastikan kejelasan administrasi dan legalitas lahan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, untuk tahap awal Pemkab Bone menerapkan sistem skala prioritas. Eksekusi operasional didahului pada klaster desa yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Andi Asman memproyeksikan koperasi ini tidak hanya memperkuat pelaku usaha lokal, tetapi juga menjadi jembatan pasokan dari hulu ke hilir. Salah satu target paling strategis KDKMP ke depan yakni menyokong penuh kebutuhan logistik untuk program nasional Makan Bergizi Gratis. Melalui rantai distribusi yang terintegrasi ini, pemenuhan pangan untuk dapur MBG maupun sektor UMKM di Kabupaten Bone diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
4: Sudah ada pendampingan, ada pegawai, ada operator, ada driver, ada dari sarana transportasi.
1: Ya,
4: 82 yang sudah dinyatakan siap operasi, yang sudah kita ada pembangunan titik itu ya semuanya ya, tidak ada. Hanya saja bangunan ini masih bertahap. Karena kita lihat dari status tanahnya harus jelas ya. Kemudian kita utamakan dulu klaster desa yang paling padat penduduknya.
2: Untuk itu, para pengurus di lapangan menunjukkan komitmen tinggi untuk menyukseskan visi tersebut. Salah satunya Ketua KDKMP Desa Melek, Kecamatan Palaka, Samsidar. Di tangannya, Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mandiri dan terintegrasi.
5: Kalau terkait dengan jenis usahanya itu sesuai dengan aturan yang berlaku itu untuk Koperasi Desa Merah Putih itu tentunya ada beberapa, termasuk yang ada di gedung kita di bagian depan ini adalah gerai sembako. Jadi di situ menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti minyak goreng, terigu, beras, kebutuhan balita, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian belakang kami menyediakan pergudangan atau cold storage sebagai penyimpanan hasil pertanian, pupuk, berbagai macam semprotan yang lain, kemudian tabung gas LPG.
2: Secara keseluruhan, hadirnya KDKMP di Bumi Arung Palaka membawa misi mulia. Dari Koperasi Merah Putih inilah, Bone sedang merajut kemandirian ekonomi dari desa, oleh desa, dan untuk kemaslahatan masyarakat desa.
1: RI Bone Demikian feature dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Yuda di RRI Kendari.
0: Terima kasih. Demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan dari hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu 13 Juni 2026. Saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran yang akan mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya yang hari ini masuk pada pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah.

اقرأ باسم ربك الذي خلق.

Go. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang

Sesungguhnya, seorang Muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang melimpah.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Perusahaan.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Ya udah, hati-hati ya, Kak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
1: Fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdasarkan.

0: Pendengar Pulau Satu dimanapun Anda berada, banyak sekali informasi yang tersebar di media-media sosial, baik itu di Instagram, TikTok, atau mungkin WhatsApp pesan dan juga telepon Anda. Nah, informasi yang tersebar tersebut harus kita saring kembali. Apakah benar informasi tersebut adalah berita fakta, atau justru adalah berita bohong atau hoax?
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta Pro 1 RRI, pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina di @mypertamina, pihak Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan MyPertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Sebab tautan tersebut terindikasi skem atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam minggu yang surprisingly hari ini cukup dingin ya pendengar. Saya kedatangan teman-teman dari kampus UMI, lebih tepatnya di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Dan siaran kami ini adalah bentuk kerjasama dari FK UMI bersama dengan Pro 1 RRI Makassar untuk mengedukasi para pendengar Pro 1. Nah, karena mereka saat ini tengah berada dalam fase MMPPD, IKM, IKK, IKP dari FK UMI, bersama dengan kali ini yang menemani saya ada Melani Ajeng Pratama. Kita coba say hi dulu deh. Assalamualaikum.
2: Halo semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Melani Ajeng Pratama, biasa dipanggil Melani, dan merupakan MPPD dari Fakultas Kedokteran UMI. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, terima kasih kepada Kak Irsan dan juga say hello kepada para pendengar sekalian.
0: Nah, kali ini kita akan ngobrol banyak tentang setetes darah sejuta harapan. Ini obrolan yang menarik pendengar, karena stok darah di Palang Merah Indonesia itu sangat-sangat terbatas. Sedangkan kebutuhan darah Indonesia itu sangat besar, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang mengalami gangguan kesehatan yang memang membutuhkan donor darah Anda. Misalnya nih, untuk pasien operasi, atau mungkin ibu yang baru melahirkan, atau juga korban kecelakaan hingga penyakit kronis seperti talasemia dan juga kanker darah. Tapi sayang banget, stok darah kita sangat terbatas nih pendengar. Nah, makanya nih kali ini Melani hadir untuk kita, untuk bisa mengedukasi kita nih. Sebenarnya donor darah itu seperti apa sih? Apa sih yang ditakutkan dari donor darah itu? Ngobrol banyak nih kali ini bersama dengan Melani Ajeng Pratama. Mel, Irsan sebenarnya penasaran banget nih Mel. Sebenarnya kenapa akhirnya donor darah itu so important banget? Kenapa sangat penting banget tuh donor darah?
2: Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Jadi sebenarnya donor darah kenapa sangat penting? Karena sebenarnya darah itu belum dapat dibuat secara sintesis Kak. Okay. Jadi satu-satunya sumber darah itu adalah dari pendonor yang sukarela. Okay. Makanya penting banget bagi kita yang memenuhi syarat untuk melakukan donor darah. Kan sudah juga tadi disebutkan sama Kak Irsan kenapa perlu melakukan donor darah, karena memang donor darah itu dibutuhkan oleh orang-orang yang mengalami kecelakaan, kemudian ibu yang melahirkan, kemudian ada yang operasi besar, kemudian orang-orang yang mengalami talasemia ataupun leukemia.
0: Jadi ini darah sangat dibutuhkan banget dan belum bisa direkayasa tanda kutip untuk bisa dimasukkan ke dalam tubuh.
2: Iya, benar sekali. Dan darah sendiri itu Kak, nanti akan satu kantongnya itu akan diolah dalam beberapa komponen. Contohnya seperti sel darah merah, kemudian ada plasma darah, kemudian ada trombosit. Jadi satu kantong darah itu tidak hanya mengobati atau menolong satu orang, tetapi bisa lebih dari satu orang, Kak. Karena terbagi sesuai dengan indikasinya.
0: Jadi bukan satu kantong darah itu untuk langsung satu orang, ternyata itu masih bisa dipecah lagi.
2: Iya, bisa banget.
0: Oke, jadi mengikuti kebutuhan dari calon pasien yang akan menggunakan itu. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang donor darah sendiri, sebenarnya apakah semua orang bisa menjadi pendonor darah? Atau mungkin ada kriteria tersendiri?
2: Ya betul sekali, ada kriteria tersendiri yang harus dipenuhi atau ada syarat tersendiri. Yang pertama, usia pendonor itu minimal 17 tahun, Kak, dan maksimal 65 tahun. Kemudian pasien dengan berat pendonor dengan berat badan minimal 45 kg. Dan juga dengan tanda-tanda vital. Misalnya tanda-tanda vital ini kayak tekanan darah, nadi, saturasi oksigen, dan nanti itu akan dicek terlebih dahulu, apabila normal baru dibolehkan untuk melakukan donor darah. Kemudian orang-orang dengan kadar hemoglobin yang normal, orang-orang yang tidak begadang sebelumnya, atau orang-orang yang tidak kelelahan secara fisik, dan juga orang-orang yang tidak sedang hamil atau menyusui.
0: Oh, oke, okay. Saya bentuknya jika hamil tapi tidak hamil, Jana. Iya. Oke, jadi sebelum donor darah itu ada screening-screening tertentu yang dilakukan?
2: Iya, ada screening tertentu. Ya, screening sederhana sebenarnya, seperti kayak pertama dilakukan pemeriksaan tadi, pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian pemeriksaan kadar hemoglobin, kemudian kita mengecek riwayat kesehatan dan penggunaan obat-obat dari pendonor tersebut.
0: Oke, terus prosesnya gimana? Menyakitkan gak sih? Kayaknya kalau kita ngomong darah itu kan kental ya? Apakah jarumnya segede jarinya irisan ya?
2: Jadi untuk prosesnya sendiri saya ceritakan dari awal aja dulu.
0: Boleh.
2: Yang pertama itu kita lakukan pendaftaran atau pengisian formulir. Kemudian dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital tadi. Kemudian dilakukan wawancara singkat terkait dengan keluhan, kemudian riwayat penyakit ataupun obat-obat yang sedang digunakan. Selanjutnya dilakukan pengambilan darah di sini nih. Dilakukan dari 8 sampai 10 menitan lah diambilnya. Untuk ukuran jarumnya sih lebih besar dari jarum untuk infus itu, Kak.
0: Oke, lebih besar dari jarum infus.
2: Iya, sedikit.
0: Sakit enggak?
2: Mungkin seperti dicubit, tapi setelah sekali itu nanti setelah selama prosesnya itu udah enggak sakit lagi.
0: Oke, ini kayak dicubit sama The Rock ya atau
2: mungkin.
0: Kayaknya gede banget tuh badannya. Oke, kalau ngomong tentang prosesnya kayak tadi, contoh deh Irsan kasih kasus, misalnya kita udah vaksin nih, apakah boleh donor darah nggak sih, atau ada jaraknya dulu baru boleh donor darah?
2: Kalau dari vaksin sendiri, Kak, tergantung dari vaksin apa yang digunakan. Jadi biasanya sih ditunda dulu untuk dilakukan donor darah.
0: Oke, kapan seseorang wajib atau mungkin layak untuk, oh kamu udah layak nih buat donor darah tanpa harus, kan kalau kita bisa di Makassar kan kita sering banyak kegiatan-kegiatan terus menghadirkan Palang Merah Indonesia. Terus kapan nih akhirnya kayak maksudnya lihat aja, oh kayaknya kamu bisa deh untuk bisa meyakinkan saya nih sebenarnya nih.
2: Kapan bisa? Dari tadi yang Kak, yang saya sebutkan syaratnya dulu. Yang tadi usianya lebih dari 17 tahun.
0: Udah lewat.
2: Iya. Kemudian tanda-tanda vitalnya normal enggak, Kak?
0: Nah, itu nih enggak tahu nih.
2: Kakak sering cek enggak di rumah sakit? Tensinya berapa?
0: Tensinya naik turun. Kayak roller coaster ya,
2: bercanda. Paling tinggi berapa?
0: Paling tinggi 140 kayaknya pernah.
2: 140. Biasanya untuk range tensi tergantung dari tempatnya yang menyelenggarakan,
0: Kak.
2: Oh,
0: oke. Okay.
2: Biasanya bisa sampai 180-an sih. Cuman itu harus hipertensi yang terkontrol, Kak.
0: Paham.
2: Tidak ada keluhan lain seperti tidak ada keluhan pusing, sakit kepala, dan nyeri dada.
0: Oh, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya secara garis besar tidak merasakan hal itu, tidak memiliki tadi tekanan darahnya normal dan sebagainya, sebenarnya boleh-boleh aja langsung datang ke bus PMI itu.
2: Iya, boleh.
0: Nanti di sana akan dicek lagi layak atau tidaknya.
2: Iya.
0: Oke, jadi seperti itu. Berarti yang penting tadi kayak misalnya tidak flu, tidak demam, tidak sakit, itu boleh ya?
2: Iya, boleh.
0: Nah, kayak gitu tuh pendengar. Nah, tapi kalau ngomong tentang proses dan juga cara-caranya, itu kan kalau kita bayangkan mungkin agak sedikit menyeramkan gitu ya. Kalau dibayangin aja, kalau dilakukan sebenarnya tidak semenyeramkan itu.
2: Iya.
0: Nah, tapi kalau ngomong tentang manfaat, sebenarnya ada nggak sih manfaat bagi saya nih kalau misalnya mendonor? Emang ada manfaat bagi saya kan? Kalau kita ngomong manfaat, yang akan menerima kan menerima manfaat nih.
2: Iya.
0: Kalau saya sendiri, apakah ada manfaat buat saya juga kalau mendonor?
2: Ya, ada banget, Kak.
0: Oh.
2: Jadi kalau untuk manfaat sendiri bukan cuma bagi penerima ya. Kita juga sebagai pendonor dapat manfaat selain dari secara sosial karena kita menyumbangkan darah kita, bisa juga secara kesehatan. Yang dimana kalau misalnya kita donor darah tuh otomatis darah kita kan keluar nih. Jadi di dalam tubuh kita akan memproses sel darah merah yang baru. Nah, jadi itu lebih sehat lagi, Kak. Kemudian membantu kita juga untuk screening penyakit di mana kan kalau misalnya kita donor darah tuh pasti kita dicek kesehatan lab juga nih.
0: Iya.
2: Jadi kita tahu pasti penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita.
0: Yang selama ini nggak terdeteksi
2: ya,
0: karena nggak pernah periksa.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Secara psikologis juga pasti ada rasa puas tersendiri nih, Kak, karena kita sudah membantu sesama umat manusia gitu.
0: Oke. Okay. Irsan sering banget dengar juga ada mitos mungkin ya di donor kalau orang donor darah. Ini boleh bantu dilurusin enggak? Benar-benar kan kayak tadi kita ada cek fakta. Nah, kita coba nih ini apakah mitos atau fakta seputar tentang donor darah. Donor darah ini membuat badan lemas dan tidak bertenaga dalam waktu lama, benar atau enggak?
2: Untuk lemasnya memang, Kak, cuma untuk waktu lamanya kayaknya enggak ya. Karena yang pertama, lemas, kita memang merasa lemas, tapi itu terjadi dari 24 sampai 48 jam pertama.
0: Oke, okay, berarti kurang lebih 2 hari ya.
2: Ya, sehari bisa kok.
0: Oke. Okay.
2: Yang penting kita makan dan minum dan istirahat yang cukup.
0: Oh, oke. Okay. Dan terus tadi sempat menyinggung tentang hipertensi. Nah, apakah semua orang yang sudah terindikasi hipertensi tidak boleh sama sekali untuk donor darah atau gimana?
2: Boleh, Kak.
0: Oh, boleh.
2: Jadi nggak semua yang hipertensi itu nggak boleh donor darah. Mm-hmm. Yang pertama, tadi kan saya sudah mention yang masalah bahwa setiap tempat itu ada range tertentu. Ya, yang pertama itu. Kemudian hipertensi pendonor ini harus terkontrol. Jadi nggak putus obat dan tensinya mulai stabil. Kemudian yang tidak ada keluhan lain seperti sakit kepala, nyeri dada, dan pusing. Kalau yang ada kayak sudah ke komplikasi jantung, ginjal, itu sebenarnya udah nggak boleh melakukan donor darah.
0: Oh gitu, jadi memang harus lebih, kalau lebih kompleks itu udah nggak boleh. Tapi kalau baru hipertensi tapi dengan hipertensi terkontrol itu boleh-boleh aja. Nah gitu, ada lagi nih seputar tentang mitos atau fakta. Katanya donor darah itu bisa menularkan penyakit, benar ya?
2: Enggak, Kak, jadi iya. Jadi untuk penyakit, penularan penyakit itu tidak, karena kalau kita melakukan donor darah, pasti darah kita itu akan dicek terlebih dahulu. Dan saat pengambilan darah juga ada menggunakan alat-alat yang steril, sehingga penularannya itu tidak ada gitu. Sebelum misalnya sebelum diberikan ke pasien juga, yang membutuhkan, akan dicek dulu seperti dicek HIV-nya, sifilis, hepatitis B dan hepatitis C.
0: Oke. Nah, katanya juga nih kalau kita donor darah itu bisa naikin berat badan. Makanya saya agak wanti-wanti nih, udah naik banget nih. Anda ketawain saya.
2: Enggak sih, Kak, enggak berhubungan secara langsung. Soalnya kan donor darah itu kalau misalnya udah di darahnya udah dikeluarin pasti membentuk sel darah baru. Jadi enggak berhubungan sama lemak sama berat badan ya.
0: Kenapa lemak langsung menyorot saya? Oh, cuman mungkin
2: enggak di belakangnya tadi saya.
0: Oh, iya, frekuensi, benar. Oh, berarti saat kita donor darah itu akan terbentuk sel darah merah yang baru.
2: Yeah.
0: Dan mungkin bisa jadi saat itu aja kita akan ada nafsu makan kali ya.
2: Iya, mungkin.
0: Mungkin ya.
2: Lagi lemes kan, jadi mau makan.
0: Oh, begitu. Tapi puas. Sampai tadi 24 sampai 48 jam aja kurang lebih.
2: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Oh, kok saya bertahan sampai sekarang ya?
2: Coba kak donor darah.
0: Sama-sama bisa direset kembali begitu ya. Oke, pendengar, nanti kita akan ngobrol lagi sebentar tentang darah. Anda juga boleh nanya-nanya sama mail sama kita di 0821 3333 9440. Saya hadirkan satu lagu dulu nih, pendengar, untuk menghibur Anda di hari ini.

0: Makassar sore ini.
1: Dengar, masih bersama Irsan Saputra menemani Anda dan masih bersama dengan Mailani Ajeng Pratama yang lagi ada di fase IKM IKK yang memang tugasnya untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kali ini makanya datang ke RRI Makassar untuk bisa mengedukasi pendengar kita seputar tentang donor darah yang setetes darah bisa menghadirkan sejuta harapan. Kita udah ngobrol banyak tadi seputar tentang donor darahnya. Nah, sekarang Irsan pengen nanya nih Mel, kalau misalnya nih udah dari sini, oke, Irsan udah paham. What next? Apa yang harus Irsan lakukan untuk bisa donor darah berikutnya?
2: Jadi setelah Kak Irsan nih sudah mau donor darah, pada pendengar juga sudah mau donor darah, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama itu harus tidur yang cukup, minimal 6-8 jam.
1: Nggak boleh begadang berarti?
2: Iya, nggak boleh begadang.
1: Oke, ya nggak bisa nonton bola deh ini ya.
2: Kemudian sarapan. Mm-hmm. Nah, sarapan, jadi perut kita nggak boleh kosong kalau mau pergi donor darah, guys.
1: Oke. Abis itu apa lagi?
2: Abis itu minum air yang cukup. Mm-hmm. Kemudian menghindari konsumsi alkohol. Ini sebenarnya memang gak boleh konsumsi ya.
1: Iya, tapi kalau memang terlanjur, ya jangan donor darah kalau misalnya masih ada pengaruh alkoholnya.
2: Iya, betul sekali.
1: Paling tidak berapa lama? Malam minggu nih. Paling kurang lebih 24 jam mungkin.
2: Iya, mungkin.
1: 24 jam baru bisa donor darah. Oke. Setelah itu apa lagi yang perlu dipersiapin?
2: Ya, nanti kalau mau ke PMI-nya tuh jangan lupa bawa kartu identitas sama kartu donor. Kalau misalnya kartu donornya itu biasa kalau didapat kalau kita udah donor sebelumnya.
1: Oke. Nah, setelah itu kalau misalnya udah siap nih Irsan, udah enggak begadang, Irsan enggak konsumsi alkohol, terus juga surat-suratnya udah lengkap, udah langsung datang aja.
2: Udah langsung datang aja, boleh ke dua
1: kemana?
2: Tempat nih.
1: Di mana tuh kalau di Makassar?
2: Yang pertama itu di unit transfusi darah di markas PMI Kota Makassar di Jalan Kandean nomor 16, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontowala, Kota Makassar.
1: Jalan Kandea ya?
2: Iya, Jalan Kandea.
1: Oke. Terus yang satunya di mana lagi?
2: Di satunya di markas UTD PMI Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Lantong
1: Daeng Pasewang,
2: ya, nomor 55.
1: Oh, depan rumah sakit Dadi kalau Irsan nggak salah ingat. Oh, di sana. Terus di sana nanti kita akan donor sesuai dengan yang dijelasin tadi nih pendengar. Kalau udah disiapin, udah donor ke sana. Habis itu apa lagi yang perlu saya persiapkan setelah donor darah?
2: Setelah donor darah, apa yang dipersiapkan? Pertama misalnya nih kakak udah donor,
1: iya.
2: Kemudian kakak duduk dulu, jangan langsung berdiri. Takutnya,
1: jangan langsung buru layang-layang, nggak boleh dong ya.
2: Jangan langsung mau kabur, bawa bingkisannya langsung mau kabur.
1: Oh, dapat bingkisan?
2: Iya, dapat bingkisan.
1: Ada bingkisan?
2: Bingkisannya tuh isinya cemilan gitu. Dan ini juga kak, kalau misalnya kakak udah lebih dari kayak 10 kali, 25 kali donornya tuh biasa ada hadiahnya loh. Tapi itu tergantung tempat ya kak.
1: Oke. Nah, setelah tadi kalau udah donor jadi harus duduk dulu, keep calm dulu, jangan buru-buru mau ngambil bingkisannya.
2: Jangan langsung mau bawa kabur.
1: Berikutnya apa lagi tuh?
2: Kemudian tadi bingkisannya kakak makan ya, makan minum.
1: Oh, dimakannya di situ.
2: Iya, nanti kan pusing, capek, lelah gitu.
1: Oh, iya benar.
2: Butuh stamina kan?
1: Iya.
2: Kemudian kakak bisa hindari aktivitas fisik berat di jam-jam pertama.
1: Oke.
2: Jangan langsung mau olahraga, langsung mau angkat beban berat.
1: Gitu. Terus jika ada keluhan mungkin?
2: Ya, misalnya kakak rasa pusing nih, boleh dikasih tahu ke petugasnya, Kak.
1: Oke.
2: Iya, misalnya aku lagi pusing, bisa dikasih istirahat dulu atau nanti dikasih obat.
1: Aduh, lagi pusing nih kayaknya dompet saya kosong. Gak bisa ya?
2: Itu
1: kayaknya. Gak bisa kayaknya. Ternyata masnya juga sama kasusnya.
2: Sama, iya.
1: Nah, kalau setelah itu ada apa lagi nih?
2: Nanti di bekas area suntikannya itu boleh dijaga kebersihannya kak supaya nggak infeksi ya.
1: Oke.
2: Kalau misalnya kita kakaknya rasa ada bengkak atau kemerahan itu boleh dikompres kok.
1: Nah itu kalau bekas suntikannya itu tempat donornya itu ada treatment khusus nggak?
2: Sebenarnya bengkaknya itu bakal hilang kak. Nggak semua orang juga mengalami bengkak. Tergantung ya. Nanti misalnya kalau bengkaknya nggak hilang boleh dikompres.
1: Oh itu aja ya.
2: Iya, itu aja.
1: Jadi sebenarnya aman-aman aja
2: aman-aman
1: berarti.
2: Aja, Kak, iya.
1: Nah, jadi gitu pendengar. Jadi tidak perlu kita takut untuk donor darah. Karena sebenarnya sudah aman. Terus tadi, kalau misalnya kita donor darah, ada dua tempat yang besar yang ada di Makassar. Itu tadi ada di Jalan Kandea, sama ada di Jalan Lantok Dempasewang. Tepatnya ada di depan rumah sakit Dadi. Jadi ada tingkat provinsi dan juga tingkat kota Makassar. Tergantung mau ke di mana, silakan datang ke sana untuk melakukan donor. Nah, kalau misalnya Anda aktif donor tadi, katanya memang ada kartu anggotanya itu ada kayak record-recordnya, ada dicatat nanti, dan untuk ada reward-reward tertentu yang didapatkan, ada hadiah-hadiah tertentu yang didapatkan jika Anda rutin aktif menjadi seorang pendonor. Wah, sangat menarik sekali nih ternyata ya. Dan terus, kapan sebaiknya saya donor? Apakah besok udah bisa donor atau gimana nih?
2: Kapan sebaiknya? Jadi dilihat dulu dari kondisinya kakak. Okay. Kakak nggak sedang demam kah, flu? Nah, saya dengar ini
1: flu.
2: Berarti kakak nggak boleh pergi besok.
1: Oh, jadi nggak boleh pergi besok. Iya. Oke. Okay.
2: Kemudian tadi riwayat penyakitnya gimana?
1: Oke. Okay, yeah.
2: Kemudian ada riwayat pengobatan atau enggak?
1: Oke. Okay.
2: Mungkin itu aja.
1: Oh, oke. Okay. Jadi memang harus memastikan bahwa kondisinya benar-benar baik, benar-benar sehat. Itu baru boleh untuk donor darah.
2: Iya, betul.
1: Jarak antar satu donor ke donor yang lain berapa lama sih?
2: Boleh 2-3 bulan sekali, Kak.
1: 2-3 bulan sekali?
2: Iya.
1: Itu udah aman?
2: Itu udah aman.
1: Oh, oke. Okay. Nah, kalau kita ngomong tentang darah, yang paling sering dicari, terutama di kota Makassar, itu golongan darah apa sih? Kan ada 4 ya?
2: Iya, ada 4.
1: A, B, 0, sama AB.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Untuk golongan darah sebenarnya tergantung tempat dan daerah, Kak. Tapi okay, ada beberapa penelitian nih yang aku baca, sebenarnya kalau di kota Makassar tuh yang paling sedikit yeah, itu adalah golongan darah AB.
1: Oh.
2: Tapi sebenarnya tergantung dengan wilayah ya, yeah, Kak, dan yeah, populasi.
1: Oh, berarti yang AB ini agak susah ditemukan.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, jadi untuk Anda kalau golongan darah tak AB, sering-sering ke donor darah ya. Karena banyak juga orang-orang di luar sana yang ternyata membutuhkan juga darah tak. Dulu waktu masih SD atau SMP gitu, pernah diajarkan katanya golongan darah O atau golongan darah 0 itu bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah yang lain. Itu apakah benar atau tidak? Apakah itu hanya mitos?
2: Jadi untuk lebih tepatnya, Kak, golongan darah O resus negatif itu golongan darah yang bisa secara universal.
1: Oh, O resus negatif.
2: Iya. Yeah.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi bisa didonorkan ke A, ke B, ke AB, dan ke 0 itu sendiri.
1: Oke. Okay. Tapi dia juga bisa menerima atau hanya khusus untuk diri dia sendiri?
2: Dia cuma bisa untuk dirinya sendiri, Kak.
1: O dan resus negatif.
2: Iya. Yeah.
1: Wah, resus negatif aja udah agak sulit.
2: Iya,
1: ini
2: resus
1: ditemukan.
2: Negatif sulit karena di Indonesia sendiri banyakan yang resus positif, Kak.
1: Betul. Yeah. Oke. Okay. Nah, sekarang sebelum tadi kita udah ngobrol tentang donor darah nih. Nah, sekarang banyak banget nih yang masyarakat kita, terutama mungkin yang mendengarkan juga, ini nggak tahu saya donor golongan darahku apa. Apakah boleh aja langsung tiba-tiba datang mendonor tanpa saya tidak tahu golongan darahku apa?
2: Boleh, Kak, nanti kan diperiksa, Kak, di sana.
1: Oh,
2: diperiksa,
1: okay,
2: kok. Bahkan diperiksa resusnya.
1: Yeah. Oh, begitu. Jadi walaupun kita tidak tahu golongan darah kita apa, datang aja nanti, yeah, di sana akan dibantu.
2: Iya, yeah, diperiksa.
1: Nah, kayak gitu tuh pendengar. Baik, tadi udah ngobrol banyak banget seputar tentang donor darah yang ternyata setetes darah ini bisa jadi sejuta harapan untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Terakhir nih, Mel. Closing statement, apa yang ingin mungkin diingatkan kembali kepada masyarakat kita, terutama di Sulawesi Selatan secara umum?
2: Jadi, Kak, besok tuh bertepatan tanggal 14 Juni, itu merupakan hari donor darah sedunia nih. Ya, bagi teman-teman mungkin yang sudah memenuhi syarat, boleh donor darah supaya teman-teman kita yang membutuhkan tuh bisa mendapat darah dengan gampang gitu.
1: Nah, kayak gitu tuh pendengar. Besok adalah hari donor darah sedunia.
2: Iya, betul.
1: Aduh, sayang Irsan flu, jadi gak bisa donor besok. Tapi gak apa-apa, untuk Anda yang sehat-sehat aja, terus juga layak untuk mendonorkan darahnya, jangan takut untuk mendonorkan darahnya, karena setetes darah Anda bisa menjadi sejuta harapan bagi yang membutuhkan di luar sana. Kita pamit, Mel. Terima kasih banyak udah hadir. Terima kasih banyak juga teman-teman udah hadir. Lancar-lancar stase-stase lainnya.
2: Amin.
1: Stase mayornya dimudahkan semuanya ya.
2: Amin.
1: Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Digital. dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Makassar sore ini.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
2: Makassar sore ini.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami di Makassar sore ini dari jam 3 hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Irsan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi langsung dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
9: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
10: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan yang gak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
12: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
11: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
12: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
13: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
12: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
15: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
16: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
15: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah dua rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam hidayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA-7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
20: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Sakti Wumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Henryki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
21: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
20: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. FK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji, Ya berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
17: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kami lansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan

dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini Sabtu 13 Juni 2026 kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai kebajikan sebagai jalan hidup sejati. Telah bersama kami melalui line Zoom pada malam hari ini ada Bapak Dr. Ferdi yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin, Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan Bapak. Pak Ferdi.
1: Terima kasih, Ade. Ya, iya. Baik. Salam kebajikan, Rited on Tiens. Ya, baik. Terima kasih. Halo.
0: Iya, silakan.
1: Selamat malam saudara-saudara pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan mengangkat tema kebajikan atau sebagai jalan hidup sejati. Dalam salam-salam nasional yang biasanya diawali dengan salam dari enam agama. Ya. Biasanya kita mendengarkan untuk urutan berbagai salam dari masing-masing agama. Nah, untuk agama Konghucu itu ada salam kebajikan ya, yang diucapkan. Nah, salam kebajikan atau Wite Tonkien bahasa aslinya. Kebajikan bukan sekedar berbuat baik. Itu adalah kekuatan batin, pancaran luhur dari hati yang selaras dengan entau atau selaras dengan jalan ketuhanan. Jika ren adalah ini cinta kasih, maka te adalah pohonnya yang tumbuh, berbuah, dan menyenangkan orang lain. Bajikan disebut sebagai jalan hidup sejati karena merupakan kodrat suci yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, oleh Ken, sebagaimana dalam kitab suci Chongyon atau Tengah Sempurna, bab utama, ayat 1. Firman Ken atau Tuhan itulah dinamakan watak sejati. Mengikuti watak sejati itulah dinamakan jalan suci. Dan membina jalan suci itulah yang dibawakan oleh ajaran agama. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa dalam diri manusia telah tertanam benih-benih kebajikan yang suci yang telah diberikan oleh Tuhan atau Tien yang berkuasa sejak kita lahir. Nabi Konghucu bersabda bahwa kebajikan itu tidak jauh dari manusia, ada dalam hati kita. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Leng Yi atau Sabda Suci bab 7 ayat ke-30. Adakah cinta kasih itu jauh dari kita? Adakah kebajikan itu jauh dari kita? Begitu aku menghadapinya, maka kebajikan itu akan datang seketika. Ini menunjukkan bahwa kebajikan atau itu ada dalam diri manusia. Dan sudah dikaruniakan oleh Tien atau Tuhan yang Maha Kuasa sejak kita lahir di dalam hati nurani kita. Kebajikan itu. Dalam kitab Leng Yi, Nabi Konghucu menyabdakan bahwa kebajikan atau te itu berbeda dengan ya. Jadi kita katakan tadi bahwa te atau kebajikan itu adalah merupakan bagian dari hati nurani dari seseorang. Merupakan daya yang ada dalam hati nurani dan daya moral. Sedangkan li adalah bentuk luar atau tata krama. Ada tiga sifat utama dari kebajikan, yaitu yang pertama lurus dan jujur, yaitu samanya ucapan sesuai dengan pernyataan, ya. Ucapan itu sesuai dengan kenyataan. Jadi apa yang kita ucapkan sesuai dengan perbuatan kita. Kemudian sin atau dapat dipercaya, di mana perkataan dijaga, janji ditepati. Kemudian yang ketiga, cinta kasih, mampu merasakan penderitaan orang lain seolah itu adalah penderitaan kita sendiri, yang merupakan empati daripada kita. Dalam kitab Dungi bab 4 ayat ke-25 dikatakan, kebajikan itu tidak akan terpencil, ia pasti beroleh tetangga. Maksudnya di sini, kalau kita sungguh-sungguh membina kebajikan, maka orang-orang sekitar kita pasti mendukung kita. Masyarakat pasti akan merespon kebajikan itu. Inilah yang dimaksud dengan kata tetangga di dalam ayat tadi. Jadi pernyataan kata tetangga dalam ayat tadi itu adalah bahasa filosofis yang menunjukkan bahwa setiap kebajikan itu pasti akan mendapat respon yang positif dari sesama kita. Kebajikan adalah apa yang diperoleh manusia dari Tuhan atau Tien secara batinia, dikarenakan oleh Tuhan atau Tien dan ada dalam setiap hati nurani orang. Kebajikan itu punya daya menggerakkan hati orang yang mengikuti. Jadi, kalau kebajikan kita benar-benar kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita pasti akan melihat bahwa orang sekitar kita itu akan memberikan respon yang positif dan mengikuti jalan kebajikan yang kita tunjukkan. Kita mengambil analogi, ya, atau contoh kecil sebagai berikut. Misalnya, ya, kita nyalakan satu lilin kecil di tengah ruangan yang gelap gulita. Awalnya kita sendiri, ya, lihat bahwa tidak ada apa-apa, ya, karena gelap gulita. Tapi begitu cahaya lilin ini kita nyalakan, maka cahaya ini akan segera menyinari hal yang gelap gulita. Misalnya dari luar tentu akan kelihatan bahwa ini ada cahaya. Dan orang yang ada di luar yang juga berada dalam keadaan gelap gulita akan mencari jalan bahwa ini ada cahaya di situ yang akan menunjukkan jalan. Ya, sehingga dia akan mencari jalan yang ditunjukkan oleh cahaya dari lilin tersebut. Nah, ini menunjukkan sama juga dengan kebajikan, ya. Kebajikan yang kita perbuat itu akan menjadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Sehingga tentunya mereka akan juga berbuat kebajikan sesuai yang kita tunjukkan. Ini yang dimaksud dengan ayat tadi, bahwa kebajikan itu pasti akan beroleh tetangga. Belajar untuk berbuat kebajikan bukan hanya sekedar kita pakai sebagai slogan, tetapi memang kita harus laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Kuncinya mengajarkan bahwa ada tiga tahapan. Pertama, belajar. Belajar bukan hanya membaca buku, membaca kitab, tapi belajar mengenal diri. mengenali kelemahan kita, mengenali kenapa kita gampang marah, kenapa kita gampang iri, ya, kenapa kita gampang malas. Ini kita harus kenali sehingga kita bisa mencari jalan keluar dari hal-hal yang negatif tersebut, supaya kita bisa mencari jalan keluar ke arah yang positif untuk berbuat kebajikan itu. Seperti tukang besi, ya, menempa besi. Kita menempa hati dengan ajaran para bijak. Dalam kitab Sijing, kitab suci dari agama Konghucu, mengatakan, seperti memotong tulang, seperti mengasah batu giok. Prosesnya sakit, tapi hasilnya indah. Ini menunjukkan bahwa sesuatu perbuatan atau belajar untuk keluar dari hal-hal yang sulit itu akan menunjukkan kepada kita bagaimana suatu proses yang walaupun sangat sulit kita laksanakan, tapi kalau kita tekun untuk berbuat ke arah yang baik, maka tentu akan menghasilkan hal-hal yang indah. Kemudian tahapan kedua, merenung dengan benar. Setelah belajar, kita merenungkan apa yang kita pelajari atau apa yang kita pikirkan itu apakah bisa menjadi jalan keluar untuk menuju ke hal-hal yang positif. Yang ketiga, mengamalkan. Ilmu tanpa amal ibarat pelita tanpa minyak. Dan tumbuh ketika kita mempraktikkan hal yang kecil. Menahan diri saat marah, mendengar saat orang berbicara, jujur dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kebajikan yang kuat akan memancar keluar. Ini yang dikatakan sebagai sija siko intensia. Mengatur keluarga, menata negara, mendamaikan dunia. Dalam keluarga, orang tua yang memiliki kebajikan akan mendidik anak dengan teladan, bukan dengan bentakan atau memarahi. Nah, demikian juga anak memiliki kebajikan akan berbakti, bukan karena takut, tetapi karena cinta kasih. Keluarga yang kebajikannya kuat menjadi tempat yang damai. Kemudian di dalam pekerjaan, seorang pemimpin yang berkebajikan tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi mencari jalan agar bagaimana orang lain juga menjadi sejahtera. Seorang pekerja yang berkebajikan akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Walaupun tidak diawasi, tapi dia akan bekerja dengan hati nurani yang benar, karena dia tahu bahwa ini merupakan tanggung jawab yang harus dia jalankan sehingga bisa mendatangkan kebajikan bagi semua orang. Dalam masyarakat, kebajikan menciptakan kepercayaan. Ketika orang saling percaya, gotong royong hidup, maka ini yang disebut sebagai masyarakat yang harmonis. Berbuat kebajikan tentu tidak mudah. Ya. Nabi Kunci mengatakan, jika kamu menginginkan kebajikan, maka rakyat akan menjadi baik. Perubahan dimulai dari atas, tapi juga dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau berbuat kebajikan, tentunya kita berbuat kebajikan mulai dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri. Kemudian kalau kita sudah berbuat kebajikan, kemudian kebajikan yang ini kita ke dalam keluarga. Kemudian dari keluarga itu akan kelihatan keluar, sehingga akan menjadi contoh bagi orang-orang yang lainnya. Seperti dikatakan tadi, bahwa kebajikan tidak pernah meninggalkan orang yang tulus. Jalan ketuhanan selalu berpihak pada hati yang lurus. Seperti dikatakan dalam ayat, ya, dan salam dan agama Konghucu itu Weite Tontien, ya, salam kebajikan. Hanya kepada kebajikan Tuhan berkenan. Jadi kalau kebajikan itu benar-benar ada dalam diri kita, maka orang lain pasti akan merasakan, dan karena kita menjadi contoh, maka mereka itu akan mengikutinya.

0: Baik, demikian uraian singkat pada malam hari ini. Semoga apa yang saya uraikan walaupun singkat itu bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk melaksanakan apa yang dikatakan sebagai kebajikan, ya, sesuai dengan salam dalam agama Konghucu itu. Hanya kepada kebajikan Tuhan berkenan atau salam kebajikan. Baik, terima kasih. Selamat malam.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, Pak Dr. Ferdi. Terima kasih juga atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini bersama kami dalam mimbar agama Konghucu. Sehat selalu, Pak Ferdi.
0: Baik.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi mimbar agama Konghucu membahas kebajikan sebagai jalan hidup sejati pada malam hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Tentunya mimbar agama Konghucu akan terus menemani Anda setiap hari Sabtu hanya di Pro 1 RRI Makassar. Tetap bersama kami pendengar, kami hadirkan pesan-pesan berikut ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik pada malam hari ini, selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Rumah di Ujung Jalan Itu, produksi RRI Makassar.

0: Apa yang kalian baca?
1: Kita nemuin tentang artikel rumah tua di ujung kota yang katanya angker. Katanya sih banyak kisah tentang roh gentayangan di sana.
2: Aduh, jangan bahas gitu-gituan deh. Aku takut nanti mimpi buruk.

0: Ah, itu pasti cuma mitos. Gak ada buktinya kok.
1: Gimana kalau kita buktikan sendiri? Kita bisa ke sana malam ini.
2: Ide bagus tuh. Aku juga penasaran sih dengan fenomena psikologis yang mungkin terjadi di sana.
3: Ya ampun, kalian serius? Aku pernah loh lewat dekat situ dan atmosfernya tuh nyeremin banget.
1: Serius? Aku kok jadi sedikit ragu ya buat kesana.
2: Lina, jangan melibih-libihkan deh. Gimana Bim?
0: Iya, jangan terlalu lebay deh. Kayak gitu-gituan mah, mana ada? Percaya deh sama aku.
3: Ya udah, aku gak tanggung jawab ya kalau

0: Nah, kita udah sampai nih. Gimana teman-teman? Mau masuk atau berhenti di sini?
1: Mending pulang aja deh.
2: Kamu kok gitu, Lina? Ayo, masuk aja. Jangan takut. Kalau kita tidak masuk, makin penasaran dong kita.
1: Ya udah deh.
0: Ayo masuk. Jangan takut, Lina.
1: Mudah bagimu bilang begitu.
3: Pastikan tetap bersama ya. Dan jangan sampai terpisah.
2: Hei, lihat. Ada tulisan tangan di sini.
0: Ini adalah hari terakhirku. Aku telah dikutuk dan balas dendamku akan abadi.
1: Aku gak suka ini, teman-teman. Gimana kalau kita balik aja?
3: Tenang aja, Lina. Gak ada apa-apa kok.
0: Kalian dengar itu gak?
1: Arif, jangan nakut-nakutin gitu deh.
2: Arif gak bikin takut, Lin. Aku juga dengar kok. Sepertinya berasal dari kamar di ujung koridor deh.
3: Ayo, mari kita periksa. Semuanya tetap bersama ya. Jangan sampai berpisah dan tetap tenang.
1: Apa itu?
2: Ini terlihat seperti roh yang terperangkap di dalam cermin.
0: Mungkin kita bisa berkomunikasi dengannya. Jadi, ada cara untuk menghentikan roh itu.
2: Roh ini terperangkap oleh kutukan. Seseorang harus membebaskannya dengan membacakan mantra yang tepat.
0: Jadi, ada cara untuk menghentikan roh itu.
3: Kita harus cepat. Bayang itu bisa kembali kapan saja.
1: Aduh, gimana kita tahu mantranya?
2: Di sini, mantranya ada di halaman terakhir.
4: Aku adalah roh yang sebenarnya. Aku hanya menggunakan tubuh Bimo sebagai wadah. Sekarang aku bebas untuk membalas dendam.
1: Apa yang harus kita lakukan sekarang?
0: Kita harus cari cara untuk mengusir roh ini dari tubuh Bimo.
2: Bagaimana ini? Aku menemukan cara untuk menyelamatkan Bimo. Kita harus membaca mantra di halaman tengah buku ini.
0: Ayo, kita segera bacakan mantra.
1: Aduh, gimana nih? Aduh. Sini.
0: Harusnya kita nggak usah datang ke sini.
2: Apa yang kamu lakukan, Lina? Kenapa kamu membakar buku tersebut?
1: Tidak akan kubiarkan kalian semua keluar dari rumahku. Jadi, selama ini kamu menipu kami? Kalian akan menjadi tumbalku.
0: Ayo, Sari. Mari kita tinggalkan tempat ini.
1: Ayo.
0: Sari, kamu harus segera keluar dari sini. Tinggalkan aku.
1: Arif.
0: Cepat, lari.
3: Aduh.
0: Hah? Lina, kok ada dua? Jadi, yang di dalam tadi itu...

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Asar, senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami

0: malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idam Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
2: Selamat malam Pak Malik.
1: Saya panggilan siapa Pak?
2: Pak Madi aja.
1: Pak Madi.
2: Madi.
1: Oke, Pak Madi. Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
2: Sehat-sehat selalu.
1: Baik.
2: Kita sembahyang.
1: Terima kasih Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina. SE, beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak
3: Made.
1: Pak Made Dina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya, kemudian perkara ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
2: Baik ya, baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah itu pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya Ujung, masih Makassar mungkin ya, masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah tadinya di asrama Armed yang pertama kali sekitar tahun, akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini kalau ada warga yang sakit mereka tengok, kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar hanya tidak berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik ininya perkembangan sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
1: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang. Bagi khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di Makassar.
2: Betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali.
1: Warga Bali yang warga tinggal Bali, di Makassar.
2: Yang di Makassar, okay. Ya.
1: Disingkatnya BHDM.
2: BHDM.
1: Oke.
2: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Oke. Okay. Jadi untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
2: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan itu misalkan ada warga yang anaknya menikah,
1: yeah.
2: Nah gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
1: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan keagamaan,
2: termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, nah untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan, ada yang menari kan. Kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa. Kalau kami itu dengan cara menari. Nah, di sinilah inilah gininya apa namanya ketuanya. Kalau dulu sebelum dia, saya ketuanya. Karena saya naik saya ke Banjar, jadi saya limpahkan ke dia jadi di bawahnya gitu.
1: Oh.
2: Jadi apa namanya dia khusus mengurusin seni. Nah ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa Pak Madi?
2: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasan Mitra aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
1: Baik. Gitu. Nah untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
2: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan.
1: Okay.
2: Gitu. Nah kata Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah itu merupakan kumpulan di situ. Nah untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah, kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena apa namanya? Kena cas gitu ya. Bayar 75.000 kalau di kita itu. Yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
1: Dan gitu. Kekeluarganya ini luar biasa begitu banyak.
2: Kekeluargaannya, betul. Sangat ini.
1: Kalau ada Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar?
2: Madedina.
1: Oh, Madedina. Sejak kapan, Pak?
3: Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami, ya. Pak Madi dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banyar, ya kami ketua sanggarnya.
1: Okay, ya. Meneruskan begitu
3: mulai. Meneruskan estafet kepemimpinan beliau, ya. Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Made ya,
2: tahun 93-an
3: mungkin, kalau kami itu bulan, kurang lebih bulan Juni lah, 93, sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya, kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana Sanggar Seni Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya, yang dalam hal ini seni sakral, karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang sakral. Bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari barong ya, itu jadi
2: banyak sekali tari-tari sakral.
3: Banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali. Yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu, kalau kita sebut gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
1: Baik. Nah nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar, Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya, kita kembali sesaat lagi.
4: Saya Cina.
5: Saya pribumi.
6: Saya muslim.
7: Saya Nasrani.
8: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
9: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Indah apanya, amat amat.
1: Memang indah hidup ini.
0: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
0: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
1: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
0: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Rekan Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SS, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar dan aktivitas rutin dan program kerjanya. Ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Madadina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik, Pak Madi mungkin bisa menjelaskan seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya
1: iya,
0: selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik, ya, makasih ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua Banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode. Hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade, yang dimiliki oleh apa saja asetnya. Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman, kalau di muslim menyebutnya pesantren, kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu, ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes, ke Polrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya, tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya, kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita. Dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada di sini ya. swastika namanya, ya. Tambah kayak Nazi, gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Jadi itu namanya Trihita Karana, harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini. Seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyangan kayak hari ini. Jadi kami persembahyangan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu. Mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sangkarnya. Nah, tinggal ini di budayanya yang kita dukung gitu. Seperti itu.
0: Oh, jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
2: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal, kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hal ini, contoh misalkan
1: ulang
2: tahun Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
1: Parade budaya.
2: Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh sangkar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
1: Warong,
2: tari Barong, itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
0: Ini ada yang komentar katanya, di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu, dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
1: Sangat bisa. Bahkan saya sendiri sering nari. Menari.
0: Perform juga Pak ya?
1: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
2: Lumayan besar penonton
1: gitu. Jadi kalau mau menonton, ya ketika ada parade budaya, gitu. Parade budaya di ini. Tapi budaya. Kalau mau menonton di pura situ, ketika ada hari raya.
0: Oh, bisa juga Pak?
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Ketika ada hari raya ya, datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Hari ini pun ada ya.
2: Ada kegiatan juga.
1: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya. Ada yang ini jepret-jepret apa gitu. Boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita, ya tidak boleh pas lagi datang bulan masuk. Nah itu enggak boleh. Karena kan kita tempat itu disakralkan. Gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa.
2: Iya.
1: Gitu. gitu sih Pak Malik.
0: Oke. Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali, kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
1: Nah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 KK. Yang tercatat. Tetapi yang tidak tercatat masih banyak. Gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang.
2: Besar.
1: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400. Gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembayangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5.000-an itu. Yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembayangan harus semua, karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib, dihimbau untuk wajib? Tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menanganin gitu, menangani sampai dengan gitu ya. Ini gitu ya, gitu.
0: Cara bergabungnya bagaimana Pak?
1: Cara bergabungnya simple aja, cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya, rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamlan Rea, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di Pura gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
0: Baik.
1: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan. Ya, itu aja intinya.
0: Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh Pak.
1: Di Pura
0: ya.
1: Boleh.
0: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Sumadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
1: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda. Ya, karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor. Penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu, yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur. Itu kita tugaskan para anak muda, nggak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan di Pura itu nggak boleh orang tua, istilahnya bukan bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda, nah, gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembayangan yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana kuning itu, ya. Anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan, ya kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh dulu ya, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali, 4 kali kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua, bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian, ya orang tua yang maju. Ya gitu kan, ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu, di pura kita sediakan wifi. Di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di pura. Nah, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi setiap hari Minggu itu full. Pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya. Gitu.
0: Baik, baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar apa nih, Pak Dina?
2: Iya, baik. Mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan di mana bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan sanggar kita ini. Baik, Pak Malik. Selain bisa disaksikan langsung di Pura Girinata, kegiatan-kegiatan itu pada event-event tertentu, misalkan piodalan, perayaan hari suci Nyepi dan Dharma Santi, itu bisa juga disaksikan atau ditonton ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Misalnya kemarin di bulan Oktober kita adakan parade budaya di Jalan Balai Kota. Hanya sayang lokasinya memang agak sedikit sempit dan tertutup, sehingga sempat juga kami sampaikan kalau ada event-event ini biar disaksikan oleh warga Makassar sebagian besar gitu. Makanya dilakukan mungkin bagus di ruang-ruang terbuka seperti di Jalan Losari, di Ahmad Yani. Kalau hanya sekitar di Jalan Balai Kota kan hanya terbatas. Jadi bisa disaksikan kegiatan-kegiatan atau event-event kebudayaan ini, salah satunya di sana. Kemudian yang besar biasa dilakukan di Pantai Losari. Nah kalau kita rutinitasnya pemadaya di Pantai Akarena itu setiap bulan Maret, kalau setiap perayaan Melasti itu Pak Malik.
1: Kalau itu di sana ada tarian,
2: kita tampilkan berbagai atraksi tarian di sana yang tapi sifatnya tarian sakral.
0: Maret Pak ya,
2: sore sampai malam.
1: Sore bulan Maret itu biasanya,
2: bulan Maret April itu bisa disaksikan.
0: Ternyata kita ini sudah di 2 menit akhir dan mungkin ada pesan atau harapan yang Pak Made ingin sampaikan ke masyarakat, khususnya warga Hindu maupun etnis Bali di Makassar.
1: Saya hanya berpesan bahwa kalau ada masyarakat Hindu atau warga Bali yang tinggal di Makassar yang belum menjadi warga Banjar, kami sangat mengajak untuk bergabung menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar. Karena menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar ini sangat mudah, tidak dikenakan biaya apapun saat masuk, dan akan mendapatkan pelayanan dari pengurus Banjar, dari Banjar, ketika Anda memiliki hajatan, misalkan dalam hal kesukaan, anak menikah, anak potong gigi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada kedukaan, dengan sendirinya tidak diundang pun Banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar nggak perlu malu. Ya, mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, nggak perlu. Ya, jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami itu mengayomi dan melayani gitu.
0: Mengayomi dan melayani. Baik. Dan semoga komunitas Banjar di dalam Makassar juga ya. Sanggar kita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat.
1: Baik, Mades Masi,
0: terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir juga ya. Pak Madadina.
2: Terima kasih Pak.
0: Dan ya. Pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 Era di Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 Era di Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: komunitas ini
1: hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Yang baru mendengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kafe musik RRI Makassar. Ini malam minggu, waktunya kita bernyanyi ria bersama ya. Di 08213333944 silahkan Anda mendiringkan telepon kami untuk menyanyikan lagu-lagu pop baik Indonesia maupun internasional ya. Asalkan lagu pop pada malam hari ini. Sebelum beristirahat, bolehlah kita pemanasan pita suara dulu. Ataupun juga yang udah lama gak nyanyi, boleh nyanyi bareng nih ya. Malam hari ini, setelah sekian lama Rizna tidak membersamai Anda di kafe musik ya, bolehlah Rizna mencoba untuk menyanyikan satu lagu, lagu pop lumayan hits di Indonesia ya, dari artis yang keren banget, ada Rapuh dari Agnes Monica. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, boleh banget ya di 08213333944.

0: Terima kasih. Ini tadi Dimas mau bergabung ya, boleh banget Dimas. Kita terima teleponnya Dimas dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cafe Musik RRI
1: Makassar.
0: Ya, asik. Selamat asik. Malam Dimas.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya ini kabar baik walaupun agak serak-serak sedikit ya suara
1: iya
0: saya.
1: Iya sih. Tapi keren-keren.
0: Aduh, apa nih yang keren? Jangan gitu.
1: Suaranya keren.
0: Suara Dimas lebih keren.
1: Saya kangen banget sama Kak Arisne nih, baru aduh kedengaran suara lagi.
0: Aduh, berat nih kalau udah ngomongin kangen, berat nih.
1: Iya sih, kangen itu berat.
0: Aduh, apa mau nyanyi lagu kangen aja dari Dewa? Boleh kali ya?
1: Bagaimana itu lagunya kangen?
0: Ku terima suratmu dan ku baca. Ya, sayang sekali. Jadi mau nyanyi lagu apa nih Dimas nih?
1: Anu mau deh, yang biasa mau.
0: Apa itu?
1: Yang anu mau. Jangan salah menilaiku.
0: Oh, jangan salah menilaiku. Coba gimana lagunya?
1: Nggak ditahu, Gi.
0: Ih, masa udah dihafal? Hafal dong. Salam-salamnya mau buat siapa ini?
1: Salamnya buat Bunda Sofi, Pak Bila Sewang, Bang Ali, Pak Nuar, Pak Arjuna, terus siapa lagi yang biasa masuk? Kak Tantri, Kak Tika, yuk masuk Kak Tika.
0: Oke.
1: Dan semuanya saja, tanpa terkecuali yang lagi monitor Cafe Musik RRI Makassar malam ini.
0: Sudah siap?
1: Siap.
0: Ini lagu Jangan Ketawa. Jangan Salah Menilaiku. Tunggu dulu, ini tunggu.
1: Nada cowok sih.
0: Iya, hampir saja nanti nada pria. Oke. Okay.
1: Hampir saya teriak.
0: Silakan, Dimas.
1: Oke.
0: Terdengar gitu?
1: Enggak. Iya. Oke. Okay. Ya, lagu ini spesial untuk semua pendengar Pro 1 malam ini.

0: Terima kasih Dimas. Kenapa ketawa-ketawa begitu jelek ya suara aku ya?
1: Kejar-kejar musiknya sambil mah.
0: Enggak loh, bagus. Suaranya mantep banget. Tapi Dimas ini lagi flu ya?
1: Tidak, jadi cuman
0: cuman apa? Lagi serak-serak?
1: Grogi. Serak-serak sedikit.
0: Tumben banget nih grogi nih.
1: Iya, soalnya baru kedengar lagi beku ngobrol begitu.
0: Oh begitu, ya udah ya, selamat istirahat Dimas, sehat selalu. Karena
1: lanjut tugas juga.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Nah ini ada Dimas Tibolangi ya, yang sudah bergabung pada malam hari ini. Bisa lagi bagi Anda yang ingin bergabung di 0821-3333-9440 pada malam hari ini di Cafe Musik RRI Makassar. Ayo, siapa nih yang mau bergabung bersama kami? Ini boleh banget ya. Mana nih, biasa Katika, Mbak Tantri, boleh ya. Puang Datu bergabung semuanya di 0821-3333-9440. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar malam ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, pendamping tahta hatimu. Lagu dari Sabrina Leonor ya, wah luar biasa gak lagunya, kena banget di hati. Oh salah, typo judulnya ternyata, pendampingmu tahta hatiku.

0: Ini Mbak Tantri ya, ini beliau mengirimkan pesan lewat WhatsApp kami, katanya Tabe di Arisna, kenapa telepon biasa nggak terangkat, apa nada dirinya tidak bunyi ya? Saya telepon tapi tidak diangkat, kalau lewat WA lambat. Benar Mbak Tantri, tidak ada ini suara dari telepon, telepon biasa, WhatsApp pun juga tidak ada notifikasinya yang masuk. Bisa dicoba lagi pendengar ya di 0821-3333-9440. Silakan Anda mendengarkan telepon kami pada malam hari ini di Cafe Musik RRI Makassar. Wow, tadi baru Dimas yang bergabung ya. Ini masih ada beberapa menit lagi, boleh ya, masih ada bisa 100.000 orang. 100.000. Masih ada beberapa orang yang bisa bergabung bersama kami pada malam hari ini. Boleh dering-dering teleponnya, dideringkan teleponnya. Ini Mbak Tantri bergabung nih, kita terima teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KP Musik RRI Makassar. Kenapa telepon biasanya enggak diangkat?
0: Tidak
1: dari
0: ada.
1: Tadi saya nelfon-nelfon deringan.
0: Tidak ada berdering, tidak ada berbunyi, tidak ada yang mengguncangnya.
1: Iya. Cuma di sini bunyi ter. Ih, nah, kenapa enggak diangkat ini? Iya, pantas banyak yang nanya ke saya, nelpon ke saya. Andri, kenapa dari tadi saya nelpon-nelpon tidak diangkat? Dan
0: iya,
1: mungkin enggak ada nada deringnya.
0: Betul, saya pun di sini menunggu-nunggu. Iya, saya di sini juga menunggu.
1: Iya.
0: Mana ini kok gak ada yang nelpon?
1: Makanya dia telepon tadi itu Mbak Ana di Palembang. Dia
0: betul.
1: Bilang kenapa begitu ya? Tunggu dulu saya ini, saya kirim yang menyanyi aja lewat WA nih.
0: Iya, betul. Nah,
1: iya.
0: Kalau Mbak Tantri mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya Selimut Rindu.
0: Asik. Nyanyiin dikit dong. Selimut Rindu tuh gimana sih lagunya?
1: Itu begini. Kemana harus ku mencari?
0: Asik.
1: Bila kau tiada lagi di sini.
0: Tunggu lagunya.
1: Itu Irfan Juna.
0: Irfan Juna. Oh iya, Irfan
1: iya,
0: Juna.
1: Iya, yang warna hijau.
0: Warna hijau benar. Oke, okay. Udah siap.
1: Udah siap tuh menyapa dulu Mbak Ana ya lewat WA. Iya, tadi ada Dimas, ada ini Sri Dewi. Jadi kalau boleh lewat ini aja karena enggak ada nada deringnya, yang telepon biasa.
0: Lewat WhatsApp aja.
1: Ada siapa itu, Alex Sardino, ada Bang Ali di Malaker, mana suaranya? Ada siapa lagi tuh, ada Tika yang biasa nyanyi, ada di Ica di Bone, pokoknya buat semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa terkecuali.
0: Baik, sudah siap?
1: Siap.
0: Lagu.
1: Suaranya ini bagus, maksudnya suara deringnya di sini, maksudnya di telepon itu bagus.
0: Iya.
1: Biasanya kan enggak kedengaran musiknya. Mm-hmm. Kayak minggu lalu.
0: Ini udah
1: kedengaran.
0: Oke deh.
1: Iya, iya.
0: Baik.
1: Ini kedengaran.
0: Selimut Rindu bersama dengan Mbak
1: Tantri. Coba dulu musiknya.
0: Di Pare-Pare. Silakan.

0: sendiri. Oke, Mbak Risna.
1: Oke, Mbak Tantri, terima kasih banyak.
0: Iya, ini banyak yang mau masuk itu ya, lewat WA aja.
1: Lewat WA aja,
0: pokoknya enggak ada deringannya. Makanya dia monitor juga itulah. Kenapa ini penyiarnya enggak angkat-angkat lah? Mungkin enggak ada deringannya.
1: Iya, jangan galak-galak.
0: Iya, Mbak Risna, itu banyak yang monitor tuh. Mm-mm. Yang mau masuk lewat telepon biasa.
1: Ya udah, ayo gabung.
0: Tapi di telepon WA yuk bagus. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Tantri di 0821333394. Nah, yuk bergabung yuk. Ini ada Mas Arjuna. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Mas Arjuna, Kafe Musik RRI Makassar.
2: Kafe Musik RRI Makassar.
1: Mau aduh, nyanyi apa nih?
2: Lagu apa bagus ya?
1: Apa tuh, lagu apa nih? Lagunya Dewa 19 atau lagunya siapa? Boleh.
2: Tommy J. Pisa.
1: Tommy J. Pisa, boleh. Apa lagunya Tommy J. Pisa?
2: Aku melangkah dengan perasaan.
1: Ah, perasaan apa tuh? Salam-salam dulu deh kalau gitu.
2: Halo?
1: Halo, salam-salam iya dulu.
2: Yang baru lewat di ada Mbak Tantri Tawa. Tapi musiknya enggak perlu kedengar dong, Mbak Risna.
1: Oh ya, nanti di setting. Tunggu ya.
2: Iya, iya. Terus Dimas Bulangi, selamat malam. Sudah sopi juga, sepi selalu.
1: Amin.
2: Sudah sewan juga di pasal 17. Terus ada di Andre kan, James juga masih itu, Hiu siapa? Siapa? Aulia. Iya. Terus Pika di Saban. dan semuanya ya. Lagunya ada?
1: Ada dong, sudah siap?
2: Coba.
1: Okay. Sebentar, masih opening ini. Bentar, bener gak sih aku melangkah dengan perasaan? Kenapa jadi ini? Tunggu sebentar.
2: Aduh, enggak.
1: Kok tidak ada ya? Saya searching di sini. Aku melangkah dengan perasaan yang muncul itu suratan. Gimana tuh?
2: Bisa.
1: Itu aja, suratan.
2: Itu.
1: Gak apa-apa, beneran.
2: Gak apa-apa.
1: Baik, suratan untuk Mas Arjuna, silakan.
2: Mana musiknya?
1: Ya. Sudah terdengar? Sudah jelas?
2: Ya.
1: Oke.
2: Dengar.

terputus sambungan teleponnya ini beliau. Bisa dicoba kembali Mas Arjuna? Ini ada Mbak Hesti nih yang bergabung. Kenapa tidak ada siarannya Pro 1 Makassar? Waduh. Kenapa ini tiba-tiba tidak ada siarannya? Mas Arjuna boleh ini dicoba kembali ya. Saudara tadi ini menunggu kok tidak muncul suaranya beliau ini. Ada apa ini? Di 0821-3333-9440. Kita jeda terlebih dahulu ya pendengar. Ada lagu Jangan Pergi Dariku dari Kristo Mahu berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada. Kita akan menerima telepon berikut ini ya, di penghujung perjumpaan kita. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kafe musik.
1: Kafe musik RRI Makassar.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Bang Ali di Malengkeri.
0: Bang Ali di Malengkeri, silakan Bang Ali, mau nyanyi lagu apa ini?
1: Telepon biasa nggak bisa nih?
0: Gimana?
1: Telepon biasa tidak bisa tadi, saya coba.
0: Iya, sementara waktu belum bisa ya Bang Ali, soalnya saya tidak mendengar dering telepon. Jadi sementara pakai WhatsApp dulu. Gitu lagunya.
1: Enggak terlalu lambat ini ceritanya kalau ini WA ya.
0: Bisa dicoba tadi Dimas, tadi Mbak Tantri juga aman.
1: Oke.
0: Lagunya siapa ini?
1: Ini ANG.
0: Apa? Naf. ANG.
1: Yes. Naf.
0: Lagu dari Naf. Oke, baik, ini ada nih. Salam-salamnya dulu, mau menyapa siapa?
1: Salam-salam buat Tantri, ada Dimas tadi, Tika di Sabang, Ica di Bone, Bang Sul, satu lagi ya, Sri Dewi, Mbak Ana, dan semua-semuanya yang bisa gabung.
0: Oke, baik ya.
1: Termasuk yang tadi lari dari medan perang. Siapa tadi?
0: Ada Mas Arjuna tadi, terputus sambungan itu. Teleponnya. Oke deh.
1: ANG yang warna biru
0: ANG, Mbak Risma. Betul, ini warna biru. Dari Naf bersama dengan Bang Ali di Malengkeri. Silakan.

0: Halo, assalamualaikum
1: Amin.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, Bang Ali di Malengkeri sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Cafe Musik RRI Makassar. Jangan khawatir, setiap hari Sabtu ya malam minggu kita menemani Anda untuk bernyanyi bersama. Kalau pendengar Pro 1 RRI Makassar ini suaranya sudah tidak diragukan lagi, luar biasa, semuanya bertalenta. Saya belajar nyanyi juga nih dari para sesepuh kita, orang-orang yang memang passion banget di dunia tarik suara. Tadi ada Bata Antri, ada Dimas, ada Mas Arjuna, ada Bang Aldi Malengkeri, masih banyak sebenarnya yang belum sempat bergabung juga pada malam hari ini. Mohon maaf juga kami haturkan bagi Anda pendengar karena telepon studio kami belum bisa membantu Anda untuk bisa bergabung karena tidak terdengar suara daringnya. Sekian. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga keberkahan dan juga kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya Resa Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Pada suatu hari di sebuah sekolah, seorang ibu datang menghampiri anaknya. Anaknya sangat malu. "Mengapa ibu melakukan hal ini kepadaku?" batinnya berkata. Ia melemparkan muka dengan rasa benci dan berlari. Keesokan harinya di sekolah, mereka mengejek anak itu. "Ibumu hanya memiliki satu mata ya?" Ia berharap ibunya hilang dari dunia ini. Maka ia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa kamu tidak memiliki mata lainnya? Ibu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Kenapa ibu tidak mati saja?" Sang ibu tidak menjawab. Anak itu merasa sedikit buruk, tetapi pada waktu yang sama, rasanya sangat baik bahwa ia telah mengatakan apa yang telah ingin dikatakannya selama ini. Mungkin karena ibunya tidak menghukumnya, maka ia tidak pernah berpikir bahwa ia telah sangat melukai perasaan sang ibu. Ia meyakinkan dirinya kalau ia akan tumbuh dewasa dan menjadi sukses karena ia membenci ibunya yang bermata satu dan kemiskinan mereka. Ia belajar dengan keras, meninggalkan ibunya, pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan, diterima di universitas ternama dengan segala kepercayaan diri, lalu menikah, membeli rumah miliknya sendiri, dan memiliki anak-anak. Sekarang, ia hidup bahagia sebagai seorang pria yang sukses. Ia menyukai kehidupan sekarang karena ini adalah tempat yang tidak mengingatkannya akan ibunya. Suatu hari, tibalah sebuah surat untuk dirinya. Sebuah surat dari sang ibu bermata satu yang hampir dilupakannya. "Anakku, aku pikir hidupku sudah cukup lama saat ini. Dan kupikir aku tidak akan melihatmu lagi. Sangat merindukanmu. Aku minta maaf jikalau aku hanya memiliki satu mata dan aku hanya membuatmu malu. Tahukah kau, ketika kau masih sangat kecil, sebuah kecelakaan terjadi. Kau kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak tahan melihatmu harus tumbuh dengan hanya satu mata. Maka aku berikan mataku untukmu. Aku sangat bangga kepadamu yang dapat melihat dunia yang baru untukku dengan mata itu. Aku tidak pernah marah padamu. Aku rindu ketika kau masih sangat kecil dan berada di pangkuanku. Jalan yang kau tempuh lewat anakku. Untuk aku. Jagalah mata itu untukku. Ibuku sayang, dan tetaplah kau menjadi mata untuk keluargamu saat ini.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Aku karya Syuman Jaya memiliki fokus utama yakni menampilkan keakuan Hairil yang kompleks dan penuh kontradiksi. Hairil digambarkan sebagai sosok yang bohemian, urakan, namun cerdas dan gigih dalam berkesenian. Ia adalah pemuda yang menuntut kebebasan absolut, bebas dari aturan, bahkan dari ikatan nyawa. Gaya hidupnya yang liar termasuk kebiasaan berbohong mengenai puisi terjemahan dan kecintaannya pada kaum perempuan digambarkan secara lugas dan tanpa penghakiman. Syuman Jaya memperlihatkan Hairil sebagai seniman yang hidup dengan gairah tinggi, menjalani hidup yang tak monoton, berliku-liku dan penuh gejolak emosional. Kehidupannya yang tragis, terutama setelah perceraian orang tuanya dan perjuangan ibunya, membentuk karakternya yang resah dan gelisah. Buku ini secara efektif mengaitkan antara perjalanan hidup Hairil dengan karya-karya puisinya yang fenomenal. Puisi Aku sendiri menjadi judul dan simbol pemberontakan serta semangat individualisme yang Hairil suarakan di tengah kekangan penjajahan Jepang. Sajak-sajaknya dianggap progresif dan bahkan sempat membuat gentar pemerintahan Jepang karena isinya yang membangkitkan semangat perlawanan. Syuman Jaya menangkap esensi bagaimana pengalaman hidup mulai dari kedekatannya dengan nenek yang diabadikan dalam kata nisan, hubungan asmara yang rumit dengan banyak wanita, hingga semangat juang revolusi termanifestasi dalam diksi-diksi Hairil yang lugas, tajam, dan sama sekali baru dalam tradisi sastra Indonesia saat itu. Hairil menggunakan kata-kata sebagai senjata untuk menyatakan kemerdekaan batinnya. Aspek romantis Hairil juga mendapat porsi penting. Interaksi dan kedekatannya dengan banyak wanita seperti Marsiti disajikan dengan nuansa yang berbeda-beda, menunjukkan sisi Hairil yang penuh cinta sekaligus kesunyian. Terlepas dari hiruk-pikuk hidupnya dan keberaniannya melawan arus konvensional, Syuman Jaya menyiratkan bahwa perjalanan hidup Hairil pada dasarnya adalah kesunyian masing-masing. Ia adalah seseorang yang tidak sepenuhnya dihargai pada zamannya, namun karyanya menunjukkan totalitas yang melampaui usianya yang singkat. Buku ini menelusuri kisah Hairil hingga masa-masa terakhirnya ketika penyakit merenggut nyawanya pada usia 27 tahun. Namun, bahkan di akhir hayatnya, semangatnya untuk hidup tergambar jelas sebagaimana yang disiratkan dalam cita-citanya untuk menjelajahi Nusantara atau harapannya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Melalui buku ini, Syuman Jaya berhasil memotret Hairil Anwar secara frame by frame, menyajikan biografi yang hidup dan berbobot dari berbagai referensi, menjadikannya bukan sekedar catatan perjalanan, melainkan sebuah penghormatan terhadap totalitas seorang penyair besar yang menolak sedu, sedan, dan memilih kebebasan hingga akhir. Warisan Hairil adalah kebaruan dalam sastra dan semangat tak gentar yang abadi. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada.

0: berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain?

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul...

mencatat sejarah dengan meraih poin pertamanya di ajang Piala Dunia. Dan pendengar, demikian sudah kami hadirkan untuk laga grup B Piala Dunia hari ini, Qatar melawan Swiss. Dan jangan lewatkan, sebentar kami akan lanjutkan kembali di pukul 6 waktu Indonesia Tengah setelah warta berita pertandingan antara Brasil versus Maroko. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan, sebelum mutiara pagi, kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran, juga beberapa lagu-lagu islami berikut ini.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Makassar, dan senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 pagi nanti. Dan seperti biasa pendengar, kita bersama dengan narasumber kita hari ini tentunya. Dan hari ini kita membahas topik menciptakan keamanan dan kedamaian di bulan Muharram bersama Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan, dan juga beliau dosen UMI Makassar. Langsung kita menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Ya, alhamdulillah. Gimana kabar Pak?
0: Alhamdulillah, sehat Pak Kiai. Kabar tak sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan pagi hari ini topiknya menciptakan keamanan dan kedamaian di bulan Muharram Pak Kiai ya?
1: Iya.
0: Ya, silakan Pak Kiai tabik, mungkin ada tausiah pengantar terlebih dahulu.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini kita bertemu kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan taufiknya dan rahmatnya kepada kita semua. Ya, kita sedikit lagi akan kita memasuki tahun baru Islam, yaitu bulan Muharram. Semoga kita mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun ke depan insyaallah, dan lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Di awal tahun Hijriah ke depan nanti ini, kita akan dimulai dengan bulan Muharram. Ini adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah simbol keselamatan, simbol keamanan. Ya, kenapa? Karena di bulan Muharram ini sebelumnya adalah hari haram, atau hari ada tiga bulan-bulan haram, ya. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian ditambah lagi Rajab nanti. Ada empat semuanya. Nah, Muharram ini adalah simbol keselamatan, simbol kedamaian. Kenapa? Karena di bulan Muharram inilah di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman Firaun. Ya, keselamatan ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dibelah itu lautan. Coba kita bayangkan bagaimana bisa itu laut terbentang di Laut Merah ini terbentang menjadi jalan bagi kaum Yahudi pada saat itu ketika dikejar oleh Fir'aun. Dan kita bisa melihat film-film jadi mana-mana. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, kehebatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah untuk memukulkan tongkatnya Nabi Musa di laut. Selesai masalah. Dan banyak lagi mujizat-mujizat yang lain untuk para nabi-nabi Allah pada di bulan Muharram ini. Bahkan sebuah riwayat lain mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api berkobar ketika beliau dibakar hidup-hidup, dan diselamatkan oleh Allah akhirnya api itu dingin dan dikeluarkan dari api itu di bulan Muharram juga. Begitu juga di bulan itu Nabi Yunus alaihissalam yang berada di perutnya ikan, ya, 40 hari 40 malam sebuah riwayat, dan dikeluarkan dari perut ikan juga di bulan Muharram. Dan begitu juga Nabi Nuh ketika diselamatkan dari bencana, ya, ketika bumi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang hidup kecuali yang ada di perahunya. Itu juga ketika air surut itu tanggal 10 Muharram. Artinya bahwa bulan Muharram ini adalah simbol keselamatan, kedamaian yang harus kita wujudkan bersama. Bahwa kita semua ini adalah manusia Kita adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya dengan manusia dengan yang lain. Tidak ada derajat yang tinggi yang rendah. Yang kulitnya hitam putih, bahasanya, sukunya. Kita semuanya adalah sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, selama itu bukan masalah alam yang menimpa diri kita, kenapa kita tidak saling mendamaikan diri sendiri dan mendamaikan orang lain? Ya. Kenapa harus ada perang di antara kita? Kenapa harus ada saling membunuh di antara kita? Bukankah kita ini berasal dari satu manusia yang namanya Nabi Adam alaihissalam? Kita ini tersebar di atas muka bumi untuk bagaimana hidup dengan baik, damai, tenteram. Kenapa? Karena kita ini bila lahir dari satu manusia. Dan kemudian kita semuanya akan mati, meninggalkan dunia ini, selesai. Jadi artinya bagaimanapun panjang umur kita, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, ambillah kesempatan yang sempit ini, dengan umur yang sedikit ini untuk menciptakan kedamaian dan keselamatan di antara kita. Maka sebelum kita mewujudkan itu semuanya, maka selamatkan, ciptakan kedamaian dan keselamatan terhadap diri sendiri. Bagaimana damai dengan sendiri? Makanya ada ayat mengatakan wa nafsu wa ma sawaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan agar supaya damai dengan diri sendiri, sucikan hati kita, sucikan jiwa kita, an-nafs. Ada macam nafsu al-marah, ya. Itu harus kita sucikan. Bahkan sebuah hadis mengatakan ala fil jasadi mudghatan fa idza salahat saluha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh badan kita. Apabila daging itu jelek, ya rusak, maka rusaklah seluruh badan kita. Artinya rusaklah seluruh perbuatan kita. Jadi yang menentukan keselamatan jiwa, keselamatan dan kedamaian itu adalah hati kita. Bagaimana suci atau si ada atau tidak. Makanya mari kita sama-sama menggunakan kesempatan ini di bulan Muharram ini, ya, kita mensucikan hati kita dengan zikir-zikir kita, dengan baca Al-Quran kita, dengan ibadah-ibadah kita. Maka seluruh titik-titik hitam yang ada dalam hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ghazali mengatakan al-qalbu kal-mir'ad, bahwa hati itu seperti cermin. Nah, setiap tidak berdosa, maka muncullah titik hitam dalam cermin itu. Nah, jadi mari kita sucikan hati kita untuk mendamaikan diri sendiri dan orang lain, supaya kita semuanya ini tidak ada kedengkian di antara kita, tidak ada hasad, hasud di antara kita, sehingga kita semuanya hidup damai dan tenteram di rumah tangga kita, di masyarakat kita, tetangga kita, dan dunia semuanya akan damai insyaAllah. Saya kira seperti itu, Bapak. Ya.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pengantar yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA dengan tema hari ini menciptakan keamanan dan kedamaian di bulan Muharram. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini tengah menyimak mendengarkan Pak Kiai, Anda yang ingin bergabung, kami nantikan melalui telepon interaktif dan WhatsApp di 0821333339440. Silakan mendengar untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan partisipasi Anda di 0821333339440. Pak Kiai sembari menanti untuk pendengar yang juga ingin bertanya di bulan Muharram ini, Pak Kiai, untuk pendengar yang mungkin bertanya apa saja sih amalan yang kemudian dianjurkan selama Muharram, khususnya untuk memperkuat kedamaian batin ini, Pak Kiai?
1: Ya, yang terbaik untuk kita lakukan, yang diberikan contoh oleh Nabi SAW adalah berpuasa, khususnya tanggal 10 Muharram. Ya, disebut dengan Ashura. Ashura ini berasal kata Ashara, 10. Ya. Makanya sudah menjadi kultur bagi kita umat Islam, kalau sudah masuk tanggal 10 itu sudah bikin gitu kue-kue syura namanya. Nah, namanya pecak-pecak itu ya. Dan setiap negara punya kulturnya masing-masing. Kalau tanggal 10 ada bikin kue ini, kue ini. Saya juga sedikit lama tinggal di Arab ya, jadi mereka ada seperti kue ya, manis-manisan ya, seperti itu. Nah, yang terpenting dari tanggal 10 itu adalah puasanya, tapi juga kita disunatkan juga melaksanakan tanggal 9-nya, disebut Tasu'a dari kata tisa. Nah, kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan kalau saya masih hidup tahun selanjutnya, saya akan mempuasa ke tanggal 9. Kenapa? Karena ternyata orang Yahudi juga berpuasa tanggal 10. Merayakan kemenangan Nabi Musa pada saat itu. Nah, untuk berbeda dengan orang Yahudi, maka Nabi ingin berpuasa tanggal 9. Ya, agar supaya berbeda dengan itu orang Yahudi itu anunya cara dalam keagamaannya. Karena kita berusaha untuk berbeda dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini berusaha untuk merubah ya agamanya Nabi Musa, makanya Nabi mengatakan kami lebih berhak mempuasakan Nabi Musa daripada kalian. Kalian ini telah merubah agama Allah, merubah kitab Allah dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga disunatkan berpuasa tanggal 11-nya menurut Imam Syafi'i. Ya, jadi kalau kita puasa tanggal 9 tanggal 10 maka usahakan puasa tanggal 9. Sudah seterusnya. Jadi 3 hari lah saya berturut-turut. Tetapi kalau kita tidak bisa 3 harinya, minimal tanggal 10-nya. Ya, daripada tidak ada. Nah, kemudian kita usahakan juga semua kultur-kulturnya orang Yahudi jangan samalah dengan kultur Yahudi. Adat-adatnya. Karena itu merupakan isyarat dari Nabi bahwa jangan itu disamakan, jangan diikuti mereka. Man syabbahakum fahum minhu. Orang siapa yang menyerupai kulturnya satu kaum, maka kita sudah masuk dalam kaum mereka. Makanya seperti tepuk tangan, itu kan kulturnya orang Yahudi. Kalau kita lagi senang tepuk tangan, padahal yang dalam Islam, alhamdulillah. Apalagi pakai cincin dengan telunjuk. Sekarang saya lihat sudah menjadi kultur ini. Umat Islam banyak pakai cincin di telunjuknya. Padahal kita itu jadi manis dalam Islam. Banyak lagi yang lain ya, yang menjadi kultur orang Yahudi harus kita jauhi. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Jadi untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 0821-3333-9440. Jadi amalan yang dianjurkan selama Muharram, salah satunya berpuasa begitu Pak Kiai ya, yeah. Terutama pada tanggal 9 dan 10 Muharram tadi. Dan pendengar silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung 0821-3333-9440. Dan ini ada yang menanyakan juga Pak Kiai. Sebelum kami bacakan pesan singkat, kita ke penelpon dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari Pak siapa Pak, di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak Arfa di Selayar. Silakan Pak Arfa.
3: Assalamualaikum Pak Guys.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
3: Siapa? Saya ingin bertanya Pak Guys, amalan apa yang kita dapatkan bisa mengerjakan puasa 9 Muharram dengan 10 Muharram pakai? Itu saja pertanyaan saya pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Yang ditanyakan Pak Kiai mengenai apa saja keutamaan kemudian berpuasa di bulan Muharram.
1: Ya, jadi bulan Muharram ini kita usahakan amalan-amalannya seperti kalau kita melaksanakan puasa Ramadan ya. Jadi kita disunatkan berpuasa tanggal 10, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Nah, usahakan kita memperbanyak membaca Al-Quran pada saat itu, bersedekah, ya. Bahkan mengamalkan amal-amal saleh pada saat itu. Jadi bahkan ada pernah saya dengar bahwa tidak boleh katanya kita mengadakan pernikahan, mengadakan itu tidak benar itu. Jadi amal-amal saleh, semua apa amal saleh, termasuk pernikahan adalah amal saleh yang terbaik. Ya, jadi zikir-zikir kita betul-betul jangan terlalu banyak keluyuran kalau tanggal 10, tanggal 9, tanggal 11 ya. Itu adalah hari yang sangat sakral, yang sangat disucikan untuk kita beribadah. Ya, banyak silaturahmi, ya, bagaimana saling kita memaafkan pada saat itu. Bagaimana menciptakan kedamaian pada saat itu sambil kita berpuasa. Ya, tidak ada lagi kubu-kubu Bombay di antara kita. Hadirkan aman keamanan itu, ketenteraman itu di antara kita. Ya, jangan sampai ya kita saling menyerang, saling membunuh, saling apalagi kalau kita saling membunuh pada saat itu. Ya, kira seperti itu ya amalan-amalannya, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai, dan juga untuk penanya Pak Arfa yang ada di Selayar yang saat ini mendengarkan, dan silakan pendengar yang lain Anda yang ingin bergabung 0821 33 33 9440, dan puasa di bulan Muharram khususnya Asyura ini memiliki keutamaan besar Pak Kiai ya. Ini yang menanyakan Pak Kiai, apakah katanya bisa menghapus dosa Pak Kiai?
1: Ya betul. Jadi ini kelebihannya.
0: Tapi Pak Kiai, sebelum dijawab ya, kita ke penelpon dulu Pak Kiai. Sudah ada yang ingin bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari ibu siapa Bu?
4: Dari Ibu Handayani di Parepare.
0: Ibu Handayani di Parepare. Silakan Bu Handayani ke Pak Kiai.
4: Pak Ustaz.
0: Ya.
1: Ya, waalaikumsalam Ibu Handayani ya.
4: Yang saya mau pertanyakan Pak Ustaz, pada bulan Muharram ini, apakah kita berpuasa juga pada tanggal 1 Muharram atau 9, 10, 11? Dan apa syukur yang paling bagus diucapkan pada 9, 10, 11 Muharram Ustaz untuk membebaskan kita dari api neraka? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk Ibu Handayani yang ada di Parepare. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, kami masih nantikan. Kami ke penelpon selanjutnya ya. Ada Ibu Sumi di Sudiang. Halo, assalamualaikum Bu Sumi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Iya, silakan Bu Sumi dengan Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
5: Bertanya Ustaz,
0: yeah.
5: Apa-apa saja yang larangannya dalam bulan Ramadan ini Ustaz?
0: Bulan Muharram ya.
5: Oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumi yang ada di Makassar sudah bergabung. Ibu Handayani dulu Pak. Yeah. Pak Kiai di Parepare, apakah sebaiknya berpuasa juga katanya di tanggal 1 Muharram? Kemudian zikir apa yang paling baik untuk diamalkan?
1: Ya, pada umumnya kita itu diperintahkan banyak berpuasa di bulan-bulan haram. Nah, bulan haram ini kan termasuk bulan-bulan haram. Dan amalan yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini, khusus di bulan haram ini, itu dilipat gandakan pahala-pahala kita. Ya, begitu juga kalau kita berbuat dosa, akan dilipat gandakan ke dosanya, kemaksiatan kita. Makanya kita betul-betul menghormati, mengagungkan bulan Muharram ini. Ya, kemudian usahakan betul-betul jangan terpancing emosi ya di bulan Muharram. Hormati ya, kita bertengkar dengan suami istri, usahakan ya diamkan saja, enggak usah. Kalau masalah urusan dunia itu pasti selesai besok. Ya janganlah buru-buru menyelesaikan hari itu. Ya, tapi masalah akhirat yang harus kita tegas. Ya, kemudian yang harus kita lakukan paling bawah adalah istighfar. Itulah cara yang terbaik untuk, itulah amalan terbaik untuk kita lakukan di zikir yang terbaik. Ada hadis, ada ayat mengatakan istighfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah bahwa Allah itu sangat adalah Maha Pengampun. Terus apa lanjutannya? Yumdidukum bi amwali yursilus samaa'a 'alaikum midrara. Nah, orang yang banyak beristighfar itu Allah akan menurunkan hujannya yang lebat. وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْكُمْ أَنْهَارًا. Allah akan memberikan kepada kamu anak yang butuh anak, tidak ada anaknya, Allah kasih kamu anak. Allah kasih kamu harta yang melimpah. Allah akan menurunkan, mengaliri tumbuh-tumbuhan, kita akan tumbuh dengan baik. Itulah berkat daripada istighfar itu. Nah, kalau kita semua istighfar, satu Makassar, satu Parepare, umpamanya, insyaAllah Allah akan menurunkan keindahnya hidupnya. Jadi yang terbaik kita lakukan apa di Muharram ini, usahakan berbanyak istighfar. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian dari Sudian di?
0: Ya, larangan yang perlu diperhatikan atau mungkin ada ritual yang tidak memiliki dasar syariat yang berlangsung selama ini yang ingin diluruskan Pak Kiai.
1: Okay. Ya, betul. Jadi ada, saya dengar-dengar bahwa tanggal 1. Oke, tadi tanggal 1 Muharram ya, jadi boleh berpuasa ya tadi.
0: Oh iya.
1: Maaf, lupa tadi.
0: Yeah.
1: Ya, kita umum pada umumnya dibolehkan berpuasa ya setiap hari lah. Nah, kalau mau tidak mesti setiap hari ambil puasa Nabi Yunus, Nabi Daud atau minimal Senin Kamisnya, kemudian hari tanggal 13, 14, 15-nya tidak harus tanggal 9, 9 saja, tanggal 10 Muharram saja. Jadi kita usahakan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Nah, kemudian mengenai larangan-larangan. Nah, ini saya dengar-dengar bahwa tanggal 1 Muharram itu biasanya kita banyak belanja ini dan isi rumah kita itu kita kosongkan, kita keluarkan dan kita ganti yang ini adalah kultur adat yang tidak benar sebenarnya. Apalagi kalau kita orangnya miskin, ya terbatas harta kita. Nah, kita kenapa kita paksakan gara-gara padahal tanggal 1 sampai seterusnya semua jadi mulia karena Allah, tidak ada hubungannya dengan harta, dengan beli ini dan beli itu. Jadi tolong kepada Bapak Ibu kita yang mendengarkan ini, jangan sampai kita menciptakan agama baru. Ya, artinya kalau tidak ada hadisnya, tidak ada kata ulama kita, jangan dibuat-buat sendiri. Ya, janganlah kita dengar-dengar ya ungkapan orang-orang tua kita, pamali. Orang yang mengatakan pamali itu musyrik, ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting yang tidak boleh kita lakukan di bulan Muharram ini itu tadi menumpahkan darah, ya, saling membenci, saling menggibah, ya, saling mencurigai, hasad-hasud, ya. Ya, itu yang penting, kita harus jauh itu. Ya, sucikan hati kita pada bulan ini, ya, dengan kedamaian. Saya kira dengan demikian.
0: Pak Kiai, untuk mungkin ada yang sebagian meyakini bahwa bulan Muharram membawa kesialan begitu, sehingga di masyarakat ada yang kemudian tidak boleh menikah, pindah rumah, buka usaha, atau mengadakan hajatan. Ini seperti apa, Pak Kiai? Oh,
1: seperti itu ya. Ya, ini sebuah kesalahan besar ya. Jadi, orang siapa saja yang mengatakan bahwa ada satu hari atau satu bulan di selama 12 bulan ini ada yang seperti Muharram juga. Ada yang mengakui, ada mengimani bahwa ini adalah ada hari kesialan di situ. Ya, ini musyrik namanya. Jadi, setelah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan hari itu adalah Allah. Ya. Yang menciptakan waktu adalah Allah. Ya, berarti kalau kita mengatakan begitu bahwa ada hari sialan, kesialan dan seterusnya, maka kita telah menuduh Allah Subhanahu wa taala telah berbuat jahat, berbuat. Allah tidak pernah ya menginginkan kita kesialan. Jadi Allah selalu menginginkan kepada kita kebaikan. Nah, oleh karena itu kita usahakan hilangkan ini semuanya, bahwa semua hari itu baik. Tetapi ingat baik-baik, apa prasangka kita kepada satu hari, maka itu akan terjadi. Ana inda dhanna 'abdi bi, ada hadis kunci bahwa saya akan bersama-sama dengan prasangkanya hambaku. Jadi kalau kita berprasangka bahwa tanggal 1 orang itu tidak baik, maka Allah juga akan menurunkan kesialan itu, karena tergantung niat kita, prasangka kita. Nah, kita mengatakan jangan keluar hari Selasa. Kenapa? Karena Selasa itu ada kata salah-salah. Sudah, karena kita sudah berprasangka seperti itu, maka Allah juga memberikan musibah-musibah kita pada hari itu. Bukan karena Selasa saja, tapi karena kita memiliki prasangka buruk kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai, dan juga untuk pendengar yang sudah bertanya, sudah dijawab oleh Pak Kiai. Dan mungkin kesimpulan Pak Kiai, termasuk apa sih sebenarnya hikmah yang bisa diambil dari datangnya bulan Muharram ini? Ya. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, pertama-tama mari kita menghormati bulan Muharram, bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat disucikan Allah, diagungkan oleh Allah. Maka kita usahakan juga mengagungkan hari ini, hari Muharram ini atau bulan Muharram ini tidak nampak kemuliaannya dengan mata. Tapi kita harus meyakini dan mengimani itu, kemudian kita ikutkan dengan perbuatan kita, ucapan kita, semuanya damai. Ya, jangan sampai ada luka di antara kita, di antara masyarakat kita, itu hubungan kita dengan manusia. Kemudian yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita lepas dengan zikir kita. Apa saja kita baca, semuanya baik. Istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu semuanya zikir-zikir yang terbaik untuk cepat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling ringan kita lakukan. Saya kira seperti itu. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma tahirina fi tuwal arifin. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. فاغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA yang telah berbagi ilmu dan pencerahan mengenai pentingnya menciptakan keamanan dan kedamaian di bulan Muharram. Dan semoga momentum bulan Muharram ini kita semakin memperkuat persaudaraan, menjaga kerukunan dan menghindari segala bentuk perpecahan serta bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, damai dan penuh keberkahan. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak Mutiara Pagi kali ini. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulangnya melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Akhirnya saya Idam bersama rekan Fahrul yang bertugas untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
7: Assalamualaikum Pak Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
7: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
9: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam Bu.
9: Begini kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji.
8: Yeah.
9: Berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
8: Assalamualaikum.
7: Dari Lafifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan dengan sakit kepungnya kita itulah.
6: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Makassar. Nanti pendengar kami akan hadirkan, Anda bisa kembali mengikuti, mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 melalui laga seru Brazil versus Maroko yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dan sebelum kami hadirkan pendengar relay dengan Pro 3 untuk pertandingan tersebut, kami hadirkan terlebih dahulu warta berita pukul 6 yang akan menyajikan informasi terkini hasil liputan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
3: Soalnya kita dorong bumbes-bumbes ini berpada hukum.
4: Kalau kita mau melihatnya pasti semuanya berpada, karena kan istilahnya sekarang ini para investor dia wait and see.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik, Sari Berita. 60% badan usaha milik desa BUMDES di Sulawesi Selatan belum berkembang. Kondisi ekonomi global mempengaruhi pertumbuhan investasi di Sulawesi Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Badan usaha milik desa BUMDES di Sulawesi Selatan belum berkembang. Laporannya disampaikan Iin Nur Fahrain.
5: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencatat ada sekitar 60% badan usaha milik desa atau BUMDES di Sulawesi Selatan belum berkembang. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PMD Sulsel, Muhammad Saleh. Dikatakan BUMDES tersebut saat ini baru tercatat memiliki badan hukum. Saleh menjelaskan untuk memajukan BUMDES yang belum berkembang, salah satunya dengan menjalankan program desa tematik, yaitu mengoptimalkan potensi-potensi desa, misalnya komoditi kopi atau bawang, bahkan dengan mengelola potensi wisata desa. Lebih jauh, Saleh mengakui ada juga BUMDES yang hanya berfokus mengelola simpan pinjam.

0: kerja daripada pada usaha milik desa itu. Kita dorong sebenarnya BUMDes juga, walaupun sekarang tantangannya adalah dengan adanya koperasi desa Merah Putih, tentu harus melihat apa potensi yang dikelola oleh koperasi desa Merah Putih, apa potensi yang dikelola oleh badan usaha milik desa nantinya.
1: Saleh mengakui kendala memajukan BUMDes adalah masalah modal, sarana dan prasarana serta termasuk dukungan pemerintah desa dan juga infrastruktur dan masalah sumber daya manusia. Saat ini jumlah BUMDes di Sulsel sekitar 2.100, di mana ada 500 hingga 600 BUMDes baru memiliki badan hukum.
2: Kota Makassar memiliki 1.421 koperasi. Dari jumlah tersebut, 847 koperasi tercatat tidak aktif. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Dinas Koperasi dan UKM Makassar mengintensifkan program penilaian koperasi sehat guna memastikan koperasi yang beroperasi mampu menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Pejabat fungsional bidang kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Fahrul, mengatakan program pembinaan koperasi sehat telah menjadi salah satu agenda rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Kegiatan tersebut mencakup pendampingan, evaluasi kelembagaan, hingga penilaian terhadap kinerja koperasi. Dikatakan penilaian koperasi sehat menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana koperasi menjalankan aspek kelembagaan, usaha, serta pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Terkait dengan koperasi sehat, memang ada beberapa program-program yang sudah kita tuangkan untuk koperasi terkait dengan pembinaan koperasi, penguatan tata kelola kelembagaan koperasi, terus terkait dengan penilaian kesehatan koperasi pun kita lakukan setiap tahun. Memang sudah ada program-program dan sub-kegiatan sudah kita tuangkan untuk koperasi di Kota Makassar.
3: Total koperasi Pak di Makassar?
4: Total koperasi yang aktif itu 621, yang tidak aktif itu 847, jadi sekitar 1.421 ya.
3: Adapun data Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mencatat saat ini terdapat 621 koperasi yang masih aktif menjalankan kegiatan usaha dan kelembagaan. Sementara itu sebanyak 847 koperasi tercatat tidak aktif. Secara keseluruhan jumlah koperasi yang terdaftar di Kota Makassar mencapai 1.421 unit.
2: BPS Goa siap hadirkan data akurat pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya, Ermila Rusmala melaporkan.
5: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 Kabupaten Goa siap dimulai. Sensus ini bertujuan menghadirkan data ekonomi akurat dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Kepala BPS Kabupaten Goa, Joko Siswanto, saat diwawancarai mengatakan, sensus ekonomi 2026 akan melibatkan 777 petugas lapangan yang tersebar di 18 kecamatan. Pada sensus ekonomi ini, beberapa daftar pertanyaan akan dilakukan kepada masyarakat, pelaku usaha, utamanya mencakup identitas usaha, karakteristik kegiatan, omset, pendapatan, pengeluaran, dan penyerapan tenaga kerja. Sementara untuk rumah tangga, menurut Joko, akan ditanyakan perihal kondisi sosial ekonominya.
6: Usaha gitu ya, pasti ditanyakan terkait dengan aktivitas usahanya ya. Dari pendapatan, pengeluaran, termasuk biaya-biaya produksi, termasuk aset, jumlah tenaga kerja itu juga ditanyakan. Sementara nanti untuk rumah tangga yang ada usahanya maupun tidak ada usahanya, nanti akan ditanyakan terkait dengan kondisi sosial ekonominya. Jadi siapa nama kepala keluarganya, anggota keluarganya, pendidikannya, bahkan fasilitas yang ada di rumahnya, ya baik perumahannya. Jadi kondisi perumahannya, jenis lantainya, jenis atapnya, dindingnya, gitu ya. Apakah punya WC atau tidak, kepemilikan aset dari keluarga tersebut. Jadi semuanya akan digambarkan dalam sensus ekonomi 2.
5: Joko menambahkan, seluruh data yang dikumpulkan bersifat rahasia dan dijamin oleh Undang-Undang Statistik. Tambahkan bahwa nantinya akan diperoleh gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi masyarakat Goa saat ini. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door ini akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Masyarakat Goa dihimbau persiapkan dokumen untuk memudahkan pemendataan. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporannya.
2: Ratusan petugas sensus ekonomi di Kabupaten Sinjai menjalani pemeriksaan kesehatan gratis sebelum turun melakukan pendataan di lapangan. Laporan disampaikan Ayuni Anindiati.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sinjai bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai menggelar pemeriksaan kesehatan bagi 326 petugas sensus ekonomi 2026

0: di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sinjai, Sabtu pagi 13 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh petugas dalam kondisi sehat sebelum melaksanakan pendataan ekonomi masyarakat di lapangan. Ketua Tim Neraca Statistik BPS Sinjai, Andi Rida Wahyu Sofyan mengatakan, pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Kami dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Sinjai, dalam hal ini Ibu Bupati Haji Ratnawati Arief yang telah menginisiasi dan menginstruksikan langsung kepada Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi cek kesehatan gratis. Yang mana cek kesehatan gratis ini sebenarnya di dalam juknis kami itu tidak dimuat, namun karena kepedulian dan perhatian Ibu Bupati demi kelancaran pelaksanaan pendataan, beliau menginisiasi langkah tersebut pada saat pencanangan dan pelepasan petugas sensus.
0: Salah seorang petugas sensus, Adi Darmawansyah, mengaku terbantu dengan layanan kesehatan gratis tersebut karena dapat mengetahui kondisi kesehatannya sebelum bertugas melakukan pendataan.
2: Tentunya karena kami sebelum turun ke lapangan untuk melakukan pendataan, kami dapat mengetahui kondisi kesehatan kami sebelum benar-benar memang melaksanakan kegiatan di lapangan. Tapi kami juga mengucapkan apresiasi sebanyak-banyaknya kepada Bupati Sinjai yang telah mengarahkan kami untuk ke kesehatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan.
0: Dalam pemeriksaan tersebut, para petugas mendapatkan layanan screening kesehatan meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, hingga pemeriksaan kesehatan gigi. BPS Sinjai menyebut, dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan petugas yang mengalami gangguan kesehatan serius, sehingga seluruh petugas dinyatakan siap mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: Mitra Badan Pusat Statistik BPS dituntut memahami wilayah kerja dan responden. Selengkapnya Ermila Rusmala melaporkan.
5: Menjelang dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 pada 15 Juni mendatang, Badan Pusat Statistik BPS Goa memastikan seluruh petugas lapangan telah siap menjalankan tugas profesionalnya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pelaku usaha. Badan Pusat Statistik Goa mengimbau masyarakat untuk mengenali atribut resmi yang wajib dikenakan oleh setiap petugas sensus ekonomi 2026 saat berkunjung ke tempat usaha. Petugas yang sah akan dilengkapi dengan identitas lengkap seperti salah satu mitra BPS Aswandi dari Kecamatan Bajen. Ia menjelaskan tantangan sebagai mitra BPS yang pertama, ia harus memahami wilayah kerja, mengenali unit usaha, menjaga etika wawancara, serta berupaya menggali informasi dari koresponden yang sulit dengan bantuan RT, RW, atau perangkat desa.
6: Bagaimana kita untuk merekam potret-potret usaha yang ada di kabupaten ini, untuk bagaimana nanti program ini untuk dilaksanakan oleh kabupaten. Tentunya kasus-kasus ini sudah lazim di lapangan penyakit dan biasa kita temui. Terkadang juga ada penolakan bagaimana dari responden tersebut, tapi tentunya kita tak henti-hentinya untuk bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah setempat, mulai dari tingkat RT, dusun, sampai tingkat kecamatan. Kita bersama-sama mencari bagaimana supaya kita tidak ada penolakan dalam bank itu, dan tentunya untuk responden yang tidak jujur akan bagaimana usahanya atau sebagainya, kita tetap bagaimana untuk menggali problem ini sampai kita mendapatkan jawaban.
5: Aswandi menyebutkan tugas utama petugas mencatat jawaban dengan benar dan memastikan data yang dikumpulkan bisa dipakai untuk menggambarkan kondisi ekonomi secara nyata di Kabupaten Goa. Bagi mitra BPS, memahami tugas sejak awal penting agar tidak kaget saat mulai turun ke lapangan. Pekerjaan sensus menuntut ketelitian stamina, komunikasi yang baik, dan kesiapan menghadapi responden dengan karakter berbeda-beda. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporannya.
4: Kondisi ekonomi global mempengaruhi pertumbuhan investasi di Sulawesi Selatan. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
7: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulsel, Asrul Sani, menyebutkan kondisi ekonomi secara global saat ini berdampak pada investasi. Dengan kondisi tersebut, para investor sedang wait and see melihat arah kebijakan ekonomi ke depan. Secara umum, Asrul Sani menjelaskan kondisi investasi di Sulsel pada triwulan 1 bertumbuh positif dengan capaian Rp5,4 triliun, dengan dominasi sektor pertambangan dan juga investasi jasa. Dan di tahun ini lanjut Asrul Sani belum ada investasi terbaru yang cukup besar masuk di Sulawesi Selatan. Adapun sektor yang terdampak lanjut Asrul Sani, hampir semua sektor usaha, karena secara umum sektor usaha memerlukan bahan baku yang harganya mengalami kenaikan.
8: Kan operasional memerlukan apa namanya bahan bakar, ya pasti itu kalau dikonversikan pasti dolar. Jadi kalau kita mau melihatnya pasti semuanya berpengaruh, karena kan istilahnya sekarang ini para investor dia wait and see. Menunggu dulu apa namanya kondisi ekonominya Indonesia. Sampai sejauh ini kami belum dapat informasi terkait itu. Tapi kalau saya pasti ada kan. Kalau nilai tukar rupiah kan ya pasti kalau mau berinvestasikan nilainya besar pasti ada dampaknya.
7: Walaupun begitu, Asrul Sani menyatakan target investasi dari BKPM dan RPJMD sebesar 21 triliun diyakini bisa tercapai. Untuk itu, pihaknya gencar melakukan langkah-langkah promosi potensi investasi dengan mendorong komoditas unggulan karena arah investasi ke depan berkaitan dengan ekspor dan diperlukan industri untuk mengolahnya.
4: Pemerintah Kabupaten Sidrap gencarkan perbaikan irigasi Sadang guna mendukung sektor pertanian.
9: Pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan darurat tanggul jebol di kawasan daerah irigasi Sadang Kabupaten Sidrap terus dikebut. Fokus perbaikan berada di saluran sekunder Sidendreng, jalur utama pendistribusian air ke lahan persawahan warga. Alat berat dan tim teknis terlihat bekerja memperkuat struktur saluran, merapikan tanah, serta menata material batu agar aliran kembali lancar dan aman bagi pertanian. Di sela-sela peninjauan pada Jumat 12 Juni 2026, Bupati Sidrap Saruding Alrib meninjau langsung lokasi pekerjaan di titik Lasireso. Ia menyatakan target awal menyelesaikan adalah 10 hari, namun akan dipercepat menjadi maksimal 5 hari. Pihaknya akan mengawal pengerjaan ini hingga malam hari agar segera selesai pada Sabtu dan Minggu. Akan dilakukan pemasangan beton dan penyempurnaan akhir dengan dukungan kelompok tani setempat. Bupati Sarudin Arif juga mengimbau petani untuk tidak melubangi dasar saluran guna mengambil air karena hal tersebut merusak struktur irigasi dan merugikan banyak pihak. Pihaknya akan menertibkan penggunaan pipa yang melanggar aturan agar distribusi air berjalan adil dan lancar.
10: Meninjau lokasi tanggul irigasi yang jebol di titik Lasireso. Ini penanganannya sudah dilakukan beberapa hari dan saya cek lagi kembali kepada pipa balai. Pastor, Spesia, Madura, Camat, Kabit, dan PT. Insya Allah target kerja selesai di hari jadi target 10 hari. Tapi insya Allah kita akan minta percepatan. Mudah-mudahan dari 10 hari bisa maksimal kerja 5 hari.
9: Mantan Wakil Ketua 1 DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini menegaskan, ambil air dari saluran yang sudah disediakan. Jika merusak saluran, harapannya nanti seluruh lahan pertanian bisa terairi dan panen berjalan maksimal. Demikian, Hairudin Murahim melaporkan.
4: Pecinta bola di Makassar harapkan Piala Dunia dapat berlangsung tanpa kontroversi hingga akhir. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
11: Pertandingan antara Amerika Serikat melawan Paraguay dalam lanjutan Piala Dunia 2026 menjadi salah satu laga yang cukup menarik perhatian pencinta sepak bola di Sulawesi Selatan. Meski tidak mempertemukan tim unggulan seperti Brasil atau Argentina, pertandingan ini dinilai menyajikan persaingan menarik antara dua negara yang memiliki karakter permainan berbeda. Amerika Serikat akhirnya bisa menaklukkan Paraguay dengan skor telak 4-1 yang membawa Amerika Serikat menjadi pemuncak sementara grup D Piala Dunia 2026. Salah satu masyarakat pencinta bola di Makassar, Rudianto, saat ditemui usai menonton pertandingan tersebut mengatakan, Amerika Serikat memang tampil agresif sejak awal. Hal itu mungkin disebabkan karena Amerika Serikat yang merupakan salah satu tuan rumah bermain di hadapan pendukung mereka di Stadion Los Angeles dan juga menjadi awal yang baik bagi Amerika.
12: Menurut saya, pertandingan antara Amerika dan Paraguay itu Amerika lebih mendominasi sejak awal. Ini karena mungkin Amerika adalah salah satu tuan rumah di kompetisi ini dan disaksikan langsung oleh para pendukungnya di Stadion Kebanggaan yaitu Los Angeles. Amerika sudah bermain dengan baik dan ini juga sudah awal yang baik untuk pertandingan selanjutnya.
11: Rudy yang merupakan pendukung setia timnas Spanyol tersebut berharap Piala Dunia kali ini bisa berjalan dengan baik tanpa diwarnai kontroversi apapun, mengingat suasana global yang saat ini sedang berlangsung. Piala Dunia 2026 juga diharapkan dapat terus menyajikan berbagai pertandingan yang menarik bagi masyarakat pencinta bola dunia. Antusiasme pencinta sepak bola di Indonesia pun terus meningkat seiring berjalannya kompetisi yang diharapkan mampu melahirkan banyak momen bersejarah selama turnamen berlangsung. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
4: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: Pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami. Dan untuk selanjutnya Anda bisa mengikuti jalannya pertandingan Brazil menghadapi Maroko dalam lanjutan fase grup C Piala Dunia 2026 dari Stadion New York, New Jersey. Dan berikut kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 RRI.
1: Sayang sekali rekan Erik, ya, bola kembali harus kandas.
2: Ya, baik Rossi, tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi, umpan crossing yang namun sayang tidak mampu dimanfaatkan dengan sundulan oleh Igor Thiago.
3: Dan tampak para senior mereka tegang ya, Roberto Carlos dan Kaká lihat di pinggir lapangan sangat tegang. Tapi kalau melihat cara bertahan dari Maroko, mereka ketika bola belum sampai